0: Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat, jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
6: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya.
7: Siap.
6: Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air, kita buat sumur dalam, sumur dangkal, bersama PU.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau, karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
8: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
7: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
10: Beras fortifikasi ini adalah, itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin, agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah, pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
7: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
11: Dan kemudian untuk capaian pertanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
7: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
12: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
7: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
13: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
14: Kalau menurut saya konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
15: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan, karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PBPASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
17: halo.
4: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali, ya, untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan. Silakan.
18: Tolong share soalnya tersekat ya. Kami
19: dapat menghubungi
18: kami.
19: Aduh, tadulu dong.
4: Iya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
18: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
4: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hujan padat atau langit mulai mendung, tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di Pro 1 Lintas dan Cuaca, pendengar, untuk hari ini kita akan cari tahu bagaimana informasi arus lalu lintas tepatnya untuk hari ini itu dari Simpang Lamun Omba. Saya tersambung dengan petugas lalu lintas ya, personil di Ditlantas Polda Sumatera Barat. Untuk hari ini ada Bribtu Gintan Maharani. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Gintan.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rita.
2: Iya, apa kabar pagi ini Mbak Gintan? Sehat?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Di Lamun Ombak ya, Simpang Lamun Ombak ya Mbak Gintan?
3: Iya Mbak Rita.
2: Oke, bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Silahkan selengkapnya Mbak Gintan.
3: Baik, terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas. Kembali bersama saya Bribtu Gintan Maharani Mukti, personil di Lamun Polda Sumbar dalam program Traffic Update bekerjasama dengan Radio RRI Padang. Pada pagi hari ini, saya telah berada di Simpang Lamun Ombak. Seperti biasa, langsung saja saya informasikan arus lalu lintas dari arah Khatib Sulaiman menuju Simpang DPRD pada pagi hari ini terpantau ramai, lancar, dan terkendali. Okay. Begitu juga dari arah sebaliknya. Bergeser kita dari arah Simpang Tinju menuju Simpang Ulakarang. Pada pagi hari ini juga terpantau aman, lancar, dan terkendali. Begitu sahabat lalu lintas, kami himbau kepada seluruh pengguna jalan agar tertib berkendara, utamakan keselamatan daripada kecepatan, serta pastikan Anda melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Baik, sekian dari saya. Salam presisi, Polantas Polda Sumbar, Rancak Bana. Kembali ke studio.
2: Oke, baik. Mbak Gintan, terima kasih banyak ya sudah update informasi.
3: Sama-sama, Mbak Rita.
2: Arus lalu lintas pagi ini. Salam untuk rekan-rekan di sana, Mbak Gintan.
3: Ya, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bribtu Gintan Maharani Mukti yang melaporkan dari Simpang Lamun Ombak, pendengar, arus lalu lintas di sana. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Mendengar bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat untuk hari ini 24 jam ke depan, saya tersambung dengan Mas Edo dari BMKG Minangkabau. Halo, selamat pagi Mas Edo.
1: Selamat pagi juga Mbak Rita.
0: Ya, apa kabar pagi ini Mas Edo?
1: Kabar baik alhamdulillah Mbak.
0: Kabar baik ya, sehat alhamdulillah. Mas Edo, di sini agak-agak mendung-mendung sedikit Mas cuacanya. Tapi bagaimana Sumatera Barat 24 jam ke depan? Silakan informasi selengkapnya Mas Edo.
1: Baik, selamat pagi juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Saat ini terpantau sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Agam. Untuk perkiraan pagi hari ini, cuaca Sumatera Barat umumnya adalah cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, dan Agam. Kemudian untuk siang sore hari, cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Bukit Tinggi 50 Kota, Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan 50 Kota, dan Kabupaten Solo. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Untuk malam hari ini, cuaca Sumatera Barat juga diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. Kemudian untuk dini hari, cuaca Sumatera Barat masih diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah pesisir selatan. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk peringatan ini, 24 jam ke depan diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang, Pariaman, dan sekitarnya. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kemudian informasi tambahan bahwa saat ini masih terpantau jadi penurunan jarak pandang serta kualitas udara akibat adanya kabut asap tipis yang dapat berasal dari polusi udara yang mulai terpantau di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Kami menghimbau agar masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta selalu mengikuti updatean informasi cuaca melalui website BMKG di www.bmkg.go.id, melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store serta media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian berita.
0: Oke, baik. Mas Edo, terima kasih banyak ya sudah update ya, informasi cuaca untuk Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali Mas Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, mudah-mudahan bermanfaat informasi yang disampaikan dari BMKG Minangkabau terkait cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Anda yang tetap setia di sini di Pro 1 RRI Padang. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita bersama dalam perbincangan Padang Menyapa. Nah, Padang Menyapa hari ini akan berbicara tentang Nagari Creative Hub ya. Jadi pendengar, memperluas Nagari Creative Hub, menguatkan potensi Nagari. Itu yang jadi perbincangan kita. Jadi sebenarnya Nagari Creative Hub itu apa ya? Nanti kita akan coba tanya, kan sudah ada beberapa Nagari atau desa ya yang menjadi Nagari Creative Hub di 2025. Nah, 2026 ini ada perluasan, ada penambahan lebih kurang 10 nagari kalau saya tidak salah. Tapi nanti bagaimana informasi detailnya pendengar, kita akan sama-sama cari tahu informasinya dari narasumber kita pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa Anda bisa bertanya juga melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 08 11 66 66 975. Kami juga live nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, pendengar, di kolom chatnya ada bisa bertanya juga kepada narasumber kita.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Selaju sampan di Kabupaten Dharmasraya akan kembali dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan selaju sampan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni 15 hingga 16 Agustus 2026. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Kabupaten Dharmasraya, Beni Mandala Putra kepada RRI Padang kemarin mengatakan, selaju sampan di Kabupaten Dharmasraya akan dipusatkan di kawasan Sungai Batanghari dengan jadwal pelaksanaan pada tanggal 15 hingga 16 Agustus mendatang. Beni menyampaikan selaju sampan bukanlah kegiatan baru bagi masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan dimaksud telah lama dilaksanakan, tetapi sempat terhenti sejenak karena pandemi COVID-19. Namun tahun ini kembali dihidupkan melalui kolaborasi berbagai pihak, diantaranya pemerintah provinsi, anggota DPRD provinsi, serta kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini. Hari Kamis ya, tanggal 13 Agustus 2026, dan berbicara tentang memperluas Nagari Creative Hub, menguatkan potensi Nagari. Pendengar, untuk membahas hal ini saya bersama dengan tiga narasumber kita. Untuk Anda yang ingin menyaksikan, mendengarkan, silakan dengar melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, dan kami juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan sapa dulu narasumber kita untuk perbincangan kali ini. Ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Insinyur Yozar Wardi Usama Putra, Esut MSI IPU. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yos.
2: Waalaikumsalam. Selamat iya. Pagi Bu Rita.
1: Iya, apa kabar Pak Yos?
2: Alhamdulillah sehat dan semangat pagi ini.
1: Sehat dan semangat pagi ini. Lama tidak berbincang ya Pak Yos.
2: Ya, yeah. Alhamdulillah.
1: Kemudian saya juga sudah melihat narasumber kita, pendengar, ada Katim Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Padang, Bapak Wahyu Ramadhani SDS. Halo, selamat pagi Pak Wahyu.
3: Ya, selamat pagi Karita. Ya,
1: apa kabar? Baik, sehat.
3: Sehat, alhamdulillah. Sehat,
1: alhamdulillah.
3: Ya. Karita sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kita juga sapa pengamat ekonomi Universitas Andalas, Ibu Delvia Tanjung Sari, SMSI, PhD. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Delvia.
4: Waalaikumsalam Munirita, selamat
1: iya.
4: pagi ya. Pak Yozar Wadi, minggu
1: iya.
4: tempo hari kita diskusi ya
1: iya.
4: Pak. Beberapa bulan yang lalu mengenai hub ini juga.
1: Iya.
4: Ini ada Uda Wahyu juga, selamat pagi.
1: Selamat
4: mudah-mudahan
1: pagi.
4: Semua sehat ya pagi ini ya.
1: Amin.
4: Amin insyaallah.
1: Iya, kita undang pendengar juga terkait dengan perluasan Nagari Creative Hub ini. Jadi pendengar bisa bertanya melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 081166669 75. Kemudian juga melalui kanal YouTube ya, di kolom chatnya silakan Anda chat langsung di kolom chat di kanal YouTube kita Pro 1 RRI Padang. Jadi pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini terus memperluas ya program unggulan Nagari atau Desa Kreatif Hub. Jadi setelah 3 daerah percontohan ini di 2025, di 2026 ini ada penambahan ini beberapa daerah lagi. Itu yang akan kita gali, yang kita coba cari informasinya dari tiga narasumber kita ini. Tapi saya awalnya ke Pak Yos dulu nih, Pak Yos. Ini kita samakan informasi dulu untuk semua pendengar kita yang saat ini monitor lewat RRI ataupun di YouTube ya Pak Yos. Ini ya, tentang Nagari Creative Hub. Walaupun sejak 2025 kan ini sudah ada tiga nagari ya Pak Yos. Sekarang ya, dikembangkan lagi di 2026, diperluas lagi. Tapi yang namanya Nagari Creative Hub itu, kita samakan persepsi lagi untuk pendengar kita nih Pak Yas. Mungkin bisa digambarkan lagi, ini sebenarnya apa sih Nagari Creative Hub itu Pak Yas? Silakan Pak.
2: Ya. Baik, terima kasih Unirita. Jadi kita tentu sebelum membahas program, kita tentu dulu harus mempelajari masalahnya apa. Yang jelas Sumatera Barat itu memiliki 1035 desa ya, 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Kemudian dari status indeks desa atau indeks desa membangun pada tahun 2025 itu masih ada desa yang atau nagari tertinggal 12 nagari, kemudian 176 berkembang, maju 358 dan 489 itu sudah mandiri. Harapan kita tentu seluruh nagari ini menjadi maju dan mandiri. Nah, salah satu strategi kita untuk menciptakan nagari yang maju, mandiri, dan berkelanjutan itu, dan juga meningkat daya saing adalah dengan membangun Nagari Creative Hub. Nah, lalu apa itu Nagari Creative Hub? Jadi, Nagari Creative Hub ini adalah sebuah wadah ya. Dia sebuah wadah kolaboratif saja. Dan, nah ini, jadi dia wadahnya bisa fisik dan bisa digital di tingkat nagari, yang fungsinya itu sebagai pusat pengembangan inovasi dan kreativitas serta wirausaha masyarakat. Jadi ada tiga di sana, dia jelas fisik dan bisa digital, kemudian juga fungsinya untuk pengembangan inovasi, kreativitas, dan wirausaha. Nah, tentu karena ini adalah ruang bersama, maka perlu kita gali bersama-sama dulu apa potensi lokalnya. Baik apakah itu potensi sumber daya alamnya, manusianya, seni budayanya, kemudian juga potensi ekonominya. Nah, tentu dengan melalui kegiatan-kegiatan kreatif dan pelatihan dan penampingan dan juga kolaborasi lintas sektor. Tujuannya adalah akhirnya kita bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan perlu diingat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Jadi tidak terbatas hanya 1 tahun, 2 tahun, atau 1 RPJMD saja, tapi dia harus sustain. Nah, itu konsepnya. Dan di Nagari Kreatif Hub ini kita juga punya prinsip-prinsip dasar ya. Kenapa prinsip dasar? Itu yang harus kita jaga prinsip dasar. Pertama, harus berpihak pada rakyat, akar rumput kita. Kemudian yang kedua juga bisa kolaborasi lintas sektor ya, lintas generasi juga. Jadi laki-laki, perempuan, tua, muda, Gen Z, milenial, bahkan disabilitas masuk di sana, bisa. Kemudian kita menggunakan teknologi, tapi ingat, itu untuk memperkuat budaya lokal. Dan juga kita basis adat kita dan kearifan lokal. Jadi itu dan di Nagari Kreatif Hub ada 5 elemen, yaitu ada internet gratis, medan yang Balinduang, medan yang Bapane, ada juga Lapo Nagari dan Teras Nagari. Nah, sekarang kemudian apa core-nya? Nah, ini yang penting. Core-nya itu atau entitas kami sebutkan, satu adalah kuliner, karena Sumatera Barat ini terkenal dengan kuliner. Dua saja jenisnya, enak dan enak sekali. Nah, kemudian yang kedua, entitasnya adalah seni budaya. Kita syarat dengan seni budaya di Minangkabau ini. Untuk silat saja, mungkin ribuan silat yang ada di Sumatera Barat. Satu kampung aja bisa aneka ragam cara bersilatnya. Yang ketiga adalah kriya. Kriya ini, kriya fashion ini, kerajinan ya, kemudian juga fashion. Nah, kemudian kemudian juga pariwisata. Di mana lokasi Sumatera Barat nggak indah? Tetapi kan mengelolanya yang belum bisa kita. Nah, ini perlu kolaborasi dari para pihak. Yang terakhir itu adalah produk pertanian dan jasa lainnya. Inilah yang akan kita kembangkan sehingga betul-betul nanti terjadi pemerataan ekonomi di tingkat nagari dan desa. Dan juga kita bisa memberantas kemiskinan sebagaimana amanat dari Asta Cita yang ke-6. Mungkin itu pengantar dari saya, Unirita.
1: Baik, baik Pak Yos. Berarti tadi ini ada beberapa hal yang menjadi catatan juga. Ternyata bisa kolaborasi lintas sektor juga, termasuk dari luar mungkin ya, luar OPD pemerintahan ya Pak Yos.
2: Oh, dengan senang hati Bu Unirita.
1: Ini seperti yang di narasumber kita untuk pagi hari ini ya Pak Yos, Pak Wahyu mungkin ya. Saya ke Pak Wahyu juga nih. Pak Wahyu melihat bagaimana? Pak Wahyu ini ada kolaborasi lintas sektor dan Pak Wahyu ini juga bisa memberikan apa ya, peran-peran tersendiri untuk pembangunan ataupun pelaksanaan Nagari Kreatif Hub ini. Pak Wahyu pendapatnya gimana Pak?
3: Baik, selamat pagi Pak Kadis.
2: Pagi Pak Wahyu.
3: Ya, kita pernah ketemu kemarin di Sikalang ya Pak Kadis ya.
2: Iya, saya ingat.
3: Ya, kick off-nya gitu. Jadi dari kami izin perkenalkan, kami itu adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia industri Kementerian Perindustrian kita. Kita dari Kementerian Perindustrian itu ada satu unit yang berfokus untuk mengembangkan kewirausahaan masyarakat, kompetensi masyarakat. Itu setiap tahun kita melakukan pelatihan-pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kebetulan saya berada di posisinya sekarang itu ketua tim kewirausahaan dan inkubator bisnis. Itu menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan dan inkubator bisnis di unit PT kami gitu, seperti itu. Nah, di tahun ini kami juga berfokus untuk pengembangan potensi lokal, khususnya dari sektor agropangan. Sehingga kami mencoba untuk melihat potensi-potensi yang ada di daerah di Sumatera Barat. Di samping kami juga

0: tahun-tahun sebelumnya itu sudah juga terlebih dahulu mengembangkan potensi di bidang kriyawastra, di bidang fashion, seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, relevansinya dengan program dan tupoksi kami itu jelas sangat-sangat beririsan, seperti itu ya. Ya, kami berharap mudah-mudahan dengan adanya program Nagari Kreatif Hub yang memang disupport oleh masyarakat desa, kami juga sebagai apa ya, yang ditugaskan untuk, yang diamanatkan untuk melakukan pengembangan ekosistem industri nasional, itu nanti bisa membawa program ini dari masyarakat desa nanti untuk tampil ke panggung nasional, seperti itu.
1: Iya, jadi prosesnya terus berjalan ya, Pak Wahyu, untuk ke
0: Ya,
1: arah
0: betul kan.
1: tersebut. Oke, saya ke narasumber kita berikutnya dulu. Saya ke Bu Delvia. Nah, Bu Delvia, ini sudah digambarkan tadi sebenarnya seperti apa Nagari Creative Hub begitu ya. Nah, ternyata ada fisik dan digital juga di sana, ruang lingkupnya. Dan tentu ini ujung-ujungnya nanti tingkat kesejahteraan masyarakat di Nagari tersebut. Nah, ini ada pengembangan untuk 2026, jadi 10 Nagari. Ibu, bagaimana melihat potensi pengembangan dari 2025 kan baru 3 Nagari? Nah, sekarang ada lagi nih, walaupun kita belum tanya detail tadi ke Pak Yos, negara-negara mana saja yang dijadikan Nagari Kreatif Hub untuk 2026. Ibu pendapatnya gimana, Bu, untuk pengembangan tahun ini, Bu Delvia?
2: Ya, oke, terima kasih Unirita. Jadi Nagari Kreatif Hub ini sesuatu program yang bagus ya. Sebelumnya Pemda Provinsi Sumatera Barat sudah punya program sekian ribu UMKM ya Pak Yosarwan. Jadi ini juga bisa menjadi apa? Menjadi milestone berikutnya bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bagaimana mengembangkan yang UMKM yang ada ini tadi menjadi lebih fokus ya di Nagari ya. Kemarin kebetulan kita ada acara, ada kegiatan summer course, kalau nggak salah, salah satu Nagari yang dikunjungi oleh mahasiswa internasional yang ikut di summer course itu adalah Nagari Pariangan ya Pak Yosarwan, yaitu yang menjadi salah satu program ya, salah satu Nagari Creative Hub kalau nggak salah yang di program di tiga di apa yang di tahun kemarin yang tiga, salah satu dari tiga Nagari itu. Nah, jadi ini merupakan langkah yang sangat bagus Sunirita, karena sekarang itu pembangunan kan berbasis kepada Nagari. Jadi apa bottom up planning ya, perencanaan yang berasal dari bawah yang memanfaatkan potensi, menggali potensi yang ada di Nagari ya, sehingga ketika Nagari atau masyarakat terlibat lebih lebih intens dia dalam perencanaannya, maka target sustainability yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis itu insya Allah bisa kita capai ya, karena program ini berasal dari masyarakat, diinisiasi atau kita melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, dalam proses penyusunan program dan lain sebagainya. Nah, itu resiliensinya akan lebih kuat dibandingkan program yang bersifat top down ya, dari atas. Walaupun ini sebenarnya juga top down ya Pak Kadis ya. Tapi ada selected ya, apa negara-negara tertentu yang memang punya potensi yang bisa kita kembangkan lebih jauh, dan pertumbuhan ekonomi lokal itu memiliki dampak multiplier ya, dampak ikutan ya ketika masyarakat terlibat aktif di dalamnya. Ada yang biasanya menganggur kemudian bekerja ya, terlibat di dalam kegiatan aktivitas Nagari Hub ini tadi ya, dan kemudian juga meningkatkan kapasitas karena ada pelatihan-pelatihan yang diberikan seperti Uda Wahyu bisa fokus juga ke sana ya. Ada 10 nagari tambahan yang dari Pak Kadis itu Dawayu juga bisa terlibat di dalam, dan kami juga sebenarnya universitas bisa terlibat di dalamnya Pak Kadis ya. Yang tadi yang berkaitan dengan kolaborasi Pak Kadis, kita juga di UNAN itu ada tambahan 5 nagari binaan lagi ya, ada 5 nagari binaan melalui UNAN Hub ya. Kalau Pak Kadis punya nagari hub, kita di UNAN juga punya UNAN Hub. Nah, itu kita bisa berkolaborasi di dalam di sana ya. Kalau pertemuan terakhir itu sama Pak Kadis ada dari Nagari Pariangan kalau nggak salah ya, Pak Wali Nagari Pariangan yang juga
0: Pangian, Bu. Wali
1: Pangian.
0: Nagari Pangian. Pangian.
2: Tanian. Oh ya, Tanian. Nah, Pak Walinya kan juga Nyawali juga bilang bahwa UNAN sudah masuk juga Bu di dalamnya. Jadi ketika kita apa namanya? Mampasamoan ya, Mampasamoan insya Allah itu multiplier efeknya terhadap masyarakat itu akan menjadi lebih baik ya, apalagi dia digital. Nah, kalau digital itu tentu

0: ini lintas generasi lagi ya Pak Kadis ya, lintas generasi karena yang melek digital tentu generasi
1: Generasi
0: Z,
1: muda, ya.
0: ya generasi muda. Nah, budayanya berasal dari generasi apa? Generasi baby boomer dan generasi Y. Nah, teknologinya itu difasilitasi oleh
1: Gen
0: generasi
1: Z,
0: Z dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk memperkuat perekonomian lokal itu sangat bagus dengan Nagari Hub ini karena dia bottom up sifatnya dan partisipatif dari masyarakat, sehingga ketika kita mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh Nagari, budayanya, kulinernya, ya, turismenya. Ya, satu lagi turism ini perlu kita perhatikan juga nih Pak Kadis. Ya, jadi yang sustainable tourism ini, sustainable tourism perlu kita perhatikan. Jadi tidak sekedar tourism meng-create objek wisata baru, tapi kita memanfaatkan alam yang ada ya tanpa merubahnya sehingga dia menjadi satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Apalagi kalau kita targetnya adalah wisatawan asing. Nah, itu mereka lebih suka sesuatu yang lebih yang natural, kuliner yang enak, kemudian budaya yang bagus, ya budaya lokal yang menarik, kemudian juga kalau wisata ya wisata alam yang mereka suka. Kalau kita targetnya adalah internasional ya wisatawan internasional. Jadi ini sesuatu yang apa yang memberikan dampak multiplier ya multiplier dalam perekonomiannya sangat bagus dengan adanya Nagari Hub ini, apalagi udah pengembangannya dari 3 sekarang udah tambah 10 lagi. Kemunan juga sudah punya 5 kalau saya tidak salah yang terbaru itu, dan alhamdulillah saya juga terlibat di salah satu nagarinya.
1: Baik. Terima kasih Bu Delvia. Kita akan undang pendengar dulu. Pendengar silakan Anda bisa bertanya melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 08 11 66 66 975. Kemudian juga di kolom chat di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, nanti saya juga ingin informasi dari Pak Yos, ini Nagari yang 10 lagi yang dikembangkan di 2026 ini apa-apa saja nih Nagari. Terus kategori yang bisa menjadi Nagari Kreatif Hub itu apa, Pak Yos? Tentu nanti pengembangan UMKM masyarakat salah satunya gitu ya, bagaimana digitalisasi UMKM itu, pemasaran produk dan lain sebagainya. Kita ke YouTube dulu ini Bapak Ibu. Dari YouTube saya bacakan dulu pertanyaan dari pendengar kita. Ada Pak Syafrudin hadir, belum bertanya ya Pak Syafrudin, terima kasih sudah bersama di kanal YouTube. Kemudian ada pendengar kita Edodik juga, pertanyaannya bagaimana peningkatan produk UMKM lokal bisa bersaing jika dijajakan secara online dengan pasar luas, misalnya produk kue tradisional, agar usia konsumsinya bisa lebih lama karena target pasarnya luas. Oh, ini mungkin kalau kue-kue tradisional itu kan biasanya misalnya kue-kue basah gitu ya Pak ya, Bapak Ibu, mungkin tidak tahan lama. Nah, ini kalau dipasarkan online ini gimana biar tahan lama gitu kue-kue tradisional seperti ini. Nah, ini gimana nih Pak Yos, silakan ada tanggapan untuk pendengar kita di YouTube.
2: Baik, apakah untuk lokasi apakah saya sampaikan sekarang atau
1: iya,
2: nanti?
1: Silakan sekarang juga Pak Payas, nggak apa-apa Payas, kita lokasi-lokasi yang 10 tadi
2: Pak
1: Payas.
2: Baik, jadi program Nagari Kreatif Hub ini kan inisiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, belum ada di provinsi lain. Jadi tahun lalu itu membangun gagasan idenya kita bangun, kemudian sudah kita turunkan jadi konsep. Dan lahirlah definisi, prinsip dasar, dan turunan dan sebagainya. Makanya setelah itu, di tahun 2025, kita membangun 3 desa atau nagari piloting atau project modelnya. Satu di desa Sekalang Sawalunto, 2 di nagari Tobogadang Barat, Padang Pariaman, dan ketiga Pangian, Tanah Datar. Nah, alhamdulillah progresnya cukup baik, karena betul Bu Dosen, Bu Delvia, kita menyiapkan rumahnya, ruang kolaborasi yang mengisinya dari rakyat. Mereka lah yang akan berdiskusi, Pak, kami ingin membangun ini. Kami mengembangkan rendang balik, Pak. Rendang balik kami ini yang tidak ada tulang. Silakan, apapun. Nah, memang kolaborasi penting nih, terutama dengan Bu Dosen dan Pak Wahyu. Tahun ini, 2026, kita bangun lagi di 10 lokasi. Yang pertama di Pasaman itu, Nagari Panti Selatan ya di Pasaman. Kemudian kedua Nagari Sinurui di Pasaman Barat. Yang ketiga di Nagari Tanjung Arun Sikabu-kabu Padang Panjang 50 kota. Kemudian di Desa Cubadak Mentawai Kota Pariaman Lanjut ke bawah itu Koto Baru, Solok, Kabupaten Solok. Nah, kemudian di Sijunjung itu ada Nagari Tanjung Bone Aur. Damasraya ada Nagari Sungai Duwung. Kemudian di Solok Selatan itu ada Lubuk Gadang Utara. Kemudian Nagari Talaok di pesisir selatan. Ya. Jadi ada 10 ya yang lokasi yang baru
1: Yang baru
2: kita.
1: 26.
2: Nah, kemudian memang untuk infrastruktur sekarang sedang berjalan ya, baru perencanaannya sudah selesai, tinggal membangun ya. Mudah-mudahan di Oktober November nanti sudah selesai. Kemudian infrastruktur lain yang sudah disediakan untuk rakyat adalah, ini penting Ibu, Bu dosen, adalah internet gratis. Kekuatannya 300 Mbps. Jadi 300 Mbps ini sudah besar ini, karena biasanya masyarakat di nagari atau nagari itu hanya menyewa atau langganannya 50 Mbps. Nah, terkait dengan yang ditanyakan oleh Bapak tadi, bagaimana meningkatkan UMKM ya? Nah, inilah kita barusan rapat koordinasi di lintas OPD baru, Bu, untuk menggerakkan OPD-OPD yang tusinya memang untuk hilirisasi produk, kemudian meningkatkan kualitas seperti perindak, ya, perindustrian dan perdagangan, koperasi
1: Koperasi.
2: UMKM, dan sebagainya. Nah, setelah ini kami akan ajak juga kementerian lembaga, termasuk Pak Wahyu ini, mohon berkenan nanti kita kolaborasikan dengan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana usia konsumsi ini? Memang
1: Kue.
2: makanan kita tuh cepat apa ya, karena basah.
1: Masa,
2: Nah, ini sudah menjadi pertanyaan di masyarakat kita. Gimana Pak? Kita pakai TikTok online misalnya, nanti sampai di sana sudah
1: Basi
2: tidak
1: misalnya.
2: baik lagi. Nah, ini mungkin Pak Wahyu bisa bantu nanti kita ya Pak Wahyu. Nah, ini dan kami biasanya Ibu, Bu Rita, ada program kami Sapa NCH setiap hari Jumat.
1: Oh, Sapa
2: Nah,
1: NCH. Itu apa-apa program bentuk seperti apa tuh, Pak Yos?
2: jadi kita pakai Zoom bersama dengan 13 lokasi ini, apa sih masalah yang mereka alami? Kendalanya apa? Lalu kami ajak siapa narasumbernya. Kalau kemarin Pak perizinan agak lambat, kami undang PTSP, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pak, bagaimana caranya uang masuk itu cepat ke melalui TikTok? Nah, kita undang orang-orang yang bisa, seperti UMKM, koperasi UMKM. Ada juga yang minta, Pak, kami ajari kami storytelling, Pak, bagaimana caranya? Nah, ini kan itu kami akomodir di dalam Sapa
1: Sapa
2: NCH
1: NCH.
2: itu. Jadi itu inovasi kami, dan nanti bisa saja Bu Delvia berkenan kami undang satu jam saja hari Jumat jam 9 sampai 10. Pak Wayu juga. Nah, bahkan Unirita juga ini.
1: Iya, boleh-boleh Pak.
2: Karena informasi-informasi yang banyak beredar itu
1: Iya,
2: penting bagi
1: penting
2: kami
1: disampaikan ya.
2: Sebagai corrective action sebuah program. Sehingga program itu betul-betul seperti Bu Delvi bilang, sustain ya, berkelanjutan. Tidak terputus hanya dalam satu periode RPJM. Di itu.
1: Baik.
2: Itu Bu Delvi.
1: Baik, berarti ini PR juga ya Pak Yos ya. Kuliner kita banyak begitu ya. Kuliner kita banyak, tapi kalau mau dipasarkan digital, pasarnya itu juga lebih luas gitu. Jadi bagaimana agar makanan-makanan tradisional yang terutama yang basah itu bisa tahan gitu ya untuk penjualannya ke depan. Oke. Nah.
2: Benar.
1: Oke, tapi Pak Yos, apa kriteria nagari-nagari ini bisa menjadi nagari kreatif hub gitu, Pak? Kan banyak nih nagari desa lain di Sumatera Barat.
2: Ya, baik.
1: Gimana, Pak?
2: Jadi memang kita akan setiap tahun akan kita bangun nagari kreatif hub yang model ini 10. Karena 10 ini menjadi contoh tentu nagari-nagari yang punya apa namanya kemauan keras untuk menjadi contoh di kabupatennya. Ada beberapa persyaratan. Yang pertama ada entitas tadi ya, sudah seni budayanya ada di situ ya, kemudian
1: Kuliner.
2: kulinernya ada, kemudian ada krianya, kemudian juga ada fashion dan pariwisata, dan juga potensi pertanian dan lain-lain seperti peternakan, perikanan, kehutanan dan sebagainya. Lalu ada ruang kolaborasinya. Lahannya misalnya kurang lebih 800 meter, yang di mana di situ nanti akan kita bangunkan medan yang Balinduang khusus untuk belajar, sosialisasi, pembinaan teknis ya. Lalu ada medan yang Bapak Anies kita bangunkan untuk ekspresi, implementasi apa yang sudah dibangun. Atau menjadi festival, bisa kalau udah belajar silat, festival silat. Suatu saat kita mana tahu bisa festival silat Sile negeri Melayu misalnya. Bisa kita undang Malaysia, Brunei, Thailand dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah apa namanya tersedia lahan itu dan lahannya harus clean and clear. Saya kira itu dan komitmen dari pemerintah daerah penting. Pak Bupati yang akan mengusulkan, setidak-tidaknya Pak Sekda. Jadi karena ini ada program jangka panjang, komitmen daerah dan wali negaranya penting. Nah, itu sih.
1: Baik. Nah, bagaimana nih Pak Wahyu? Dukungannya seperti apa Pak Wahyu? Terutama untuk pemasaran produk, misalnya seperti yang dipertanyakan oleh pendengar kita tadi. Silakan Pak Wahyu, ada tambahan?
3: Baik. Jadi Kak Rita, kita di Kementerian Perindustrian itu sebenarnya sudah memikirkan ekosistem ini secara keseluruhan. Khususnya di Balai Dika Industri Padang, itu kita sudah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Misal seperti untuk makanan, agropangan itu kita sudah bekerja sama dengan PHRI, juga dengan APJI, juga di level kota itu kami juga sudah kerjasama dengan Royal Asia, dengan SPVARA kalau yang di Payakumbuh. Sehingga untuk pertanyaan tadi tentang bagaimana supaya produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat ini bisa dinikmati konsumen, tapi terkendala dengan alur digitalisasi yang mungkin cukup panjang seperti itu. Nah, kita sudah mengantisipasi dengan menyiapkan ekosistemnya secara menyeluruh. Artinya ketika masyarakat ini memproduksi satu produk, itu mereka tidak hanya tergantung dengan satu kanal penyaluran seperti itu. Ada di kita juga bisa nanti akan kita salurkan ke hotel-hotel, restoran, horeca istilahnya, hotel, restoran, kafe, catering-catering yang memang sudah bekerja sama. Dan kebetulan juga karena di tahun ini kita juga beralih dari fokus kita dari hanya kriyawastra dan tekstil, produk tekstil sebelumnya, sekarang kita coba untuk lebih luas lagi. Kita juga mengakomodir untuk agropangan, di mana di situ ada juga produk olahan pertanian, olahan perkebunan, kopi, coklat, dan lain-lain. Juga ada di situ untuk di kami sendiri saat ini sudah menyasar juga program-program strategis nasional seperti untuk konsultasi dan sertifikasi dapur MBG seperti itu. Nah, kita harapkan dengan kolaborasi yang di tahun ini kami rancang sedemikian rupa supaya ini bisa mengoptimalkan dari hulu ke hilirnya, sehingga nanti produk-produk masyarakat ini bisa nih kami petakan, kami pos-poskan. Jadi posisinya Balai Dika Industri Padang itu bisa dibilang sebagai kalau misalnya kita membuat sebuah hotel seperti itu ya, mungkin dari pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan dan hotel dan fisik hotelnya, kami ibarat ini sebagai konsultannya gitu. Kami akan memastikan bahwa hotel ini bisa dinikmati oleh konsumen, akan seperti itu ya. Bagaimana supaya fasilitas yang sudah disiapkan, program yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah daerah itu tidak hanya sekedar mungkin bagus secara di atas kertas, tapi juga kami pastikan pengalaman experience dari masyarakat itu memang benar-benar terasa gitu. Makanya dengan adanya program salah satu misalnya nih dari pelatihan kewirausahaan, juga ada juga inkubator bisnis Balai Dika Industri Padang yang saat ini posisinya kita sudah di posisi untuk batch pertama kita sudah menerima pendaftaran dari sekitar 30-an IKM di seluruh Sumatera Barat. Itu sudah kita masuk, tahap pertama itu ada 8 IKM sudah kami umumkan kemarin. Nah, ini kan IKM yang masuk rata-rata ini tetap sektor agropangan yang paling dominan. Sementara kalau untuk yang Kriyawastra itu, walaupun juga kami coba untuk sosialisasikan, itu masih kita juga menunggu nanti di batch kedua atau di batch ketiga. Harapan kita dengan nanti nantinya kita bisa berkolaborasi antara kami, Kementerian Perindustrian, juga dengan Pak Kadis ya, dengan Bu Dokter
1: Akademisi
3: gitu, kayak
1: juga
3: gitu.
1: perguruan tinggi ya.
3: Perguruan tinggi, ya. Kalau untuk perguruan tinggi, kami saat ini sudah bekerja sama dengan Fakultas Bahasa dan Seni UNP, dengan PNP ya, dengan Politeknik Negeri Padang. Juga kami sedang menjajaki kerjasama dengan Universitas Baitul Rahmah dan juga Universitas Vordekok di Bukit Tinggi. Dan juga kalau untuk Universitas Andalas, kita juga sudah membuka komunikasi dengan LPPM Unan juga. Kita siap untuk apa ya, menghilirisasi penemuan invensi-invensi, penemuan-penemuan karya-karya dari dosen yang berkolaborasi untuk pengembangan apa ya, ke produk masyarakat ini, untuk bisa dinikmati secara industrialisasi seperti itu. Mungkin seperti itu, Kak Rita.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Nanti saya juga minta pendapat dari Bu Delvia, begitu ya. Ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita. Sejauh mana Negari Kreatif Hub ini bisa mengangkat potensi lokal, begitu Ibu? Terutama mungkin UMKM. Tadi disampaikan Pak Yos juga ada kuliner, ada seni budaya, pariwisata yang mungkin dimiliki oleh masing-masing negari. Tapi kita jeda sejenak ya, Bapak Ibu. Nanti saya juga akan bacakan pendengar kita yang ada di YouTube. Sesaat lagi saya bacakan, pendengar jangan kemana-mana. Kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah beberapa informasi berikut.
4: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
5: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
4: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
5: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
4: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nik. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pendengar, kita masih bersama di Padang Menyapa untuk hari ini. Perbincangan kita tentang memperluas Nagari Creative Hub, menguatkan potensi Nagari. Kita masih bersama dengan tiga narasumber, ada Ketua Tim Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis, ya, Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Padang, Bapak Wahyu Ramadhani SDS. Kemudian kita

0: Bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Bapak Insinyur Yozarwardi Usama Putra, Eshut MSc IPU, dan Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Ibu Delvia Tanjung Sari, SMSI PhD. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan perbincangan Pak Wayu, Pak Yos, Bu Delvia, tapi kita terima pendengar dulu di 812878. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi, dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Indra di Lemomanis.
0: Pak Indra di Lemomanis, oke. Silakan pertanyaannya, Pak Indra.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Narasumber. Ya, di UNAN itu sekarang ada program nagari binaan yang dilakukan berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi, kita lakukan seleksi dari nagari yang berminat. Kalau dulu kita aja yang datang. Nah, jadi terpilihlah dari 120 yang melamar, terpilihlah 15 nagari. Nah, kebetulan saya salah satu koordinator pendampingnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kalau tadi kan ada rencana perluasan dari Nagari Creative Hub. Nah, bagaimana caranya untuk bisa bergabung ya, nanti menjadi Nagari Creative Hub itu sendiri. Nah, itu aja Mbak Rita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Indra di Limau Manis. Ini ke Pak Yos ini. Gimana Pak Yos caranya, Pak Yos?
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Indra. Salam hormat dari saya. Jadi kami juga sebetulnya sudah membangun komunikasi dengan 17 perguruan tinggi Bu Uni Rita, Bu Delvi. Dan kemudian seperti UNAN sebetulnya sudah memilih juga magang dan kemudian intens membina di Panti Selatan, di Pasaman. Nah, kemudian seperti WNP ada juga 3 nagari yang kemarin melakukan pembinaan bersama PMKI, Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia di Pangian, Koto Tangah Agam, dan nagari Tanjung Arus Gabu-Gabu 50 kota. Nah, saya atensi terhadap apa yang sampai Pak Indra ini kita bisa kolaborasikan Pak Indra. Kalau 15 nagari ini sudah dikatakan kalau di produk inkubasi ya, sudah siap untuk dengan potensinya sudah ada. Nah, tinggal kita duduk bersama lalu kita lihat, kita cek mana diantaranya bisa kita masukkan di dalam Nagari Kreatif. Nah, kami di tahun depan akan kembali 10 nagari akan kita jadikan modeling. Mudah-mudahan dari 15 ini bisa masuk.
0: Ada satu.
2: Karena ada syarat satu lagi, Nirita.
0: Apa, Pak?
2: Lahan ruang untuk kolaborasi itu harus ada lahan yang bisa digunakan untuk membangun Medan Balindung, Medan Pane, Lapo Nagari, dan Teras Nagari. Kalau seandainya itu sudah ada, maka akan lebih baik bisa cepat. Jadi caranya ya nanti kita ngobrol Pak Indra. Saya dengan LP2M UNAN sebetulnya Bu Delvi sudah ngobrol, dengan Pak Nov sudah, dan Pak Prof juga sudah. Jadi nanti tinggal kita intens Nagari Kreatif mana yang menjadi dampingan UNAN.
0: Baik.
2: Jadi, nah, nanti baru berarti kita kolaborasikan.
0: Ya, ditunggu ya. Ditunggu perbincang lebih lanjutnya ya, Pak Yos. Ya, ya kan Bu Delvia, begitu ya, Bu ya. Ada tanggapan tambahan silakan Bu Bu Delvia.
3: Ada. Terima kasih Uni Rita. Jadi ini Pak Indradin ini senior saya ini. beliau adalah pakar pemberdayaan masyarakat. Ya, beliau adalah pakar pemberdayaan masyarakat. Jadi sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yos Erwan, Pak Yos tadi, bahwa sebenarnya UNAN punya hub, kemudian Pemprov juga punya hub. Nah, sekarang bagaimana kita melingkan antara hub yang ini dengan hub yang ini? Okay. Ya, kemudian juga udah Wahyu juga punya program ternyata. Ya. Jadi hubnya UNAN kemudian disupport oleh Pemda, kemudian disupport oleh kementerian, kemudian hubnya yang dimiliki oleh Pemda, nagari hubnya juga disupport oleh UNAN. Nah, ada sebenarnya teknis yang bisa kita lakukan yang agak cepat itu, apa? Pak Kadis, Pak Yos. Wali nagarinya silakan mendaftar ke UNAN Hub ya. Nanti bisa lihat butuhnya apa. ya. Nanti bisa browsing butuhnya apa. Seperti tadi ada yang mempertanyakan bagaimana supaya

0: makanan makanan tradisional ini menjadi lebih awet ya dibanding sebelumnya. Tidak hanya perkara ada additional apa nama additional ingredient apa tambahan bahan baku yang harus kita tambahkan, tapi juga perkara packagingnya, bagaimana kita mengemas sehingga dia menjadi lebih tak kedap udara dan tahan untuk didistribusikan ke daerah lain. Nah itu saya rasa ada ya di Unan itu ada alatnya juga sudah ada ya. Nah tinggal lagi bagaimana menghubungkan antara nagari ini tadi dengan Unan dan juga hub-hub ini menjadi satu dia ya, hubnya Pemda dan hubnya Unan, kemudian hubnya kementerian ya, dan duduk bersama itu memang adalah solusi terbaiknya ya Pak Pak Kadis ya Pak Yos ya. Ini saya juga kemarin udah diajak juga sama Pak Haji Novi itu ada untuk duduk bersama ya dengan dinas, cuman kebetulan saya belum berkesempatan hadir ya. Dan ini memang lintas sektor juga, jadi Unan kemudian dinas, tidak hanya dinas pemberdayaan masyarakat saja, tapi juga dinas koperasi UMKM, karena di sana juga ada UMKM yang kita libatkan, dinas perindustrian, dinas pariwisata, itu memang harus hubnya nyambung satu sama lain sehingga sustainability yang kita harapkan dari nagari ini bisa kita kita capai, kita kita raih, ya. Jadi kalau untuk Naham silakan wali nagarinya gabung nih ke Unan Hub-nya. Nanti kita lihat butuhnya yang mana, ya butuh pakar yang mana, kemudian juga butuh inovasi seperti apa. Ya itu
1: Baik.
0: yang paling cepat itu bisa dilakukan oleh Nirita.
1: Oke, baik, Ibu.
0: Ya, betul. Dan juga media massa ini kayak Nirita ya promosinya
1: Iya.
0: ya. Karena kalau kita bicara SDG Sustainable Development Goals, kita tidak bisa meninggalkan media ya. Karena informasi dari media itu sangat kita butuhkan sehingga
1: Iya.
0: informasi mengenai Nagari Creative Hub ini didengar atau diketahui oleh banyak banyak pihak dan kemana harus menghubungi ketika ingin mensupport atau dan lain sebagainya itu dari media kita bisa bisa dapatkan.
1: Iya, betul sekali Bu
0: Seperti
1: Dalvia. Ini seperti
0: ya.
1: pendengar kita, tidak bertanya, tapi monitor ini ada di Batu Sangkar ini, Pak Hendra di Sungaiang Batu Sangkar. Cuma ingin absen aja Mbak Rita, suara Pro 1 besar sekali diterima di Sungaiang Batu Sangkar. Jadi informasi Nagari Creative Hub juga sampai ke Batu Sangkar ya, Pak Hendra.
0: Iya,
1: Kalau ada
0: ini harus
1: pertanyaan,
0: dibanyak-banyak Unirita.
1: iya, kalau ada pertanyaan silakan Pak Hendra telepon saja ke sini. Ada Pak Yos, ada Pak Wahyu sama Bu Delvia di sini. Kalau ada yang ingin bertanya tentang Nagari Creative Hub. Kemudian di WhatsApp, maksud saya di YouTube kita bacakan lagi. Ini Natasha Ramadini, bagaimana kita mengubah potensi nagari menjadi peluang usaha dan sumber pertumbuhan ekonomi melalui Nagari Creative Hub? Itu pertanyaannya. Kemudian ada Juna, Juna ini ya, salam dari Jakarta Unirita. Salam lagi, udah Juna. Terima kasih sudah monitor. Oke, Pak Yas, gimana ini pertanyaan dari pendengar kita yang di kanal YouTube? Mengubah potensi nagari menjadi peluang usaha dan sumber pertumbuhan ekonomi melalui Nagari Creative Hub. Bisa dijelaskan kembali, Pak Yas?
2: Iya, baik. Nah, jadi inilah yang kita cita-citakan sebetulnya. Potensi alam, potensi sumber daya yang ada di nagari desa itu kan masih terbatas ya. Jangkauan marketingnya, marketnya itu. Nah sekarang melalui Nagari Creative Hub ini kita menjadi trigger supaya bisa dikenal pasar nasional dan juga global. Makanya kita cenderung dari produk-produk yang dihasilkan oleh desa dan nagari ini kita menggunakan platform digital. Makanya kita siapkan full ya 300 Mbps internet gratis. Nah bagaimana potensinya? Tentu ini tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas pemberdayaan masyarakat dan desa saja. Makanya tadi ada kolaborasi, makna dari kolaborasi itu salah satunya, ini kan core value ASN juga nih. Tiga perilaku terakhir itu adalah bagaimana kita bisa sharing sumber daya, menghasilkan yang terbaik, lebih besar, dan itu adalah menjadi legasi bersama. Nah jadi ini kita memang diawali identifikasi potensi ya, identifikasi masalah, potensi. Kemudian kami ajak yang OPD selama ini yang mempunyai TUSI. Kalau dia itu seni dan budaya potensinya, maka ini akan dikolaborasi dengan kebudayaan. Nah, beberapa kali contoh di Pangnyan itu, Bu Devi, Pak Wahyu, itu ternyata ada silat, pencak silat ini sudah ada nama pencak silat Pangnyan itu sudah lama redup, tidak main lagi, tidak muncul lagi. Dengan kreatif Dinas Kebudayaan masuk menggali kembali, lalu melakukan pelatihan. Sekarang mereka sudah latihan rutin, bahkan sudah menjadi sebuah aset. Nah, mereka live. Kalau latihan, praktek, dan bermain silek di Medan yang Balinduang itu, Nirita, itu mereka live itu. Ditonton oleh banyak orang, ditonton oleh perantau, ditonton juga oleh perantau yang di luar negeri, dan sebagainya. Nah, jadi ini saya berkeyakinan kalau kita gali potensi, kemudian ada UMKM misalnya, saya kemarin baru dapat kabar, saya ke Pangnyan, ada randang balwi, Bu Delvi, itu tidak bertulang lagi. Artinya spesifiknya randang balwi tidak bertulang. Ini enak sekali, dan kemarin konon kabarnya sudah dipesan ada apa namanya contohnya untuk Italia.
1: Oh, sudah merambah keluar ya.
2: Ini kan karena digital marketing ini, mungkin dia dapat ini dan sebagainya. Jadi saya berkeyakinan inilah nanti Desa Nagari Sumatera Barat melalui salah satu Nagari Kreatif Hub ini menjadi pusat pertumbuhan mereka. Karena tujuan akhir kita adalah memastikan pertama ya, membuka lapangan kerja. Sehingga anak muda yang berada merantau, kalau gajinya cuma 5 juta bagus, dia pulang kampung buat usaha UMKM, platform digital, insya Allah dapat semuanya itu kok.
1: Oke, baik. Baik. Nah, Pak Yos, mohon maaf, kita tahan sebentar, ada pendengar kita yang ingin bergabung, ada yang ingin menanyakan kepada Pak Yos, Pak Wahyu, dan Bu Delvia. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Hendra, dengan Hendra di Sungaiang, Barita.
1: Oh, ini Pak Hendra yang ngirim WhatsApp tadi.
3: Iya.
1: Oke, Pak Hendra, ada yang ingin tanyakan. Ini hampir di penghujung perbincangan kita. Silakan langsung ke pertanyaan, Pak Hendra.
3: Saya tidak akan memberikan pertanyaan, Barita. Cuman menginforkan informasi cuaca saja.
1: Oke, baik Pak Hendra.
3: Di Tanjung Sungaiang saat ini cuacanya cerah, panas sekali Mbak Rita.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Pak.
3: Dan suara 93,5 FM Pro 1 Padang sangat besar sekali diterima di Nagari Tanjung Sungaiang, Tanah Datar, Batu Sangkar.
1: Oke, terima kasih Pak Hendra.
3: Jadi acara Padang Menyapa ini tidak hanya didengar di Kota Padang saja, tapi di seluruh Sumatera Barat.
1: Oke, baik. Monitor terus tentang Nagari Creative Hub ya, Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra.
3: Sama-sama Kak Barita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra di Sungaiang. Ternyata memang ditelepon oleh Pak Hendra nih Bapak Ibu. Oke, silakan dilanjut sedikit tadi Pak Yas penjelasannya.
2: Baik. Nah, kalau seandainya ada beberapa nagari atau desa itu menghasilkan rendang yang sama, ini kan hub ini. Kalau misalnya pihak luar membutuhkan dalam skala besar, biasanya kan besar itu ya, nggak bisa dipenuhi oleh satu desa atau nagari, maka kita bisa yang lain. Ini yang hub nagari. Begitu juga kriya produk-produk lainnya. Saya kira itu, insya Allah bila kita memang ini kan filosofinya basamu makuman janji, ya Bu Delvi. Jadi kolaborasi ini akan membuat kita kuat dan mudah-mudahan insya Allah rakyat kita bisa memperoleh tempat ya untuk saat ini. Ya, bersyukur kita saat ini pemerintah pusat sudah undang-undang desa sudah diperkuat. Kemudian juga astacitanya di astacita ke-6 itu jelas. Membangun dari desa dan dari bawah ya untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan jelas. Provinsi sudah juga nagari desa sebagai basis kemajuan, kabupaten kota juga demikian. Insya Allah Ini bisa jadi pusat pertumbuhan kita.
1: Oke, baik. Tapi Pak Yos sedikit, ini sebelum saya minta closing statement ke Pak Wahyu dan Bu Delvia.

0: sih.
1: Mm-hmm.
0: Kadang bikin rendang itu selama ini Bu kan agak garam sapo sabinje.
1: Ya,
0: Nah,
1: ya, ya.
0: sabinje ini berapa
1: Berapa?
0: ukurannya kan? Harusnya kalau untuk di pasar global kan sudah harus ada takarannya.
1: Takarannya.
0: Gitu.
1: Oke, baik,
0: Kemudian
1: baik.
0: yang kedua, mereka masih kaku di dalam apa ya, menjadi host ya untuk market, digital marketing itu juga penting. Nah, kemudian juga storytelling mereka juga harus kita latih lagi, Bu dosen. Nah, mudah-mudahan ini salah satunya beberapa hal yang menjadi kekakuan mereka. Tapi Ibu, untuk diketahui ada lonjakan ya dari 2025 ke 2026 naik pendapatan di tiga negari
1: Oh, yang di
0: kreatif
1: 2005.
0: itu.
1: Oke, okay,
0: Nah,
1: baik-baik.
0: kemudian juga meningkat produknya. Jumlah orang yang menghasilkan produk juga meningkat. Nah, jadi ini adalah
1: Baik.
0: apa namanya, sepertinya ada harapan baru untuk rakyat kita. Makanya ayo kita berkolaborasi membuat rakyat kita menjadi sejahtera.
1: Baik. Iya, ini sayang sekali karena memang keterbatasan waktu kita nih Pak Yos, Bu Delvia dan Pak Wahyu. Kita harus ke
0: Siap,
1: closing
0: siap.
1: statement. Kayaknya kita perlu sesi berikutnya perbincangan ya Bu Delvia, Pak Wahyu.
0: Siap,
1: Karena
0: siap.
1: ini ada beberapa pertanyaan juga yang belum sempat tersampaikan, misalnya misalnya yang terkait dengan fokus 5 fokus kegiatan teras nagarinya seperti apa sebenarnya, Lapau Nagari itu seperti apa, Medan dan Bapaneh tadi ya sudah Pak Yos sampaikan. Tapi mungkin lain waktu dan kesempatan kita bisa sambung lagi. Ini saya ke Pak Wahyu dulu. Pak Wahyu, ini mungkin gerak cepat yang bisa dilakukan, yang bisa disupport oleh kementerian begitu Pak Wahyu, melalui Pak Wahyu di Diklat itu seperti apa? Sekaligus closing
0: Baik.
1: statement nih Pak Wahyu, 1 menit saja ya Pak Wahyu,
0: Ya, jadi
1: silakan.
0: sebenarnya izin Pak Kadis, Bu Dokter, dari Balai Diksum Sumedang itu sebenarnya sudah melakukan hal ini sudah sejak lama. Saya malah curiganya ya, ini saya bukannya mau sombong gitu. Kita Balai Diksum Sumedang itu saya curiga 70% itu support system atau 80% itu dari Balai Industri Padang, dari alumni-alumni kami atau dari pengajar-pengajar kami yang tersebar di seluruh Sumatera Barat. Contoh
1: Oke.
0: di Kota Baru itu kita punya yang namanya itu batik saling kata B. Oh iya.
1: Di
0: tanah di Padang Pariaman, di Kota Pariaman itu kita punya Sulaman Dewe Bang Dedi. Itu tersebar se seluruh Sumatera Barat karena kita sudah kerjasama dari 2015 itu dengan 17 kabupaten kota di Sumatera Barat. Ada dua yang kita belum pernah kerjasama, tapi alhamdulillah 17 itu semua sudah kita sebar seluruh alumni kita, dan tinggal sekarang bagaimana kami memaksimalkan jejaring yang sudah kami bangun, ditambah dengan jejaring baru yang kolaborator-kolaborator yang kami sasar juga pada saat ini, termasuk juga program-program strategis nasional seperti MBG, KOPDES, itu kita juga akan asistensi, kita ketahan kawal bagaimana tadi tentang keamanan pangan, bagaimana supaya untuk mendeliver, termasuk juga untuk penciptaan komunitas. Kami bekerja sama dengan apa, komunitas di Kota Padang itu membuat sebuah komunitas namanya Hope House of Padang Entrepreneurs. Itu kita nanti di bulan Oktober itu kita ada kegiatan juga di tanggal 30 Oktober.
1: Oke. Okay.
0: Kegiatan sama-sama bahasamu ini kan mempasamuan seperti itu ya. Itu kita sangat-sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, apakah itu dari Pemda, apakah itu dari kementerian dan lembaga lainnya. Jadi kami posisinya sekarang itu memang sebagai hub dari ini ya, kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di daerah.
1: Oke.
0: Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan peluang baik ini dengan kolaborasi ini, bisa juga bertanya kepada Balai Kreatif Padang, kunjungi kami di website kami di bdpadang.id dan juga di Instagram kami juga. Itu mungkin seperti itu, Karita.
1: Baik, iya. Sebenarnya banyak yang mau disampaikan ya Pak Wahyu.
0: Ya.
1: Oke, baik Bu Delvia 1 menit saja Bu ya. Oke,
0: Ya,
1: silakan
0: terima
1: Ibu.
0: kasih. Oke, terima kasih Nurita. Jadi ternyata sudah banyak ya yang sangat concern dengan nagari ini. Bagaimana pembangunan itu memang berasal dari nagari, dari masyarakat, ya bottom up planning dan lain sebagainya. Dan kita sudah punya banyak sekali hub-hub.
2: ya kementerian punya hub, Pemda punya hub, perguruan tinggi juga punya hub. Nah, sekarang tugas kita, saya rasa sepakat semua, bagaimana hub-hub ini kemudian bisa kita sambungkan satu sama lain menjadi sebuah jejaring yang sangat luas, sangat kuat, sehingga kita bersama-sama bisa mengangkat nagari secara perlahan dan tapi pasti ya untuk sustainability nantinya.
1: Oke,
2: Itu aja.
1: baik. Terima kasih Bu Delvia. Saya ke Pak Yos, 1 menit juga Pak Yos.

0: Yos, tapi mungkin tantangan terbesar ya Pak Yos dalam mengembangkan NCH yang 10 lokasi baru ini, kemudian target Pemprov ini apa Pak Yos tentang NCH kita ini? Silakan Pak Yos.
1: Ya, tantangan terberatnya adalah meningkatkan kapasitas dari masyarakat kita. Jadi melek terhadap produk-produk yang marketable ya, itu tantangan terbesarnya. Kemudian juga menjaga sustainability-nya. Karena permintaan pasar itu tidak kita yang mengatur, tapi mereka yang mengatur. Oleh karenanya kita harus bisa adaptif terhadap pasar. Dan yang ketiga adalah kita harus pastikan ini menjadi berkelanjutan, tidak terputus hanya 1-2 tahun, tapi berkelanjutan agar ada kepastian bagi rakyat kita, masyarakat desa nagari kita, bahwasanya pemerintah, perguruan tinggi, kementerian lembaga, juga perbankan, dunia swasta itu, dan juga CSO itu berpihak pada rakyat di pedesaan atau di
0: Oke,
1: nagari. Saya kira
0: okay.
1: itu saja, Pak.
0: Oke, okay, baik. Pak Yos, terima kasih banyak. Bu Delvia, terima kasih. Pak
1: Ya,
0: Wisnu, terima kasih. Pak Wayu, terima
1: makasih.
0: kasih sudah bersama. Mudah-mudahan seperti yang harapan
1: Sama-sama.
0: harapan Bu Delvia tadi, semua hub yang ada ini berkolaborasi, ini menjadi sebuah kekuatan untuk Sumatera Barat ya, Bapak Ibu. Oke, okay. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Bu Delvia, Pak Yos, Pak Wayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih
1: Terima
2: Unirita,
1: kasih
2: Pak Yos, Pak Wayu.
1: Bu
0: Ya,
1: dosen.
0: sama-sama
1: Sama
0: Bapak Ibu.
3: Bertemu lagi di
0: Sampai
3: masyarakat.
0: ketemu lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk pendengar kami dimanapun berada. Anda bisa saksikan kembali perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tadi tentang memperluas Nagari Creative Hub, menguatkan potensi nagari bersama tiga narasumber kita. Ada pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, ada Ibu Delvia Tanjungsari SE MSc PhD, kemudian Ketua Tim Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Padang, Bapak Wahyu Ramadhani SDS, serta kita juga bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Insinyur Yozar Wardi Usama Putra Esut MSI IPU. Terima kasih yang bergabung, ada Pak Indra, kemudian juga beberapa pendengar kami di YouTube, ada Pak Hendra juga di WhatsApp ya. Terima kasih dan pendengar, sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya. Saya Rita Ismail, gatekeeper Dodi Setio, dan juga ada operator kita pagi hari ini, Tony Rizkirianov. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, akun Facebook Ferry Net TV Campur Sari membagikan foto yang menampilkan sosok Presiden Prabowo dengan narasi Prabowo berjanji akan sita usaha gilingan padi milik rakyat yang pendapatannya besar dan akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Terhadap unggahan dimaksud, tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turn Back Hoax melakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Prabowo mau sita usaha gilingan padi berpendapatan besar. Faktanya Presiden mengancam akan menyita usaha penggilingan padi yang tidak patuh terhadap aturan negara, bukan penggilingan padi yang berpendapatan besar. Jadi unggahan foto berisi klaim Prabowo mau sita usaha gilingan padi berpendapatan besar merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 2
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Sampah, kenapa engkau bertebaran di mana-mana? Kenapa engkau menimbulkan bau busuk? Kenapa tanahku jadi banjir karena tumpukanmu? Kenapa aku...
3: Kenapa aku tak buang sampah yang ada di kamarku?
2: Ih, Ade ganggu aja sih. Lagi serius ini berpuisinya.
3: Ade juga serius, Kak. Sampah kakak yang di kamar itu kok nggak dibuang? Kan bisa jadi sarang penyakit.

Dari Sudirman 12 Padang Pergar, kita masih nikmati rangkaian hiburan untuk pagi hari ini. Yang sedang berada di perjalanan juga selamat pagi ya. Selamat menikmati perjalanan Anda, baik Anda di Padang dan sekitarnya ataupun di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Agar berdengar informasi-informasi seputar dunia olahraga juga akan hadir ke ruang dengar Anda nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, Pro 1 RRI Padang nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat juga akan hadir dalam dialog interaktif. Jadi Anda bisa bergabung melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Ini tentang relevansi perayaan kemerdekaan di era kini. Jadi bagaimana relevansi sebenarnya perayaan kemerdekaan di zaman sekarang ya, pendengar. Anda bisa saksikan juga nanti melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
4: Putih, jelek ya.
5: Dek, ayo kita duduk dulu.
4: Ayo.
5: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
4: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
5: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menawarkan diri menjadi host region atau tuan rumah Indian Ocean High Level Forum 2027. Gagasan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Santo Darmo Sumarto di Istana Gubernuran hari Senin kemarin. Dalam pertemuan yang membahas penguatan kerjasama Indonesia dengan negara-negara kawasan Indian Ocean Rim Association atau IORA tersebut, Gubernur menyampaikan usulan sekaligus menyatakan kesiapan Sumatera Barat untuk menjadi tuan rumah forum internasional tersebut dengan mengangkat tema One Ocean, Boundless Opportunities, Satu Samudra, Peluang Tanpa Batas. Pendengar, menurut Mahyildi, usulan tersebut didasarkan pada posisi strategis Sumatera Barat yang berada di pantai barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi posisi geografis itu menjadi modal penting bagi Sumatera Barat untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan kerjasama kawasan Samudra Hindia.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa sol. So la ti do, so do.
2: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
3: Ya nikmat dong bro, cowok sejati.
2: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
3: Berbagi itu nikmat bro.
4: Ya elah, pagi disembur air, lu kebangetan bro.
5: Kan berbagi itu nikmat bro.
6: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kami informasikan untuk Anda kalau nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada dialog interaktif di Pro 1 RRI Padang. Nah, ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi bagaimana sebenarnya relevansi perayaan kemerdekaan tersebut di era sekarang ini ya. Jadi bagaimana relevansinya itu menjadi perbincangan dengan tiga narasumber. Anda bisa saksikan nanti melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dengarkan juga acara tersebut di streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital serta melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Halo pendengar, tahukah Anda kalau tubuh kita punya banyak sekali fakta unik? Ya, fakta unik yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Apa saja ya? Dikutip dari detik.com, ternyata bayi memiliki lebih banyak tulang. Ketika bayi lahir, ia memiliki 300 tulang dalam tubuhnya. Namun, saat bayi memasuki usia dewasa, jumlah tulangnya berkurang menjadi 206 saja. Hal ini terjadi karena tulang-tulang yang lebih kecil telah bergabung untuk membentuk satu tulang yang lebih kuat. Fakta kedua, ternyata setiap hari darah manusia melakukan perjalanan sejauh 96.540 km di dalam tubuhnya. Perjalanan yang panjang ya. Fakta ketiga, meskipun ukurannya relatif, pada tubuh manusia yang menjadi otot terkuat adalah lidah loh. Bukan otot-otot besar seperti yang terlihat di tubuh para atlet. Fakta terakhir, ternyata pada pagi hari, tinggi badan manusia 1 cm lebih tinggi dibandingkan saat malam hari. Ketika siang hari tiba, lapisan tulang rawan pada sendi menjadi lebih padat sehingga tinggi badan menjadi berkurang.

Mendengar, kita saat ini berada di pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Tanpa terasa tentu sudah tugas saya Rita Ismail, tadi dibantu operator Tony Rizkirianov menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Untuk satu jam ke depan ada dialog bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, jangan lupa ya, relevansi perayaan kemerdekaan di era sekarang Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Silas Info.
1: Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar. Dampak cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Padang Pariaman dalam sepekan terakhir mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR pasca bencana wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Peninjauan dilakukan kemarin guna melihat secara langsung kondisi terkini di lapangan sekaligus memetakan kerusakan yang muncul akibat hujan lebat disertai angin kencang. Salah satu titik yang menjadi perhatian serius berada di Korong Sungai Pingai, Nagari 3 Koto Aur Malintang, Kecamatan 4 Koto Aur Malintang, di mana badan jalan utama masyarakat terputus total akibat longsor. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan jalan tersebut tidak hanya menjadi akses mobilitas warga, tetapi juga merupakan jalur penting bagi aktivitas pertanian, pendidikan, serta penghubung antar Korong dan Nagari hingga menuju Kabupaten Agam. Dijelaskan Bupati, kedatangan Satgas PRR menjadi momentum penting untuk memastikan kondisi kerusakan dapat segera ditindaklanjuti. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Wahyudi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuk pada program Dialog Interaktif Khusus Menyambut Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Pro 1 RRI Padang.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Di edisi hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Pendengar, hingga jelang pukul 11 nanti, kami akan hadirkan program dialog interaktif dengan temanya yaitu relevansi perayaan kemerdekaan di era kini. Dan saya Yudi Maswara akan memandu program ini hingga jelang pukul 11. Kami sudah mengundang 3 narasumber di kesempatan hari ini di edisi hari Kamis dalam dialog interaktif ini, dan saya perkenalkan dulu kepada Anda satu persatu. Yang pertama, narasumber kita ada Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dari Kesbangpol Sumatera Barat, Bapak Doni Rahmasaputra STMSI. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Doni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maju dikit gak apa-apa Pak, biar pas di mikrofonnya.
1: Nah.
0: Kemudian kami juga mengundang sejarawan dari Universitas Andalas Padang, Bapak Dr. Hari Effendi Iskandar MA. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hari.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Uda Wahyu.
0: Iya. Kemudian kami juga mengundang Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Bapak Sandi Waldi Esos MSI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sandi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pak.
0: Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda nanti bisa ikut berinteraktif melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan siang hari ini. Ya, jadi Anda nanti bisa ikut bergabung di line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-6666-975. Bagi Anda yang saat ini sedang menonton live streaming kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang juga boleh langsung kirimkan komentarnya di live chat kita di siang hari ini ya di kanal YouTube. Atau yang saat ini sedang mendengarkan atau juga menonton di aplikasi RRI Digital boleh langsung juga di live chat kita ya. Baik, kita mulai bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan program dialog interaktif ini, saya mungkin ke Pak Doni. Nah Pak Doni, sebagai Pak Doni tanggung jawabnya di ideologi dan wawasan kebangsaan nih Pak Doni.
1: Ya.
0: Pak Doni sendiri melihat relevansi semangat kemerdekaan di tengah masyarakat Sumatera Barat saat ini seperti apa sih?
1: Kalau kita lihat sebetulnya relevansi peringatan kemerdekaan HUT RI ke-81 ini di tengah masyarakat, kalau kami di Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tentu memiliki peran yang sangat strategis ya, dalam rangka bagaimana kita membangun semangat kemerdekaan, semangat persatuan dan kesatuan, agar itu masih tertanam dalam nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat kita, terutama yang di masyarakat Sumatera Barat.
0: Oke. Nah, kalau Bapak lihat sendiri mungkin di kalangan generasi muda itu bagaimana? Apakah di generasi muda sekarang itu nilai-nilai kemerdekaan itu masih melekat atau malah terdegradasi, makin luntur?
1: Kalau kami lihat sebetulnya, kalau terkait dengan nilai-nilai kemerdekaan yang ada di generasi muda di Sumatera Barat, itu agak terdegradasi sebetulnya.
0: Agak karena, ya, tapi berarti belum jatuh,
1: belum jatuh. Karena itulah fungsi kita di pemerintah, terutama di Badan Kesbangpol nanti, bagaimana kita bisa meningkatkan apa namanya semangat juang bagi generasi muda agar bisa mengurangi lah dampak-dampak negatif dari pengaruh-pengaruh digital, pengaruh kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Karena kalau kami di Kesbangpol, bagaimana kami bisa meningkatkanlah semangat juang bagi generasi muda? Kami kan ada program pembentukan Paskibraka, itu kan bagi generasi muda di seluruh Sumatera Barat. Nah, mereka adalah role model bagi generasi muda, dan harapan kami adik-adik Paskibraka itu sebagai apa namanya calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter wawasan kebangsaan, nah mereka bisa memberikan contoh atau memberikan teladan kepada teman-teman mereka di sekolah. Nah, itulah ada salah satu cara bagi pemerintah untuk bagaimana menjaga agar generasi muda yang ada di Sumatera Barat ini tetap terbangun rasa apa namanya nilai-nilai perjuangan yang sudah susah payah dicapai oleh pendiri bangsa kita.
0: Oke, saya ke Pak Hari. Nah, Pak Hari sebagai akademisi di bidang sejarah nih, Pak Hari melihat apakah ada terjadi pergeseran makna kemerdekaan dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang ini?
2: Iya, kalau saya melihat memang terjadi apa yang disebut dengan meaning delusion ya. Saya melihat artinya apa itu meaning delusion adalah pendangkalan makna menurut saya. Itu bisa kita lihat dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Ya. Lazimnya yang namanya hari ulang tahun, ya. Apalagi ini adalah hari kemerdekaan kita, tentu adalah satu momen yang amat penting dan bersejarah. Dirayakan oleh kita semua anak bangsa dengan berbagai rupa. Ya. Ada yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat luas. Tentu caranya berbeda-beda. Seperti yang dibilang Pak Doni tadi, kalau misalnya agenda-agenda penting yang rutin itu kan upacara peringatan 17 Agustus. Dengan membentuk pasukan paskibraka yang melibatkan anak-anak muda, anak sekolah dan seterusnya. Dan itu kan ditempar memang. Itu salah satu bentuk. Bentuk-bentuk yang lain kan kita melihat selebrasi atau perayaan itu kan saya lihat amat partisipatif ya. Kalau kita mengukur soal bentuk aksi-aksi perayaan itu luar biasa. Kita lihat kesadaran kebangsaan terhadap upacara kemerdekaan atau upacara-upacara yang lain. Kita lihat beragam kegiatan dilaksanakan secara partisipatif kan. Sekarang di hampir banyak jalan kita ketemukan itu. Sudah banyak warga kita yang membuka donasi di jalan untuk merayakan berbagai kegiatan. Mulai dari panjat pinang atau acara-acara kompetisi turnamen lain ya yang terjadi dalam masyarakat. Tapi yang jadi tanda tanya penting buat kita, tentu upacara peringatan selebrasi yang seperti yang saya sebutkan tadi tidak sebatas itu ya. Jauh lebih penting menurut kita bagaimana ya, tentu tantangan zaman kini kompleks ya. Ini yang perlu menjadi catatan kita bersama. Agar meaning delusion itu tidak terjadi, pemana pendangkalan makna terhadap hari penting dan bersejarah ini tidak hanya sekedar seremonial atau dalam satu kegiatan selesai ya kan, panjat pinang kemudian maknanya seperti apa. Ini sesuatu tentu menjadi satu catatan penting buat kita semua. Karena saya kira kalau partisipasi masyarakat merayakan event-event bersejarah itu, ya kita bisa saksikan bagaimana mereka secara tampak dan nyata memiliki rasa yang luar biasa. Tapi perlu kita telusuri lebih jauh, ya kan? Apakah kemudian nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan yang dulu diperjuangkan atau dilakukan oleh the founding father, para pejuang di masa lampau, yang tidak hanya mengorbankan soal harta benda, tapi nyawa sekalipun, itu masih terpatri kuat bagi anak-anak muda atau generasi kita sekarang. Ya, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa ini saya penting katakan? Saya semakin, ya kalaupun ada ya, tapi menurut saya sudah semakin menurun kualitasnya. Event-event yang mestinya memberikan pembelajaran itu sudah semakin terbatas saya lihat. Misalnya ada acara kompetisi yang berkaitan dengan sejarah, literasi tentang kesejarahan, atau event-event kegiatan-kegiatan yang lain yang punya makna yang kuat ya terhadap bagaimana kita mencoba menginternalisasikan nilai-nilai kejuangan itu bagi generasi masa kini. Ini yang semakin relatif semakin terbatas. Justru yang banyak itu muncul adalah acara-acara yang saya kira tidak banyak memberikan impact ya yang kuat terhadap penjagaan rasa nasionalisme Ini yang mesti kita juga harus kampanyekan. Sekarang kan event keceriaan ya, yang banyak misalnya lomba pacu karung, lomba makan kerupuk tergantung, lomba macam-macam ya. Itu betul ya soal ungkapan kegembiraan, ungkapan. Tapi lazimnya untuk peringatan hari penting itu, muasabah kan penting nih sebenarnya. Ini kita sudah 81 tahun merdeka, ya kan? Kok keadaan kita tidak banyak berubah? Misalnya kan ekonomi kita masih terpuruk, kemiskinan masih sangat banyak, ya kan? Kebebasan kita mungkin juga masih kok tidak bebas dalam arti sesungguhnya, misalnya. Kesejahteraan kita kok begitu-begitu saja. Praktek kolusi korupsi terus merajalela gitu, dan banyak-banyak masalah yang ini mestinya muasabah. Kesejarahan ini yang penting menurut saya. Momen ini ya 81 tahun kalau ibarat diasosiasikan ke usia kita manusia, ini bukan muda lagi menurut saya. Walaupun menurut saya mengelola negara sebesar republik kita ini bukan yang mudah.
0: Betul.
2: Beragam suku bangsa, beragam budaya, beragam latar belakang agama, belum lagi soal geografis politik kita yang sangat kompleks ya, negara kepulauan tentu tidak mudah. Tapi paling tidak menurut saya, tentu dari waktu ke waktu ada kemajuan yang terus semakin tampak dan kuat ya, berarti ya, sehingga kemudian kita punya harapan bangsa ini akan melaju semakin lebih baik. Ini yang penting dicatatan kita. Karena menurut saya kalau tidak begitu, Dawayu, saya khawatir nih kita tidak punya harapan. Generasi kita punya apa namanya, seakan-akan loss ya. Dia tidak punya harapan ya, yakin dengan negerinya sendiri. Dan fenomena itu kan sudah muncul. Belakangan ya, pergi ke luar negeri. Misalnya begitu ya, itu kan bentuk ungkapan, simbol, bentuk-bentuk ungkapan bahwa mereka mungkin tidak merasa merasa negara hadir gitu ya. Jadi tentu buat Pak Doni, mungkin Pak Sandi, ini yang menjadi PR kita. PR kita bersama. Sehingga kemudian kekhawatiran banyak pihak ya, terutama akan terjadi apa yang disebut dengan penggerusan terhadap watak bangsa ini, itu yang saya khawatir gitu. Kalau kita menyaksikan peristiwa-peristiwa buruk, praktik korupsi dianggap biasa, kejahatan di jalan dianggap biasa, orang melakukan berbagai tindakan kriminal dianggap satu fenomena yang mudah ditemukan, ini akan bisa menghancurkan watak negara bangsa kita yang punya watak yang sangat luhur ya. Solidaritas, kejujuran, keramahan, dan seterusnya. Ini yang jadi catatan penting saya kira dalam momen.
0: Kalau kita bawakan ke hubungan manusia, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ketika orang bisa bertahan dengan pasangannya ataupun dengan lingkungannya, tentu dia mengenal sejarahnya. Kita juga mengenal, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah. Nah, masyarakat sekarang khususnya generasi muda kan beda dengan kita dulu, bapak-bapak. Kita di pelajaran mulai dari SD, SMP ada yang namanya PSBB dulu, pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Ya kan, ada juga PMP dulu kan. Nah, mungkin kalau kita melihat meaning delusion yang Pak Hari bilang tadi, apakah memang karena generasi sekarang itu kurang dapat asupan yang seperti itu? Pertama itu, kedua mungkin bisa dijelaskan juga kontribusi Sumatera Barat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya itu sebesar apa sih? Kadang-kadang kalau kita nggak kenal bagaimana kontribusi ataupun juga peran daerah kita, mungkin kita juga kurang merasa excited ya dengan perayaan-perayaan ini. Tapi kalau ada muncul rasa, ternyata Minangkabau ini punya andil besar dalam kemerdekaan. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu dalam tanda kutip peluru nih untuk generasi muda, dan ditanamkan rasa-rasa yang seperti itu. Gimana, Pak Ari?
2: Ada dua pertanyaan ya. Pertama soal bagaimana caranya kita agar peristiwa-peristiwa bersejarah itu bisa lekat dalam pikiran dan sanubari anak muda. Ya kita memang harus beradaptasi juga ya. Ini saya orang sejarah ya. Kalau kita tidak berinovasi juga, tidak melakukan transformasi juga dalam soal tool bagaimana bisa mereka mengetahui, memahami dengan cara-cara anak muda sekarang juga akan menjadi hambatan saya kira. Artinya seperti tadi, saya kira kalau soal tool sekarang kan lebih banyak sangat pilihan, ya? Lebih beragam ya. Cuma persoalannya kita punya keterbatasan juga untuk melakukan adaptasi yang cepat gitu ya. Sehingga kemudian pengetahuan sejarah kebangsaan itu kita bisa mudah diakses oleh anak muda. Misalnya buku-buku sejarah itu kan sebenarnya bisa mudah didapatkan. Tinggal lagi bagaimana kita mensupport ya pemerintah kita semua sebagai pelaku ya, aparatur negara, pelayan publik tentu menyiapkan ruang-ruang itu, ruang-ruang digital, sehingga kemudian sejarah yang kalau dalam bentuk dokumen dalam terpetik konvensional itu kan anak sekarang kan enggak gitu. Artinya apa, gerakan literasi itu penting dilakukan. Proses-proses bagaimana pengetahuan sejarah itu bisa didapat secara mudah, diakselerasi oleh anak muda, itu cara yang tidak bisa kita hindari saya kira. Kita tidak boleh berpangku lagi menyuruh mereka hadir ya ke pustaka tentu ya, tapi maksudnya tentu pilihan-pilihan di pustaka, di tempat-tempat yang menyediakan informasi, mereka mudah untuk mendapatkan akses ya. Dengan anak muda sekarang yang sejak dari kecil dia sudah bermain HP gitu ya. Itu satu cara saya kira kita harus siapkan. Kalau tidak tentu dia akan minim informasi yang berkaitan dengan kesejarahan. Tentu dia akan mendapatkan informasi di luar itu ya, karena pertarungan informasi itu luar biasa hari ini. Belum lagi pertarungan informasi apa pengetahuan budaya barat yang masuk tanpa bisa dikelola kontrol hari ini. Yang kedua menurut saya tentu sebagai sebuah entitas orang Minang kita berbangga dalam sejarah ya. Dan saya kira ini juga patut dikampanyekan ya, dalam banyak ruang ya, kesempatan, bahwa orang Minang adalah orang yang punya andil besar, punya investasi besar dalam pembentukan Republik. Tokoh-tokoh Minang ya di masa lalu, di awal abad 20 itu punya kontribusi besar dalam melahirkan apa yang disebut dengan Indonesia State ya, negara Indonesia. Dengan latar belakang yang luar beragam, dari tokoh agama, tokoh intelektual dan macam-macam ya. Ya, tapi ya lagi-lagi soal itu Dawayu, kadang-kadang anak sekarang ditanya aja tokoh-tokoh nasional itu ya, pejuang nasional itu yang dari Minangkabau, tahu enggak? Banyak yang tahu ya, karena bacanya sudah berbeda. Makanya saya kira aset luar biasa yang kita miliki itu mesti kita kampanyekan. Ini lagi-lagi kayak suatu gerakan literasi menurut saya.
0: Baik. Saya kira ke Pak Sandi. Nah, Pak Sandi, melihat semangat kemerdekaan di kalangan pemuda Sumber saat ini seperti apa sih? Karena kan Pak Sandi ini langsung bersinggungan dengan pemuda nih kan. Seperti apa nih? Melihat semangat kemerdekaan di kalangan pemuda Sumber khususnya nih.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu terkait masalah generasi muda kita, apalagi saya itu berkecimpung dengan pemuda. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Doni dengan Pak Hari, sebenarnya itu telah kami lakukan. Telah kami lakukan secara bertahap-tahap. Alhamdulillah, sejak Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, itu kami mengucapkan terima kasih telah memberikan ruang kepada pemuda kita. Pemuda kita, dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memberikan fasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di kepemudaan. Apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, Mas Tri Keselima terkait masalah itu kan memang dulunya Paskibraka itu ke Dispora, tapi dengan aturan yang terbaru dilimpahkan ke Kesbangpol. Nah, walaupun begitu kami tidak lepas daripada pembinaan dari Dispora ke Kesbangpol. Nah, masalah wawasan kebangsaan, alhamdulillah itu kita ada kegiatan apa hari? Kegiatan itu red wawasan kebangsaan. Memang baru pertama kali. Baru pertama kali, bukan dulu kan ada pejabat ya, red pejabat atau apa, kini pemuda. Alhamdulillah kita itu memasukkan apa nih materinya itu masalah wawasan kebangsaan plus adat istiadat kita, bagaimana kita bersantun dengan apa nih, dengan masyarakat yang ada. Nah, dan juga kita bagaimana kita pemuda kita itu menjaga keutuhan negara. Nah, narasumbernya itu dari Densus 88. Nah, alhamdulillah itu dan juga apa yang sampaikan dengan Pak Ari terkait masalah literasi. Pemuda ini kan ibaratnya katanya dunia di genggaman. Nah, alhamdulillah kegiatan kita memang bertahap-tahap dari 2024-2025. Alhamdulillah itu para apa nih, yang memperhatikan pemuda itu saya menggerakkan hati kepada anggota DPRD sampai dengan inilah pemuda bagaimana, karena selama ini pemuda tidak diberikan ruang. Alhamdulillah kebanyakan kegiatan kita itu memang tertuju kepada pemuda. Plus itu tuh yang viral, yang memang diminta Pak Ari oleh mereka. Kami meminta kepada adik-adik itu, apa sih kebutuhan Anda di kabupaten kota. Akhirnya mereka membuatkan suatu list atau gimana, kami jual itu. Kami jual itu, akhirnya literasi digital, sudah tuh konten kreator yang khusus untuk meningkatkan perekonomian adik-adik dulu termasuk Sumbar. Itulah pembangunan saat ini yang kami inginkan. Alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang positif untuk pemuda, untuk menghindari pemuda-pemuda itu membuat tadi Pak kenakalan narkoba LGBT. Nah, itu yang sangat marak-maraknya sekarang ini. Jadi kami mendekatkan diri kepada pemangku kepentingan nagari semuanya tuh, Pak Ari, Pak Doni. Jadi kami membaca semua apapun yang dibutuhkan oleh pemuda. Olahraga, alhamdulillah pemuda kita prestasi olahraganya cukup, kita bangga. Juara nasional, internasional, SEA Games. Nah, di pemudaan kita tuh ada pertukaran pemuda antar negara, pertukaran antar provinsi, alhamdulillah. Nah, mereka yang kita bina, kita berikan ruang untuk mereka. Ya, posisinya di saat Car Free Day. Izin Pak Ari, di Car Free Day. Kita membuat bentuk. Termasuk anak jalanan, kita berikan fasilitasi untuk musik jalanan. Kita berikan. Sampai kalau memang mereka minta ingin dialog interaktif, itu dialog untuk tunya, silakan. Kita berikan peluang untuk pemuda, khusus pemuda. Jadi apa yang kita sanksikan memang benar, degradasi memang menurun, tetapi kita memang ingatkan. Kata orang-orang tua kita dulu, lancar kaji karena diulang. Nah, kita ulang, ingatkan terus. Sehingga tadi pemuda-pemuda itu ingat, karena memang pendidikan yang di sekolah itu udah mulai berkurang ya, Pak Ria. Sehingga tidak ada yang PMP dulu semasa kami dengan Pak Ari memang ada itu. Sekarang tidak ada, tapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang positif. Nah, karena kami mintanya pemuda ini bukan sebagai objek, tapi subjek. Dia yang membuat perubahan. Selama ini kan pemuda kan ingin, apa sih yang saya berikan kepada khususnya Sumatera Barat, provinsi saya itu apa? Jangan provinsi sebaliknya seperti itu. Kami ingin seperti itu, terus bertahap-bertahap, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Nah, itu yang Pak Wayu. Jadi kami mendapatkan informasi dari Pak Doni selaku dari Kesbang, masalah wawasan kebangsaan dari Pak Ari tadi. Semua yang memang kami mencari itu inovasi, kreativitas. Itulah solusinya untuk kami saat ini. Jadi kemarin itu kita ada digital untuk pemuda yang menggaleh tuh, Pak Ari, menggaleh bagaimana cara membuat konten dia untuk menjual produknya. Nah, dia bisa mengajarkan kepada teman-teman atau yang seperangkatnya tuh untuk bisa menambah ekonomi mereka, minimal untuk mereka dulu. Nah, kami membuka hati kepada orang yang bisa pemuka-pemuka itu, untuk inilah pemuda Sumbar, anak-anak Sumbar. Nah, diaspora hanya keterbatasan sarana prasarana, tapi kami mencoba membuat solusi terbaik sehingga mereka dampak nampak dilihat apa sih pemuda itu. Memang tidak semuanya ya, karena kalau dihitung sekian persennya mungkin nggak seberapa, tetapi kan bertahap kita akan menentukan itu.
0: Oke, baik. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan John F. Kennedy dulu ya, jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Sepertinya begitu ya, seharusnya. Baik, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut ini.
5: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
6: TTS apaan?
5: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R, Peter Parker.
6: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
5: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
6: Sultan Ageng Tirtayasa.
5: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
6: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
5: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
6: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
5: Oh iya, hehehe.
6: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
7: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
8: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
7: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
8: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
7: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
10: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini dalam dialog interaktif khusus di kesempatan edisi hari ini, tepatnya di edisi hari Selasa tanggal 13 Agustus 2026 dengan topiknya yaitu relevansi perayaan kemerdekaan di era kini bersama tiga narasumber kita. Ada Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di Kesbangpol Sumatera Barat Bapak Doni Rahmasaputra, kemudian ada sejarawan dari Universitas Andalas Padang Dr. Hari Effendi Iskandar, kemudian juga ada Pak Sandi Waldi yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dari Diaspora Sumatera Barat. Barat. Baik pendengar, kami undang Anda untuk bergabung di kesempatan siang hari ini melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-6666975. Bisa juga di live streaming kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Baik, ini sudah ada netizen yang berkomentar di kanal YouTube kita, Bapak-bapak. Kita akan bacakan dulu, ada dari Desmeinelis. Saya ingin bertanya bagaimana cara Kesbang Pol merangkul kelompok masyarakat atau pemuda yang mulai bersikap apatis terhadap seremonial Hari Besar Nasional. Silakan.
1: Baik, terima kasih kepada Ibu. Apa tadi namanya,
0: Kak? Bu Des.
1: Bu Des. Ya. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Kesbang Pol terhadap pemuda yang mulai apatis mungkin terhadap Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau kami di Kesbang Pol, alhamdulillah juga setiap tahun kami ada melaksanakan kegiatan BIMTEK, bimbingan teknis untuk pemantapan nilai-nilai wawasan kebangsaan, terutama bagi generasi muda. Untuk tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan lebih kurang 7 kali BIMTEK Wasbang dengan pola kami buat semacam kemah kebangsaan. Jadi di sana generasi muda yang ikut serta itu adalah pengurus-pengurus OSIS untuk SMA-SMA yang ada di Sumatera Barat. Jadi mereka kami bekalilah dengan materi-materi terkait dengan wawasan kebangsaan, empat pilar kebangsaan, ada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kemudian juga mereka akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan outbound terkait dengan kebangsaan. Nah, harapan kami tentu kalau kita ingin merangkul seluruh pemuda atau generasi muda yang ada di Sumatera Barat, tentu pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Sandi tadi punya keterbatasan. Makanya mensiasati hal tersebut, Kesbang Pol dalam melakukan kegiatan itu kami melibatkan pengurus-pengurus OSIS. Nah, sepertilah contohnya dengan Paskibraka. Nah, mereka bisa nanti harapannya tentu menularkanlah ilmu-ilmu yang mereka peroleh dalam BIMTEK atau sosialisasi itu kepada teman-temannya di sekolah. Nah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan rasa cinta tanah air, kemudian mempertahankan semangat juang. Karena kita ini, generasi muda yang ada sekarang ini, bisa menikmati hidup saat ini itu adalah karena perjuangan yang sudah dilakukan oleh pendiri bangsa kita. Nah, tentu bagaimana kita menghargai perjuangan itulah, lakukanlah hal-hal yang positif bagi generasi muda. Nah, jadi tumbuhkan semangat cinta tanah air, semangat juang. Kita kan ini sudah menikmati nih sebetulnya hasil perjuangan dari pejuang-pejuang bangsa yang sudah mengorbankan tumpah darah seperti yang sampaikan Pak Hari tadi. Nah, kita tinggal menikmati. Bagaimana kita menikmatinya, terutama generasi muda? Tentunya ya, lakukanlah hal-hal yang positif seperti yang Kak Wahyu sampaikan tadi, apa istilah dari John F. Kennedy, apa yang bisa kita lakukan untuk negara. Jangan kita hanya bisa menuntut kepada negara. Paling tidak kita lakukanlah hal-hal yang positif. Nah, itulah beberapa hal di samping dengan Paskibraka tadi yang dilakukan oleh Badan Kesbang Pol.
0: Baik. Nah, kalau menurut Pak Doni sendiri, bentuk perayaan kemerdekaan kayak upacara ataupun lomba-lomba yang mungkin selama ini ada di masyarakat kita itu berjalan masih efektif sebagai sarana penanaman nilai-nilai kemerdekaan, masih relevan kan? Nah,
1: sebetulnya kalau yang disampaikan tadi juga disampaikan oleh Pak Hari kan, biasanya menjelang 17 Agustus ini kan masyarakat banyak melakukan kegiatan-kegiatan semacam lomba-lomba, panjat pinang, kemudian lomba makan kerupuk. Nah, itu kan bisa diartikan sebetulnya masyarakat masih semangat seperti itu. Nah, masih semangat dalam menghadapi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tapi tentunya harapan kita peringatan Hari Kemerdekaan ini jangan hanya dianggap sebagai simbolis upacara satu kali dalam setahun. Nah, kita tentu harus memandang ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana mengingatkan seluruh masyarakat bahwasanya perjuangan itu dulu ditempuh dengan tumpah darah dan banyak pengorbanan. Nah, Contoh kami di Paskibraka, Kak Wahyu, mereka kan kita didik itu selama sebelum mereka menunaikan tugas untuk menaikkan dan menurunkan bendera merah putih, mereka kita didik selama lebih kurang 18 hari. Di sana mereka berjuang. Ada yang hari pertama latihan itu sudah banyak yang mungkin staminanya kurang fit, itu udah tepar lah istilahnya. Tapi kita tetap tekankan bahwasanya ini mereka ini hanya mengibarkan bendera, padahal pejuang dulu mereka tumpah darah, angkat senjata untuk berjuang mencapai kemerdekaan. Masa begini saja mereka tidak di sana? Mereka tumbuhlah semangat kebersamaan, semangat tetap berjuang agar mereka bisa menunaikan tugasnya untuk menaikkan dan menurunkan bendera putih. Di samping nanti mereka setelah menyelesaikan tugas juga punya tanggung jawab sebagai duta untuk meneruskan nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada teman-temannya di sekolah dan juga kepada masyarakat luas.
0: Oke, baik, saya ke Pak Hari. Mungkin beberapa pelajaran sejarah termasuk pelajaran yang mungkin bisa dikatakan bagi sebagian siswa
2: membosankan.
0: Bagi sebagian siswa, saya nggak bilang semuanya, nanti saya kena disclaimer. Nah, tentunya dengan teknologi yang sekarang, Pak Ari, kemudian juga dengan metode-metode yang ada sekarang, bagaimana sih seharusnya sejarah kemerdekaan itu diajarkan di sekolah agar lebih menarik lagi bagi siswa dan menyentuh generasi muda agar tidak cuma sekedar hafalan aja. Jadi memang paham. Jadi kayak misalnya mungkin bagi kita dulu sebelum tanggal 17 itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Kan? Apa peristiwa Rengas Dengklok? Itu penculikan Soekarno, Hatta dan Sahrir itu ke Rengas Dengklok. Karena ada pemuda-pemuda pejuang yang ingin segera memerdekakan Indonesia. Tapi kan kalau cuma mengajarkan seperti itu kan ada yang merasa bosan, Pak. Mungkin bagi kita dulu yang sekolah SD SMP zaman-zaman dulu dengan kurikulum dulu mungkin enak-enak aja karena ada buku teksnya, kemudian mungkin cara penyampainya juga mungkin enak gitu kan. Nah, kalau sekarang kan Gen Z sekarang itu kan lebih banyak digital ya. Dan lebih banyak orientasinya visual gitu. Kalau teks, buku teks kayaknya agak-agak kurang gitu. Nah, ini gimana, Pak?
2: Ini pertanyaan udah ini kayak kita nih kan. Memang begitu ya. Anggapan ya sebagian ya anak muda ataupun kita yang tua-tua ya. Kan tidak semua orang punya bakat membaca buku tebal-tebal sejarah itu. Tambah lagi misalnya penuturnya tidak menarik kan? Ya kayak dosen misalnya kalau ngajar nggak menarik tentu akan membosankan. Ini menjadi satu yang selalu kita bincangkan. Bagaimana caranya kita memberikan informasi pengetahuan ke mahasiswa sehingga kemudian apa yang kita sampaikan itu dia terbuka pikirannya. Tentu itu kadang-kadang juga tergantung pada skill kita masing-masing kan. Walaupun ada upaya kita kolektif bagaimana memaparkan sejarah itu menjadi menarik. Sejarah tidak akan menarik kalau bercerita tentang tanggal, tahun, bulan, orang ya. Tentu tidak akan menarik. Kami sebagai komunitas sejarawan ya itu sudah menjadi bahasan yang sudah cukup lama ya agar kemudian termasuk kemudian kita mendorong kampus sendiri ya untuk melakukan digitalisasi misalnya kan dalam bentuk video, gambar, bahkan kemudian kita mendorong agar sejarah itu disajikan dalam bentuk cerita komik misalnya kan supaya anak-anak itu punya banyak alternatif. Bagi yang suka lihat gambar kan dia akan ada alternatif. Bagi yang suka lihat
0: visual
2: video suara ya kita buat. Walaupun itu lagi-lagi masih sangat terbatas ya menjangkau seluruh pihak ya. Itu tantangan kita udah. Jadi memang saya nambahkan sedikit soal apa tadi. Memang kita harus bergerak cepat ya di sejalan dengan bergeraknya cepat perkembangan yang terjadi di luar ya soal teknologi, soal anak-anak muda ya yang tidak bisa dipaksa dia harus memilih pada satu pilihan gitu ya. Buku saja tidak bisa. Makanya itu juga saya bilang soal ini yang menarik nih soal apatisme. Ini satu gejala sudah muncul saya kira, dan itu mengkhawatirkan kalau tidak direspon menurut saya. Salah satu upaya mesti cara yang efektif merespon itu kan seperti tadi, saya agak sedikit koreksi misalnya soal pernyataan John F. Kennedy misalnya. Berikanlah sesuatu kepada bangsa, jangan bertanya apa yang bangsa berikan kepada Anda. Tapi sebenarnya kan timbal balik. Anak-anak warga kita semua akan pasti melakukan sikap patriotik terhadap dia merasakan kehadiran negara, pemerintah gitu. Tapi ketika dia tidak merasakan kehadiran pemerintah atau negara terhadap dirinya, tentu yang terjadi adalah dia akan merasa tidak ada gunanya. Kan gitu. Sikap apatis yang muncul. Fenomena kita kompleks hari ini misalnya. Makanya lagi-lagi kita muasabah 81 tahun kemerdekaan ini kan penting itu dalam memastikan, ya, memastikan setiap tahunnya perbaikan republik ini untuk anak negeri. Karena kemerdekaan itu kita peroleh, kita kumandangkan, kita berdiri, kan tujuannya adalah jelas dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaan itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun perdamaian dunia yang abadi dan kesejahteraan dan keadilan sosial kan. Kalau itu kemudian lama-lama dia merasakan hidup semakin susah, praktek perilaku sebagian pejabat yang tidak baik gitu ya, korupsi dia temukan menjadi praktik yang biasa misalnya, kemudian tindakan-tindakan kejahatan lain, narkoba dan macam-macam itu menjadi satu yang biasa, ini kan menjadi satu bagian penting untuk kita bermuasabah menurut saya. Makanya saya katakan, jadi perayaan itu mungkin satu bagian penting ya, tapi jauh lebih penting sebenarnya sejauh mana kita mengkonsolidasi kekuatan ini untuk dari tahun ke tahun negeri ini akan lebih baik, akan semakin baik. Kalau negeri ini arahnya ke depan merasa tidak semakin lebih baik, itu akan yang terjadi adalah antras ini, ketidakpercayaan. Ini yang gejala yang saya kira mesti kita harus kawal bersama agar jangan sampai seperti itu. Jadi itu yang penting menurut kita. Ya materinya itu tadi, bagaimana membuka ruang untuk pendidikan-pendidikan kebangsaan, ideologi ini diberi porsi. Saya nggak tahu anggaran Dispora ini berapa nih setahun di Sumbar ini misalnya. Kalau kita mau serius gitu ya, anggaran Kesbangpol Pak Dodi berapa setahun ya? Kalau kita serius ya, ini yang jadi pertanyaan kan. Seminggu menjelang dua apa kemarin di kampung saya, narkoba, ganja ketemu segitu banyaknya. Banyaknya ganja itu kan banyak permintaan kan biasanya itu. Ya kan? Dan kasus pembunuhan, kekerasan, perkosaan dan macam-macam. Fakta-fakta realitas sosial ini yang mesti kita muasabah, terutama bagi pemimpin buat saya. Karena kalau masyarakat ini, pandang saya, pemuda ini, anak-anak kita ini, kalau pemimpinnya baik, ya kan, semuanya baik, dia akan baik nih. Tapi kalau yang dicontohnya itu tidak baik, jangan kita berharap mereka akan baik gitu.
0: Lagi-lagi ke apatis jadinya ya.
2: Apatis kan?
0: Iya.
2: Akhirnya apa yang terjadi kan? Akhirnya mereka karena tidak punya harapan, tidak punya bayangan masa depan yang lebih baik, akhirnya mereka apatis. Kalau mereka sudah apatis, tentu apa yang dapat yang dia lakukan, dia pragmatis.
0: Iya, betul.
2: Dia lakukan apa saja yang dia mau inginkan kan? Karena tidak ada harapan, tidak ada yang bisa memberi harapan. Orang tuanya tidak bisa meyakinkan. Apalagi kemudian kita juga tidak bisa memberi jawaban terhadap apa yang mereka bayangkan. Ini yang mesti kita dorong ke depan untuk dikuatkan. Makanya saya tanya itu berapa anggaran? Kalau ya kita serius membina soal ideologi, Pak Dodi misalnya berapa anggaran di Kesbangpol yang menggodok soal ideologi ini misalnya? Atau misalnya dalam konteks yang lain kan Dinas Pendidikan juga punya kewajiban ini. Kita tanya nih. Ada enggak misalnya kurikulum lokal, muatan lokal? Baik di tingkat SD, SMP, SMA yang kemudian memberikan informasi pengejawantahan soal nilai-nilai kebangsaan tadi, nilai-nilai lokal yang kita punya sangat luar biasa nih di Minangkabau. Ada enggak misalnya dukungan begitu gitu. Jangan, ini yang kita khawatir, jangan setiap kali perayaan ini hanya seremonial belaka gitu. Seremonial ya, kita laksanakan peringatan 17 tahunan apa 17 Agus ya, kemudian selesai ya selesai.
0: Iya, iya, iya.
2: Kembali ke cerita biasa ya kan. Yang jalan ini jalan juga, yang buruk ini jalan juga gitu kan. Nah, jadi begitu menurut saya.
0: Oke, okay, iya, iya.
2: Jadi baik. Tidak punya makna dia.
0: Tidak punya makna, baik. Ya. Ya. Nah, Pak Sandi, terkait yang tadi telah kita perbincangkan, selama ini mungkin kegiatan seperti upacara-upacara seremonial hari-hari besar, khususnya kemerdekaan Republik Indonesia itu kan rata-rata adalah kalau untuk sekolah-sekolah ataupun juga kantor-kantor itu kan himbauan. Artinya dari atas ke bawah.
4: Yeah.
0: Nah, kalau Pak Sandi melihat minat, kalau minat berarti kan dari bawah ke atas,
4: yeah,
0: ya kan? Nah, apakah minat terhadap kegiatan kebangsaan seperti upacara lomba 17-an itu saat ini cenderung menurun? Artinya memang selama ini ya dari atas ke bawah terus gitu loh. Enggak ada inisiatif dari masyarakat yang, oh, kita lagi sedang dalam bulan Agustus, kita adakanlah upacara karena kita harus apa? Memaknai kemerdekaan. Kalau Pak Sandi melihat seperti apa?
4: Baik, sebenarnya Pak, itu nawaitu kita deh, Pak. Nawaitu kita bagaimana kita itu menyampaikan bahwasanya ini loh bagaimana pejuang itu memerdekakan kita, merebut kemerdekaan untuk berjuang. Nah, hanya kita disuruh untuk melakukan upacara, apa salahnya? Tetapi itu tergantung dari niat kita ya, Pak Arya. Insya Allah itu apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu dengan tentunya, insya Allah kita akan menyampaikan itu kepada masyarakat minimal. Okay. Itu pemuda-pemuda untuk bisa dia itu menghimbau, menyampaikan kepada teman-teman lain untuk ikut loh, jangan disuruh dulu, jangan diketok pahat dulu baru bekerja. Nah itu alhamdulillah. Termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan kami yang di diaspora itu kami ada evaluasinya. Evaluasinya semua kegiatan. Apabila kegiatan itu tidak ada evaluasinya, tidak ada kecenderungan minimal, itu kami menganggap kegiatan kami ini tidak berhasil untuk pemuda.
0: Okay.
4: Nah, alhamdulillah itu apa yang sampai ke Pak Ari tadi, minimal tadi ya. Alhamdulillah itu insya Allah 2027 besok itu kita ada anggota dewan kita yang berniat untuk membuat film kemerdekaan, film tokoh pejuang Sumatera Barat, itu Siti Manggopoh.
0: Okay.
4: Karena di bukunya sudah dirilis, sudah ada, tinggal filmnya.
0: Okay.
4: Minimal kita ada mengadakan suatu kegiatan seperti lomba film ataupun apa yang menyangkut masalah Siti Manggopoh.
0: Okay.
4: Jadi kami apapun yang disampaikan oleh Pak Ari, Pak Doni, insya Allah kami kan sudah apa sih kemauan dari kita yang kata Pak Ari bahwasanya jangan dari top down, ini bagaimana dari bawah ke atas. Nah, dengan kita memberikan pengertian-pengertian kepada pemuda-pemuda, minimal pemuda ini nanti akan menyampaikan ke sesama dia, keluarga, dan lingkungan dia. Insya Allah kita akan menyampaikan itu di setiap, termasuk dengan materi-materi kita akan mengarahkan kepada narasumber untuk menyampaikan itu. Walaupun itu kegiatan konten kreator atau legal, tapi tetap kita menyampaikan. Karena setiap kami kegiatan bintek atau pelatihan, kami itu mendahulukan itu sholat dulu. Sholat subuh berjamaah. Sudatul kultum. Nah itu setiap kami lakukan kegiatan itu selalu. Masuk maghrib, kita

0: terkait relevansinya perayaan kemerdekaan di era kini. Dari Pak Sandi dulu, silakan Pak Sandi.
1: Baik, kami mengharapkan kepada generasi muda untuk terus maju dari segi pendidikan dan juga keilmuannya, tetap mempertahankan adat istiadat kita ketimuran, sehingga kelakuan ataupun tindak tanduk kita, etika kita, dan juga bertanggung jawab untuk diri kita, keluarga, dan lingkungan kita.
0: Baik, Pak Hari, silakan.
2: Saya kira dengan semakin tidak kuatnya batas-batas geopolitik ya. Ibaratnya dunia sekarang kan dengan teknologi itu batas-batas wilayah negara itu sudah semakin tak kuat, tak keras ya. Karena semua orang bisa berhubungan dari satu negara dengan negara lain, bangsa dengan bangsa yang lain, sudah semakin menipisnya ya wilayah-wilayah geopolitik kebangsaan itu atau kenegaraan itu. Maka sesungguhnya tantangan membangun rasa kebangsaan itu semakin berat. Maka dari itu menurut saya perayaan ulang tahun kemerdekaan tentu juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman kekinian yang antar batas itu, batas negara itu tidak lagi kuat. Maka dari itu saya kira pemaknaan terhadap proses perayaan itu semakin dikuatkan. Pemaknaan ya tentang kekuatan nilai spirit kemerdekaan itu semakin digelorakan. Kalau tidak, kita akan menghadapi suatu tantangan yang berat di masa depan. Saya kira itu yang perlu kita renungkan.
0: Baik, Pak Dodi, silakan.
3: Baik, saya sedikit saja bagi generasi muda, cintailah sejarah kita, ketahuilah sejarah, kemudian tetap semangat dan cintai Republik ini, karena kita yang membangun Indonesia ini adalah generasi muda. Mudah-mudahan kita akan mencapai Indonesia emas di tahun 2045.
0: Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya, dan dari perbincangan ini mungkin saya bisa ngambil benang merahnya, yaitu kemerdekaan bukan hanya seremoni tahunan, tapi ini soal ideologi, pemahaman sejarah, dan juga aksi nyata dari pemuda. Terima kasih Pak Doni, terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Sandi atas bincang-bincangnya dan juga tanggapannya kepada pendengar kita di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk atensi dengar Anda dan juga partisipasi Anda di kesempatan siang hari ini. Akhirnya saya Yudi Maswa beserta narasumber yang hadir di Pro Sate dari Padang siang hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Camara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Mitjo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan

Pertandingan manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan, akan tetapi proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik. Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique, kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan akhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Ya, itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my serves when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang, Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya, Coach. Ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Memang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tubuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, seperti sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
3: Jam berapa? Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada...
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya, ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach? Dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya, itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya, kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya, itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya, untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke...
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12?
3: Okay. Cuman tetap latihan, nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Okay. Sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ikut, itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin terus juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Ketemu sama saya Lydia Permata ya, akan menemani Anda sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti untuk edisi 13 Agustus 2026 ya. Dan untuk Anda yang sedang mendengarkan di streaming RRI Digital ataupun rri.co.id, yang lagi di luar kota, beda jam juga sama kita, ada yang beda sejam apa dua jam, selamat makan siang ya untuk Anda semuanya. Tapi ada juga di satu kota, masih waktu Indonesia Barat tapi udah kelaparan jam segini, iya sok atau silakan makan aja ya. Gak usah ditunggu-tunggu, apalagi buat Anda yang punya sakit asam lambung, punya sakit mah ya, apalagi GERD, mending diisi dulu perutnya daripada kambuh ya. Oke nih pendengar, masih lanjut ya dengan hiburan informasi untuk Anda. Nanti juga bakal ada opsi 100% Indonesia untuk Anda yang pengen request lagu-lagu Indonesia kesukaannya, ditunggu nanti di 13.30.

0: Ya, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai, bahaya.
1: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, nak.
2: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan?

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

menimbulkan rasa gak nyaman seperti nyeri perut, dada terasa terbakar, hingga rasa pahit di tenggorokan. Kondisi yang dikenal sebagai GERD ya, ini terjadi ketika cairan asam dari lambung naik ke kerongkongan. Saat gejala muncul, beberapa langkah sederhana bisa dilakukan ya untuk membantu meredakannya. Duduk atau berdiri tegak dan menghindari posisi berbaring ini jadi salah satu cara agar asam lambung tidak semakin naik ke kerongkongan. Nah, pendengar, penderita juga dapat melonggarkan pakaian, terutama bagian yang mendekat perut. Minum air jahe hangat dapat membantu meredakan rasa mual, sedangkan obat bebas seperti antasida bisa digunakan sesuai aturan untuk menetralkan asam lambung. Kebiasaan setelah makan juga perlu diperhatikan ya. Setelah makan sebaiknya nggak langsung berbaring, melainkan tetap duduk tegak atau berjalan ringan, serta memberi jeda sekitar 3 jam antara waktu makan terakhir dan juga waktu tidur. Gitu, pemeriksaan medis diperlukan jika obatnya gak mampu meredakan gejala, nyeri ataupun rasa panas di dada yang berlangsung terus menerus.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Rob.

0: tengah kota dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kilas Info.
1: Pendengar, menyikapi kondisi wilayah Sumatera Barat yang rawan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat meminta dan berharap masyarakat terus meningkatkan kewaspadaannya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi terus dimasifkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Endral Pratama, kepada RRI mengatakan, melihat kondisi itu perlunya penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi potensi ancaman bencana ini. Untuk itu, Endral Pratama menjelaskan perlunya pemahaman kepada masyarakat terkait apa dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Edukasi pra-bencana di saat bencana dan pasca bencana sangat dibutuhkan juga. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: Gepek. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Rosa Tokadal informasi dan inspirasi. Aduh Rayu dari trio Yofi, Tulus dan juga almarhum Glenn ya pendengar. Pernah gak sih Anda merasakan makanan yang dibungkus daun pisang itu punya rasa dan aroma yang lebih nikmat dibandingkan makanan yang disajikan menggunakan piring atau wadah biasa? Ya, aku sendiri merasakannya ya. Kalau dibungkus daun pisang itu, aduh harum, wangi gitu kan, lebih nikmat rasanya. Ya, walaupun memang lauknya harus tergantung ya, tergantungnya kenapa. Lebih nikmat itu yang ada cabai berminyak gitu. Kalau kuah-kuahan gak cocok. Dan ternyata ya, sensasi ini gak selalu sekedar sugesti saja, karena daun pisang sendiri emang dapat memberikan pengaruh terhadap aroma dan pengalaman sensoris makanan. Ketika makanan masih panas nih ya, dan terus dibungkus sama daun pisang, panas serta uap dari makanan ini akan berinteraksi dengan permukaan daun. Proses tersebut membantu senyawa-senyawa aroma menjadi lebih mudah terlepas, sehingga menghasilkan aroma khas yang kemudian bercampur dengan aroma makanan. Ini nih yang bikin makanan seperti nasi padang, gitu, nasi rames lah ya. Terus ada juga nasi timbel, lontong, lemper, pepes, arem-arem ya. Ataupun makanan lain yang memang dibungkus sama daun pisang gitu ya. Apalagi anget-anget gitu dibungkusnya. Aduh, pas dibuka, wah aromanya itu langsung menyerbak keluar ya. Aduh jadi pengen makan nasi rames nih.

0: Aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Pukul 12:27 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah. Karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
4: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
3: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
4: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mbak, cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
3: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
4: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
3: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
4: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
3: Hah? Maksudnya, Mbak?
4: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
3: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
4: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
3: V-nya itu loh Mbak, apa nggak maksa ya?
5: Pertandingan antara Jerman dan Costa Rica pada Piala Dunia 2022 lalu tidak hanya menyuguhkan pertandingan yang seru, namun juga membuat sejarah baru yang menarik. Sang pengadil yang memimpin laga yakni Stephanie Frappart menjadi wanita pertama yang menjadi wasit pertandingan Piala Dunia Pria. Lantas bagaimana awal mula wasit wanita memandu jalannya laga di sepak bola pria? Menurut Petra Tabarelli, seorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar terkemuka dunia dalam evolusi hukum permainan dan sejarah wasit wanita dalam sepak bola pria, Edith Klinger dari Austria, yang aktif dari tahun 1935 hingga 1938, adalah wasit wanita pertama yang memimpin pertandingan pria dan wanita. Namun demikian, terlepas dari adanya banyak bukti yang mendokumentasikan pencapaian Edith Klinger, pada 2018 silam FIFA mengakui bahwa Drazan Arda dari Turki sebagai wasit sepak bola wanita pertama di dunia. Arda memimpin laga pertamanya pada tahun 1968 pada sebuah pertandingan sepak bola pria di Istanbul, dan dia menjadi wasit selama 30 tahun di Turki dan Jerman. Pada dekade 70 hingga 80-an, wanita tidak banyak yang menjadi wasit pertandingan sepak bola. Namun kemajuan wasit wanita dalam sepak bola mulai menunjukkan sinarnya mulai era 90-an. Lalu bagaimana dengan perkembangan wasit wanita di Indonesia? Di negeri yang kita cintai ini, wasit wanita sepak bola belum terlihat geliatnya. Namun, Indonesia bukan tanpa wasit wanita. Tercatat sejak tahun 2017, Indonesia telah memiliki satu perempuan yang berhasil mendapatkan lisensi dari FIFA. Menurut informasi di Instagram resmi PSSI, wasit wanita pertama Indonesia yang mendapatkan lisensi FIFA adalah Deliana Fatmawati Kaban.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Plus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gerah kebegini enak ya makan atau minum yang segar-segar. Salah satunya adalah buah kelapa ya, buah kelapa airnya yang dimakan, ya diminum maksudnya ya. Tapi pernah ngerasa gak sih kalau kelapa muda itu punya banyak air, tapi kalau kelapa tua lebih kering? Jadi kelapa muda yang dikenal sebagai buah yang mengandung air dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan kelapa tua, ini kondisi bukan terjadi secara kebetulan aja ya, melainkan merupakan bagian dari proses alami perkembangan buah. Ketika jaringan menyimpan nutrisi di dalam biji yang masih berada dalam bentuk cair untuk mendukung pertumbuhan embrio. Menurut University of Florida, saat buah kelapa berkembang, jaringan endosperma mulai terbentuk di bagian dalam tempurung. Air kelapa dan daging putih kelapa pada dasarnya merupakan dua bentuk endosperma, yakni bentuk cair dan juga bentuk padat, yang berperan sebagai jaringan penyimpan nutrisi bagi embrio kelapa. Di tahap kelapa muda ataupun yang belum matang nih ya, sebagian besar endospermanya masih berupa cairan. University of Hawaii ini menjelaskan juga kalau kelapa pada tahap belum matang, sekitar 6 hingga 8 bulan setelah berbunga, terutama berisi cairan dan daging yang masih berbentuk seperti jelly. Seiring pertambahan usia buah, proses pematangan menyebabkan jumlah cairan perlahan menurun. Pada saat yang sama, pendengar, endosperma sendiri mulai menebal dan perubahan menjadi daging kelapa yang semakin padat, sehingga ruang yang sebelumnya dipenuhi air kelapa menjadi lebih sedikit gitu. Dalam sebuah publikasi University of Hawaii, kelapa muda disebut dapat mengandung sekitar 300 hingga 700 ml air. Sementara daging kelapa mulai berkembang, kandungan airnya secara bertahap menurun.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi bergar dimanapun anda berada ya. Seperti biasa pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan jelang siang ini warta berita daerah. Jadi untuk anda semuanya jangan kemana-mana, masih bersama Pro satu kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah dari Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ini saya statusnya masih calon komandan upacara. Nanti ditetapkannya pada pagi hari tanggal 17 Agustus baru ditetapkan. Ya mohon doanya dari seluruh masyarakat Sumatera Barat supaya saya bisa terpilih nanti.
3: Nah, salah satu strategi kita untuk menciptakan nagari yang maju, mandiri, dan berkelanjutan itu dan juga meningkat daya saing adalah dengan membangun nagari kreatif.
1: Sari Berita. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik, masuk dalam 8 kandidat komandan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan 10 nagari dan desa baru untuk menjadi pusat pengembangan potensi lokal, ekonomi kreatif, hingga pelestarian budaya masyarakat. Adalah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Lydia Permata. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik, masuk dalam 8 kandidat komandan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
2: Saat ini saya statusnya masih calon komandan upacara. Nanti ditetapkannya pada pagi hari tanggal 17 Agustus baru ditetapkan. Ya mohon doanya dari seluruh masyarakat Sumatera Barat supaya saya bisa terpilih nanti sebagai petugas utama, apakah itu di pagi hari di pengibaran ya ataupun di penurunan di sore hari.
1: Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik dihubungi RRI kemarin mengatakan saat ini sudah berada di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan. Statusnya masih sebagai calon komandan upacara dan belum ditetapkan sebagai petugas utama. Terdapat 7 calon lainnya yang berasal dari TNI dan Polri. Masing-masing 2 perwira dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Reza menjelaskan seluruh calon telah mengikuti pemusatan latihan sejak 27 Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Latihan digelar setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga sore untuk meningkatkan kesiapan fisik, mental, serta kemampuan dalam menjalankan tugas upacara. Reza menyampaikan 8 calon tersebut nantinya akan diseleksi untuk menentukan komandan upacara utama dan cadangan, sekaligus petugas dalam rangkaian ziarah nasional serta renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian dari persiapan petugas yang akan menjalankan tugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Reza mengakui persiapan yang dilakukannya, yaitu terus menjaga kondisi fisik dan kesehatan, kesiapan mental, serta memastikan seluruh perlengkapan dan pakaian yang digunakan dalam upacara.
2: Seluruh masyarakat Sumatera Barat, mohon doanya khususnya ya kepada keluarga saya, orang tua saya, istri dan anak-anak saya, pimpinan saya, Pak Kapolda, Wakapolda, seluruh pejabat utama dan anggota Polda Sumatera Barat, dan pada umumnya ya seluruh masyarakat Sumatera Barat, mohon doanya supaya saya bisa terpilih nantinya dan bisa membanggakan Sumatera Barat. Jadi persiapan-persiapannya tentunya ya persiapan fisik, jaga kesehatan, kemudian mental juga, perlengkapan semuanya, pakaian, dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik menyampaikan rasa syukur dan bangga mendapat kesempatan mengikuti seleksi tersebut karena menjadi kehormatan bagi keluarga dan institusi Polri, khususnya Polda Sumatera Barat. Ia berharap dapat dipercaya sebagai petugas utama dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sekaligus membawa kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Salidala Putri melaporkan. Semangat cinta tanah air dan nilai-nilai perjuangan terus ditanamkan kepada generasi muda di Sumatera Barat di tengah perubahan zaman dan derasnya pengaruh digital. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong anak muda tidak hanya mengenang perjuangan sendiri
4: pendiri bangsa, tetapi juga meneruskannya melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Peran yang sangat strategis ya, bagaimana kita membangun semangat kemerdekaan, semangat persatuan dan kesatuan, agar itu masih tertanam dalam nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat kita.
6: Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sumatera Barat, Doni Rahmasaputra kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Sepanjang 2026, Kesbangpol telah melaksanakan sekitar 7 kali bimbingan teknis wawasan kebangsaan yang dikemas dalam bentuk kemah kebangsaan. Doni menyampaikan kegiatan tersebut melibatkan pengurus OSIS dari sejumlah SMA di Sumatera Barat. Mereka mendapatkan pembekalan mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal serupa juga dilakukan melalui Paskibraka. Mereka diharapkan dapat menjadi teladan bagi generasi muda, sekaligus tumbuh sebagai calon pemimpin yang memiliki karakter dan wawasan kebangsaan.
5: Kesbangpol, bagaimana kami bisa meningkatkanlah semangat juang bagi generasi muda. Kami kan ada program pembentukan Paskibraka. Nah, mereka adalah role model. Harapan kami adik-adik Paskibraka itu sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter wawasan kebangsaan. Nah, mereka bisa memberikan contoh atau memberikan teladan kepada teman-teman mereka di sekolah. Nah, itulah salah satu cara bagi pemerintah untuk bagaimana menjaga agar generasi muda yang ada di Sumatera Barat ini tetap terbangun rasa nilai-nilai perjuangan.
6: Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kesbangpol Sumatera Barat, Doni Rahmasaputra menyakini, generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga nilai-nilai persatuan dan semangat perjuangan agar tetap hidup dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai tersebut perlu terus dikenalkan dengan cara yang dekat dengan kehidupan anak muda. Melati Oktawina melaporkan.
4: Pembangunan Sumatera Barat tidak hanya ditandai dengan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indeks kualitas hidup Sumatera Barat mencapai 77,27% dan menempatkannya di peringkat ke-6 nasional, meski pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
7: Asia. Cek 1, 2, 3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumatera Barat, Rudi Rinaldi, menyebutkan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat saat ini berada di peringkat ke-6 nasional dengan capaian 77,27%. Rudi mengatakan capaian tersebut menunjukkan pembangunan di Sumatera Barat telah memberikan dampak terhadap sejumlah aspek kehidupan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, dari sisi pendidikan, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas guru, akses siswa terhadap buku, serta kemampuan peserta didik dalam menyerap ilmu yang diberikan. Selain itu, Rudi mengatakan, Sumatera Barat juga memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Rudi menyebut tingkat kesenjangan pendapatan di Sumatera Barat juga relatif rendah. Artinya, jarak antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah tidak terlalu lebar dibandingkan sejumlah daerah lainnya. Insat. Lebih lanjut, Rudi menilai masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Sumatera Barat, terutama terkait pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan pertama 2026, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat 5,26%, kemudian turun menjadi 4,54% pada triwulan kedua. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya meningkatkan aktivitas ekonomi di Sumatera Barat. Ia optimis, Sumatera Barat bisa mendatangkan uang lebih banyak lagi, salah satunya dengan membuka investasi dan membuat event-event tetap yang mendatangkan orang banyak ke Sumatera Barat. Elan Silviasari melaporkan.
4: Program Nagari Creative Hub atau NCH di Sumatera Barat terus diperluas. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan 10 nagari dan desa baru untuk menjadi pusat pengembangan potensi lokal, ekonomi kreatif, hingga pelestarian budaya masyarakat. Berikut laporan Dodi Setio.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperluas program unggulan Nagari Creative Hub atau NCH. Setelah 3 daerah percontohan NCH aktif sejak 2025 lalu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini menyiapkan 10 lokasi baru yang ditargetkan diluncurkan pada Oktober atau November 2026 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Sumatera Barat Yozar Wardi Usama Putra mengatakan, perluasan NCH akan diiringi dengan penguatan dukungan lintas perangkat daerah. Tujuannya memastikan NCH berkembang dan memberikan dampak terhadap masyarakat.
3: Untuk menciptakan nagari yang maju, mandiri, dan berkelanjutan itu dan juga meningkat daya saing adalah dengan membangun Nagari Kreatif Hub. Sebuah wadah ya, fisik dan bisa digital di tingkat nagari yang fungsinya itu sebagai pusat pengembangan inovasi dan kreativitas serta wirausaha masyarakat.
8: Yozar Wardi menyebut 10 lokasi yang dipersiapkan untuk menjadi model NCH pada tahun 2026 antara lain Nagari Panti Selatan di Kabupaten Pasaman, Nagari Sinuri, Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Tanjung Haruk, Sikabu-Kabu Padang Panjang di Kabupaten 50 Kota, Desa Jubadak Mentawai di Kota Pariaman, serta Nagari Koto Baru di Kabupaten Solo. Selanjutnya, Nagari Tanjung Bone Awa di Kabupaten Sijunjung, Nagari Sungai Duo di Kabupaten Darmasraya, Nagari Lubuk Gadang Utara di Kabupaten Solok Selatan, Nagari Talo di Kabupaten Pesisir Selatan, serta Nagari Koto Tengah di Kabupaten Agam. Terdapat 5 kegiatan utama dalam program NCH, yakni Teras Nagari yang berupa pusat informasi potensi daerah serta layanan, data, dan sambutan bagi pengunjung. Kemudian Lapo Nagari yang menjadi sarana pemasaran digital, promosi, dan penjualan produk UMKM secara online melalui media sosial. Kemudian pengembangan Medan Nan Balinduang untuk menjadi ruang bersama bagi kegiatan pelatihan pertemuan dan diskusi warga. Lalu Medan Nan Bapaneh yang menjadi pusat aktivitas seni pertunjukan budaya tradisi dan ruang publik inklusif. Terakhir, penyediaan layanan internet gratis. Dodi Istio melaporkan.
4: Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Padang UNP mendorong revitalisasi 322 satuan pendidikan pasca bencana di Sumatera Barat harus diarahkan pada penguatan konsep sekolah aman agar lingkungan belajar mampu melindungi siswa dari resiko kecelakaan maupun ancaman bencana ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
9: Ya, sekolah aman dan nyaman itu bagi anak adalah sekolah yang memang tidak membahayakan. Kemudian juga aman dari bencana.
10: Pengamat pendidikan UNP Profesor Jamaris Jamna di Padang kepada RRI kemarin mengatakan revitalisasi 322 satuan pendidikan pasca bencana di Sumatera Barat harus mengedepankan konsep sekolah aman. Artinya, sekolah tidak hanya harus nyaman sebagai tempat belajar, namun juga mampu melindungi peserta didik dari berbagai risiko kecelakaan dan ancaman bencana. Jamaris menjelaskan lingkungan sekolah yang aman harus terbebas dari berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan siswa. Seperti contoh, keberadaan benda tajam, batu kerikil di halaman hingga tangga tanpa pengaman merupakan hal yang harus menjadi perhatian pihak sekolah. Lebih lanjut, Jamaris menyampaikan aspek keamanan dari ancaman bencana juga harus diperhatikan sejak tahap pembangunan sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi kerawanan wilayah. Jika sekolah berada di kawasan rawan bencana, pihak sekolah perlu memperkuat mitigasi melalui simulasi dan latihan kebencanaan secara berkala agar siswa memahami prosedur evakuasi dan mengetahui titik kumpul yang telah ditentukan.
9: Kalau itu sudah terjadi, sudah dilatih dengan baik, maka orang tua tidak lagi khawatir.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Habibul Fuadi mengatakan pembangunan sekolah telah punya standar baku konstruksi. Namun,
1: setiap satuan pendidikan tetap harus memenuhi prinsip sekolah aman bencana. Kemudian pelatihan kesiapsiagaan bagi warga sekolah terus dilakukan setiap tahun secara berjenjang bersama instansi terkait untuk menghadapi berbagai kondisi darurat.
11: Sekolah-sekolah kita ini harus menjadi pembiasaan juga yang memang kita akui ini baru akan kita tata kembali. Satuan pendidikan aman bencana ini sudah diatur oleh kementerian sebenarnya. Dan kebetulan tahun ini sudah kita mulai untuk berjenjang untuk melakukan pelatihan atau simulasi terkait dengan bagaimana menghadapi bencana. Bukan hanya gempa, kebakaran, bisa saja juga mungkin ada anak pingsan, segala macam. Artinya pendidik anak untuk siap bermitigasi bencana ini harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah kita.
1: Habibul menambahkan saat ini beberapa sekolah juga telah dirancang dengan konstruksi tahan gempa dan dapat dimanfaatkan sebagai lokasi evakuasi masyarakat ketika terjadi bencana. Di antaranya SMA Negeri 1 Padang, SMP Negeri 25 Padang, dan SMP Negeri 7 Padang yang dibangun pemerintah Jepang dengan desain tahan gempa sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung kesiapsiagaan masyarakat menghadapi gempa maupun tsunami. Salidala Putri melaporkan.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sumatera Barat mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan program relaksasi kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga 0%, sebab saat ini kuota program dimaksud masih tersedia pada perbankan penyalur KUR. Berikut laporan Dodi Setio.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sumatera Barat mendorong perbankan penyalur kredit usaha rakyat atau KUR mengoptimalkan penyaluran pada pelaku usaha mikro kecil. Mengingat pada 2026 ini Sumatera Barat mendapat relaksasi bunga KUR 0% karena termasuk wilayah terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat, Muhammad Dodi Fahrudin mengatakan, UMKM yang mengajukan KUR pada 2026 ini mendapat subsidi margin 100% atau bunga 0%. Kemudian pada 2027 relaksasi dilanjutkan dengan pengurangan atau bunga menjadi 3%. Dodi menjelaskan saat ini kuota untuk KUR dengan bunga 0% masih tersedia. Jumlah pengakses KUR ini telah mencapai 50-60 ribu.
12: Biayaan dengan skema KUR itu mendapatkan di margin itu 100%, jadi bayarnya cuma 0 sepanjang tahun 2026. Yang KUR itu sudah 50-60 ribu yang akses. Target kita sebenarnya ini sudah lebih targetnya, tetapi dari sisi nilainya itu masih banyak kuotanya. Sepanjang kuotanya masih ada dari sisi nilai itu masih bisa.
8: Dodi menambahkan kebijakan relaksasi KUR dengan bunga 0% pada tahun 2026 yang diberikan pemerintah bagi pelaku UMKM di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bertujuan memulihkan kembali kegiatan ekonomi dan meringankan beban finansial warga. Ia berharap kebijakan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan menyasar masyarakat pelaku usaha yang memerlukan. Dodi Setio melaporkan.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kota Padang, sedang menjalin kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, setempat untuk memberikan potongan harga bagi pemilik kartu identitas anak yang berenang di kolam teratai. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
13: Beragam upaya dilakukan di Dukcapil Kota Padang untuk mempercepat penuntasan kepemilikan KIA 100%. Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, selain melakukan layanan jemput bola penerbitan KIA ke sekolah, juga diupayakan berbagai keuntungan bagi pemilik KIA. Antara lain, kata Ances, pemilik KIA bisa mendapatkan potongan harga khusus seperti untuk berenang di kolam teratai GOR Haji Agus Salim Padang. Saat ini, Disdukcapil Kota Padang bersama Dispora setempat merampungkan kerjasama dimaksud. Ances menyampaikan normalnya tiket masuk untuk berenang di kolam teratai yakni Rp12.500. Namun pemilik KIA bisa mendapatkan potongan harga hingga Rp5.000. Dengan demikian hanya perlu membayar Rp7.500.
14: Dan nanti fungsinya juga kita luas supaya yang memakai KIA nanti belanja di tempat-tempat tertentu atau bermain dapat diskon. Sekarang kita sedang bekerja sama dengan Dispora ini. Kalau Baranang di GOR dapat diskon gitu. Gak umum 12.000, kalau ada kartu KIA 7.500, kan lumayan pengurangannya itu.
13: Kepala Disduk Capil Kota Padang Ances Kurniawan menambahkan, saat ini masih 70% anak yang memiliki KIA. Dari 266.324 anak, terdapat sekitar 79.000 lebih anak atau 30% yang belum memiliki KIA. Ditargetkan pada 2029 mendatang, seluruh anak di Kota Padang telah memiliki KIA. Melati Oktawina melaporkan.
4: Kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumatera Barat mengalami penurunan dari kategori baik menjadi sedang. Kondisi ini dipengaruhi peningkatan konsentrasi aerosol PM2,5 yang diduga terbawa asap dari titik-titik api di sejumlah provinsi tetangga. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
15: Itu seluruh hampir sebagian besar wilayah Sumatera Barat itu kategori kualitas udaranya sedang.
7: Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Kota Tabang menyebutkan kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumatera Barat saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut ditandai dengan penurunan kualitas udara dari kategori baik menjadi sedang. Kepala Stasiun GAW Bukit Kota Tabang, Sugeng Nugroho kepada RRI pagi tadi mengatakan, penurunan kualitas udara tersebut berdasarkan perakiraan konsentrasi aerosol PM2,5 yang berada pada kisaran 16 hingga 55 nanometer. Menurut Sugeng, kondisi udara berkabut yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat diduga dipengaruhi asap dari titik-titik api di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan. Selain itu, asap dari titik api yang terpantau di Pulau Kalimantan juga berpotensi terbawa hingga wilayah Sumatera. Kondisi tersebut turut memicu kabut dan menurunkan kualitas udara di Sumatera Barat. Sugeng menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, tidak ditemukan sumber emisi yang signifikan di wilayah Sumatera Barat yang menjadi penyebab kabut asap. Asap diduga berasal dari wilayah provinsi tetangga dan terbawa oleh pergerakan angin dan wilayah tersebut saat ini telah mengalami penurunan kualitas udara hingga masuk kategori tidak sehat.
15: Memang menunjukkan penurunan, jadi penurunan itu berarti dari sehat menjadi sedang, tapi belum sampai ke tidak sehat. Dari titik-titik apinya di Sumatera Barat tidak ada, tapi di wilayah-wilayah tetangga kita seperti Sumatera Selatan itu ada beberapa buah itu ya. Yang paling banyak itu dari di Kalimantan. Apakah ini di Sumatera Barat juga merupakan imbas dari itu? Dugaan kami ya, karena secara alamiah sebenarnya Sumatera Barat tidak mempunyai sumber emisi untuk kabut asap. Biasanya memang itu berasal dari tetangga-tetangga provinsi Sumatera Barat.
7: Melihat kondisi tersebut, Sugeng mengimbau masyarakat Sumatera Barat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan kabut asap serta memakai pelindung mata saat berkendara. Anak-anak dan lanjut usia juga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih menurun. Ellen Sylvia Sari melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Direktur Lalu Lintas di Lantas Polda Sumatera Barat, Kompes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik masuk ke dalam 8 kandidat Komandan Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan 10 negari dan desa baru untuk menjadi pusat pengembangan potensi lokal, ekonomi kreatif, hingga pelestarian budaya masyarakat. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar Opsi 100% Indonesia, silakan untuk ada yang ingin request ya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. 0751812878 atau di 0811666695. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Opsi 100% Indonesia, selamat siang.
0: Iya, Uncle Gazi.
1: Iya kak, gimana nih suara Kak Lydia nih agak orang bimbang atau pilek nih. Ya udah. Kurang sehat badan ya kak.
0: Bener. Lagi ya, lagi gak enak badan lah. Biasa iya. Manusia ya.
1: Iya.
0: Oke, Uncle Gazi gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Ini kondisi cuaca juga kayak begini, emang harus aware sama kesehatan masing-masing ya.
1: Iya, benar kak. Apalagi ya, cuaca sekarang akhir-akhir ini seminggu ke sini panas kak.
0: Panas, benar. Iya. Debu juga lumayan tuh.
1: Nah itu kak, yang bikin ispa atau saluran pernafas kita terganggu bikin.
0: Benar-benar. Oke deh. Kalau gak sih Lydia, bacain dulu ya lagu-lagunya. Oke deh. Ada Ungu Demi Waktu, Piu featuring Anji, Kau Tak Salah Melepasmu, Rio Febrian Jenuh, Agnes Monica Awan dan Ombak, Lala Carmela featuring Nindi dan Terry Setulus Hati, Opi Ada Resta Single Happy, Barsena Bestani Kau Tulang Rusukku, ada Yuka Tamada Luar Biasa, Yura Berawal Dari Tatap, Mika Tambayong Cinta Pertama, Gamalil Bahagia Bersama, Krisdayanti I'm Sorry Goodbye, Utopia Mencintaimu Sampai Mati, Antara Ente Backbone Lebih Dari Siapapun, Noah Kupu-Kupu Malam, Last Child featuring Giselle Seluruh Nafas Ini, Febrian Cinta Diam-Diam, Judika Lebih Dari Cinta, Afgan Dalam Mihrab Cinta. Tuh.
1: Utopia aja kak.
0: Utopia, Mencintaimu Sampai Mati ya.
1: Benar.
0: Oke boleh, salamnya silakan Uncle.
1: Oke, salamnya yang pertama-tama sekali gak lain gak bukan buat ibu semua ya, sehat selalu, panjang umur. Murah rezeki dan bahagia selalu. Yeah. Salam buatnya ke Lydia yang lagi tugas, sehat selalu kak. Untuk aktivitasnya murah rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Amin.
1: Sehat selalu buatnya ke Lydia. Salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, sehat selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Ibu Maramuni, Oma Nur, Oma Yu nggak lupa Pak Ilham. Salam buatnya Ibu Tika di Terandam, buatnya Pak Anton, Pak Staff. Salam buatnya Bang Budi Caniago, Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, Bang Anafi, Fitron, Cilipo. Salam buatnya Bang Ali. Salam juga ini buatnya Bang Cud Itamame. Salam buatnya Bang Minijo, Kak Ayu di Maluku Tengah. Kak Natasha Lila. Salam juga buatnya Bang Firman Syah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semuanya. Pak Buhori nggak lupa juga di Tebo Jambi sama ini Pak Agus. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya Kak Lydia tanpa terkecuali. Spesialnya untuk pemilik segala yang selalu ada di hati Kak. Terima kasih Kak.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Lydia.
0: Iya Ibu Irza. Nih, radionya lumayan kencang nih suaranya Bu Irza, agak feedback dia.
2: Iya. Sudah kan?
0: Oh, udah sip. Oke deh. Bu Irza, udah dengar lagu yang bisa di request?
2: Udah. Ibu Noah aja deh.
0: Noah, Kupu-Kupu Malam ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh. Salamnya silakan Ibu.
2: Kurang sehat Lydia nih.
0: Lumayan.
2: Agak berubah nih.
0: Bener.
2: Iya. Nah, ya, salamnya buat Lydia yang lagi tugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus semakin sukses ya Lydia.
0: Iya, amin Ibu.
2: Terus tak lupa buat Uncle Gazi tadi. Buatnya Bang Teddy, buatnya Diana, buatnya Ika, buatnya Rahma dan buat Mary, buatnya Pak Sian.

0: Nado
1: Iya.
0: buatnya Chris Patti di NTT. Pokoknya buat semuanya aja lah Lydia yang bisa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih Lydia.
1: Sama-sama Ibu Irza.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum lagi di Parak Pisang. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Lydia. Ya, kalau nama depannya tuh Yeyen, jadi pemain cek toko sebelah gitu.
1: Kenapa suka banget sama ini cek toko sebelah Hanafi?
2: Ya suka karena ini menceritakan tentang ya gitu orang-orang dagang, pedagang ya. Dagang kelontong di pasar kelontong.
1: Gitu.
2: Sutradara dan pemainnya tuh sutradara ternyata adalah pemain.
1: Sutradara ya. Adalah pemain. Oke, okay. Berapa kali udah pernah nonton?
2: Ini satu kali di bioskop, berapa kali di aplikasi ponsel gitu.
1: Sesuka itu. Paling fansnya sama siapa?
2: Sama Arafa, sama Anyun, ya.
1: Sama Arafa, sama Anyun, iya deh, baik-baik. Oke deh Hanafi, udah denger lagu-lagu yang bisa di-request?
2: Siap, udah denger. Saya mau ini aja,
1: apa?
2: Lagu dari Teri Lala Kamera yang
1: hati.
2: Judulnya Setulus Hati.
1: Boleh.
2: Ini lagunya tuh lagu motivatif gitu.
1: Bener sekali, lagunya enak banget apalagi diputar pagi-pagi, semangat.
2: Ya.
1: Oke deh, Hanafi salamnya buat siapa?
2: Ya, salam pertama buat kali dia yang lagi tugas, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Buat Bu Irza Hanum tadi, buat Bang Yudhistira, Bang Yudhistira. Kemudian buat Angker Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, kemudian buat Bang yang ada di Minahasa, Bang Tajudin.
1: Iya.
2: Ya buat semua, buat Nikeni Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja kali dia.
1: Oke, baik. Terima kasih Hanafi.
2: Itu aja kali dia. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi lagi di Rimbo Data. Untuk dia mencintaimu sampai mati. Ini requestan dari Uncle Gazi. Terus ada Noah Kupu-Kupu Malam. Requestan dari Bu Irza. Lanjut telakan Mela featuring sama Nindi dan Terry. Kita manusia biasa. Oh, lagunya enak. Aku suka. Akhirnya tiga lagu kita puterin dulu di sesi pertama ini.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yuk, mari silakan. Yang mau request masih ditunggu ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Opsi 100% Indonesia. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam, Bang Teddy. Sehat, Bang Teddy?
1: Waduh, main cepat aja kita ini, Kak. Nanti cek fakta lagi, Kak, ya.
0: Betul. Ya,
1: kurang enak badan, Kak, ini?
0: Sedikit.
1: Iya, karena lihat ini suara Kak gak ini sedikit gitu loh, gak terlalu banyak sih.
0: Benar.
1: Oke lah, begitu Kak. Kak minta dua lagu atau tiga lagu Kak. Nggak ada pilihan Bang Teddy loh Kak. Bang Teddy tadi monitor sih dan Kak Sabu itu sedualanya. Tapi nggak ada nandi hati lah istilahnya. Makanya mengadu Kakak sekitar dan nggak dua lagu jadinya Kak.
0: Boleh. Last Child sama Gisel yang Seluruh Nafas Ini. Terus ada kalau lagu lama nih yang enak ada Agnes Monica nih, Awan dan Ombak.
1: Agnes aja Agnes aja Kak.
0: Oke, boleh.
1: Ya, itu aja ya Kak ya. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Spesialnya buat Kak lah ya. Cepat sembuh ya Kak ya.
0: Makasih Bang Teddy.
1: Sama-sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy yang lagi di rumahnya ya. Kita ke telepon selanjutnya deh. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan Indonesia merdeka.
0: Merdeka. Merdekanya harus semangat dong, Uncu. Merdeka. Merdeka, gitu.
2: Merdeka.
0: Oke deh. Baiklah, ini Uncu udah makan belum? Kok kurang semangat gitu?
2: Udah makan tadi.
0: Oh, udah makan. Apa masih ini belum kenyang?
2: Udah kenyang, tahu udah enggak muat lagi
0: rasanya. Udah enggak muat lagi. Ucu, makannya banyak enggak sih?
2: Ucu makannya satu piring.
0: Satu piring aja ya. Enggak dua piring, tiga piring ya. Tapi piringnya yang gede apa yang mana?
2: Yang sedang-sedang saja.
0: Oh, yang sedang-sedang saja. Udah kayak judul lagu ya. Oke deh. Ucu, ini mau dibacain list cewek nih.
2: Iya, mau.
0: Oke, boleh. Ada Opia Daresta, Single Happy. Yuka Tamada, Luar Biasa. Yura, Berawal Dari Tatap. Mika Tambayong, Cinta Pertama. Krisdayanti, I'm Sorry Goodbye. Udah, goodbye.
2: Krisdayanti lah,
0: oke lah. Salamnya, Uncu.
2: Nauni mau membacakan membacakan cepat. Uncu salam aja untuk semua. Ini salamnya terpikir untuk ini. Itu salam aja untuk semua lagi ini.
0: Oke.
2: Kan ini mau masuk jam 2 lagi.
0: Betul.
2: Ya udah, terima kasih banyak. Nah, assalamualaikum ini.
0: Waalaikumsalam Ucu. Ada Ucu Dipo di Ramsku Kota Solo. Santuy, masih ada 5 menit lagi ya jelang ngecek fakta. Silakan yang masih pengen ikut telepon ditunggu di 0751-812-878 atau di 0811-666-695. Boleh dibacain lagu-lagunya ya yang bisa Anda pilih pendengar. Ada Ungu Demi Waktu, Piu featuring Anji, Kutak Salam Melepasmu. Ada Rio Febrian, Jenuh, Opi Andaresta, Single Happy, Barsana Bestandi, Kau Tulang Rusuku. Ada Yuka Tamada, Luar Biasa. Terus ada Yura, Berawal Dari Tatap. Mika Tambayong, Cinta Pertama. Gamaliel, Bahagia Bersama. Terus Andra and the Backbone, Lebih Dari Siapapun. Terus ada Last Child featuring Gisel, Seluruh Nafas Ini. Ada Febrian, Cinta Diam-Diam. Terus ada Ju-

Pukul 14 mau baca cek fakta dulu ya. Oke deh mendengar tiga lagu di segmen kedua ini, nanti kita kembali lagi di segmen ketiga masih di opsi 100% Indonesia.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebutkan seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus terpapar saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.

0: Wah gila, sampai kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu. Wah wah wah, bakal ngartis nih kamu bro bro.
1: Sampai segitunya?
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
2: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muara Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, yuk balik lagi. Terima teleponnya deh ya. Assalamualaikum, Opsi. Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, cantik.
0: Selamat siang juga, cantik. Apa kabar, cantik?
1: Alhamdulillah, secantik dirimu.
0: Oh, secantik dirimu. Oke. Okay, ini Mbak Tipo gimana hari ini cuacanya?
1: Haredang.
0: Sama lah.
1: Gak ada hujannya, kasihan tanamannya. Udah kering disiram, sebentar aja udah kering.
0: Oh, di rumah pakai sumur nggak, Kak Ika?
1: Iya, tapi ya karena hari panas, sumurnya agak kering.
0: Agak kering ya?
1: Mm-mm.
0: Ujian.
1: Tapi ada air itu, air apa tuh?
0: PDAM.
1: Enggak, kami nggak ada PDAM, ada apa? Air dari kampung sini cuma sekali dua hari.
0: Oh gitu, ada bantuan begitu?
1: Kita bayar tiap bulan.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Air pinculang sonsang namanya.
0: Pinculang sonsang.
1: Sonsang, iya. Di bawahnya batang air. Batang airnya ke bawah. Kalau dia pinculangnya balik arah.
0: Iya. Baiklah, tapi mudah-mudahan
1: ini ya. Makan dong.
0: Oh, udah dong.
1: Mantap dong.
0: Kak Ika udah makan belum?
1: Kok gak sahum?
0: Kenapa?
1: Lagi break. Biasanya sahum.
0: Iya, lagi gak enak badan.
1: Iya, pantasan suaranya gak flu. Kok kerja juga?
0: Ih, enak banget kalau pas flu udah langsung gak kerja. Emang bisa langsung gitu?
1: Enggak, kan bisa digantikan. Emang gak bisa ya?
0: Bisa, selagi masih bisa dihajar dulu. Kalau udah gak bisa baru
1: pahalanya gede loh, walaupun demam tetap menyenangkan hati orang.
0: Masya Allah. Oke deh.
1: Kalau aku lagunya dong. Boleh. Ada tadi enggak ada Judikanya ya?
0: Ada, Lebih Dari Cinta.
1: Ah iya, aku suka Judika.
0: Oke deh, kamu suka Judika. Kemarin Judika konser di sini.
1: Iya.
0: Tanggal 9. Iya, Judikanya nggak nelfon kamu ya?
1: Lupa dia, angkanya hilang satu. Iya. Hebat ya.
0: Hari Jadi Kota Padang kemarin, Hari Jadi Kota Padang, jadi konser ada Judika di sini juga.
1: Oh, gitu. Berapa bayarnya?
0: Ada deh, mau tahu aja bayarannya.
1: Enggak, kita lihatnya bayar.
0: Oh enggak, gratis.
1: Oh gratis?
0: Gratis.
1: Subhanallah. Siapa nggak dibilang?
0: Ya aduh, kenapa gak dibilang?
1: Gak bisa, anak kakak ibu kan ada di Padang tuh, di Jatienam.
0: Tahu kali itu, Kak Ikanya mungkin gak dikasih tahu. Coba tanya, tahu gak kalau kemarin
1: banyak
0: Judika konser gitu?
1: Di Tunggul Hitam, di apa, di Lubuk Buaya, banyak saudaraku di Padang.
0: Banyak, ya main-main lah ke Padang.
1: Padang sekali kalau dijemput.
0: Oh, kalau dijemput.
1: Tapi kan aku kan lagi jualan, sayang.
0: Cari
1: cuan.
0: Cari cuan.
1: Cari cuan. Bagaimana ninggalin tinggal pula uangnya. Cari sesuap nasi.
0: Sesuap nasi. Masa
1: depan. Banyak sekali ngumpulin ini. Kan aku yatim piatu, sayang.
0: Oke deh. Baik, semangat cari rezekinya ya, Kak Ika ya.
1: Amin. Doain ya.
0: Ya Allah. Oke deh. Kak Ika, salam ya.
1: Salamnya buat dia Permata Sari. Permata itu mahal loh.
0: Oh iya benar, nggak kebeli nih sampai sekarang nih, lagi mahal ya.
1: Iya, nggak bisa kita apa. Semoga sehat selalu dikasih Allah yang terbaik, makin sukses, pokoknya cepat sembuh.
0: Amin.
1: Kul RRI semuanya. Tuh Tajudin, dia nyalamin 3 orang aja. Sekali salami aku juga dong. Kita mau kenalan sama orang Minahasa. Ibu Ir, pisangnya belum nyampe-nyampe. Kan dia di ladang pisang, bagi-bagi dong pisangnya.
0: Ya,
1: agak sehat keluarga. Bang Teddy. Terus Bang Hanafi, Uncu Dipo. Itu baru bagus Uncu Dipo. Kalau enggak, soalnya panjang lebar. Mantap. Pokoknya yang udah gabung, yang mau gabung aja lah. Semuanya spesialnya Mbak Cantik. sukses selalu.
0: Makasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ika lagi di Batipuah, Tanah Datar. Katanya udah lama juga gak hujan di situ, kemarau. Tapi emang bener ya, banyak daerah yang dilanda kemarau ya, sampai sebulanan lebih tuh gak hujan. Dan cuaca juga kurang bersahabat, debu, polusi ya. Tetap sekali lagi mohon untuk Anda juga pendengar, Anda bisa ini ya, aware sama kesehatan ya, pola makannya yang sehat, pola hidupnya juga yang baik, biar kesehatannya bisa terjaga dengan baik ya. Informasi dulu buat Anda ya, DMC Dompet to Alpha Singgalang ini akan mengadakan kegiatan capacity building relawan kebencanaan. Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi sobat relawan yang ingin terjun langsung ke lokasi bencana dan membekali diri dengan pengetahuan serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Kegiatannya dilaksanakan di hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026 ya, pukul 10 hingga selesai di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pantai Pasir Putih Tabing, Kota Padang. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kotak person melalui Amrullah di 0853 66 54 5405, atau Anda bisa kunjungi Instagram @dedesinggalang. Nah, itu informasi untuk Anda ya. Kita cek WhatsApp dulu pendengar ya. Ada yang request, ada Bang Tony mau request lagu dari Yura, Berawal dari Tatap. Salamnya buat keluarga yang sedang mendengarkan Pro 1. Oke deh, terima kasih Bang Tony. Terus juga ada yang WhatsApp lagi ya. Ada Mira di mana? Bentar, di Pariaman. Katanya mau request lagu Mika Tambayong, Yang Cinta Pertama. Oke deh, gak ada salamnya juga ya. Terima kasih Kamira. Tiga lagu ya pendengar, Judika Lebih Dari Cinta, terus ada Yura Berawal Dari Tatap, Mika Tambayong Cinta Pertama. Kita dengarkan dulu lagu di sesi ini.

0: paham sih? Kan ada langkah-langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi ini
0: apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. AI.
2: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
0: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
2: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
3: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.
4: Network Effect Theory menjelaskan bahwa nilai sebuah jaringan sosial meningkat seiring bertambahnya jumlah penggunanya. Media sosial hari ini menjadi begitu berpengaruh karena jutaan orang terhubung dalam satu ekosistem yang sama. Namun, semakin banyak orang yang bergabung, semakin besar pula potensi dampak negatif yang timbul. Konten yang tidak etis, hoax, atau ujaran kebencian bisa menyebar jauh lebih cepat dibandingkan interaksi di dunia nyata. Di sisi lain, etika bermedsos menjadi kunci agar network effect membawa manfaat, bukan kerusakan. Satu postingan positif bisa menginspirasi ribuan orang, sementara satu unggahan negatif bisa merusak reputasi, memicu konflik, bahkan menimbulkan keresahan sosial. Pengguna perlu sadar bahwa setiap interaksi digital adalah bagian dari nilai jaringan secara keseluruhan. Tindakan sederhana seperti verifikasi informasi sebelum membagikan atau memilih kata yang sopan bisa menjaga ekosistem tetap sehat. Dengan demikian, network effect adalah pedang bermata dua. Semakin besar, semakin kuat dampaknya. Tanggung jawab etika setiap individulah yang menentukan apakah kekuatan itu akan memperkuat persatuan atau justru memperbesar perpecahan. Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Terus untuk kenal informasi dan inspirasi. Sesi terakhir ya, dan tiga requestan udah ada di WhatsApp. Oke. Okay. Ada Ririn di Batu Sangkar, katanya mau request lagu Ungu Demi Waktu ya. Salamnya buat Andi, buat Reza, dan buat teman-teman kuliahku aja. Oke deh, Ririn, terima kasih. Lagi di Batu Sangkar ya. Terus ada juga Arvan di Tabing, katanya mau request lagu Afgan Dalam Mihrab Cinta. Tapi gak ada salamnya. Oke deh, thank you Arvan. Terus terakhir ada Ica di Solo, katanya mau request lagu Opie Andaresta, single Happy. Oke deh, tiga lagu udah di request dan ini sesi terakhir kita ya pendengar untuk opsi hari ini di 13 Agustus 2026. Sekaligus Lydia pamit ya dari luar negara Anda semuanya. Bisa ini bakal ada Tito Oktri lanjut di Padang sore ini. Tiga lagu, Ungu Demi Waktu, Afgan Dalam Mihrab Cinta, terus ada single Happy dari Opie Andaresta. Lydia pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Padang sore ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Info. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Kherul Akbar Siddiq masuk dalam 8 kandidat Komandan Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Dihubungi Radio Republik Indonesia, Reza Kherul Akbar mengatakan saat ini sudah berada di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan. Seluruh calon telah mengikuti pemusatan latihan sejak 27 Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Latihan pendengar digelar setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga sore. Untuk meningkatkan kesiapan fisik, mental, serta kemampuan dalam menjalankan tugas upacara. Reza, pendengar, menyampaikan 8 calon tersebut nantinya akan diseleksi untuk menentukan komandan upacara utama dan juga cadangan, sekaligus petugas dalam rangkaian ziarah nasional serta renungan suci di Taman Makam Pahlawan.

Hawa Nasional Utama Kalibata. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga di aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Pendengar, saya temani Anda untuk kesempatan kali ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Padang sore ini. Pendengar, mengawali jumpa kita kali ini, kita bergabung bersama Program 1 RRI Jakarta. Terlebih dahulu, pendengar, untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti Mozaik Indonesia untuk beranda Astacita berjaringan nasional.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru tuh hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak. Dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui. Karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Terjang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24, 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya? Sendiri-sendiri atau digabungkan seperti itu?
10: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi D per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke, nah kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Ya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagong sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani seperti
10: itu. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Solo, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMP tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SMP itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin ini. Tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan, ya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SMP dan memang tidak ada SMP di Tanah Papua ini lulusan sarjana SMP. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak KBK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SMP Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
11: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini diangus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim. Anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim. Terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di luar negeri. Itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya. Maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
12: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
13: terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di DAI Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif. Seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
14: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Dukus Payana selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
13: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
14: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajan Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
13: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa aja?
14: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih, jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan. Sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
13: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
14: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak. Dan itu sebagian besar dari seni patung.
13: Seni patung?
14: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
13: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan ya Pak. Seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini.
14: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
13: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
14: Iya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025, anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
13: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
12: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.
2: Dari titik-titik apinya di Sumatera Barat tidak ada, tapi di wilayah-wilayah tetangga kita seperti Sumatera Selatan itu ada beberapa buah itu ya.
3: Mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan menanam pohon, menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman.
4: Pada umumnya ya seluruh masyarakat Sumatera Barat mohon doanya supaya saya bisa terpilih nantinya dan bisa membanggakan Sumatera Barat.

0: Sari berita, kualitas udara di wilayah Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi sedang. Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sangsaka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Pendengar, kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumatera Barat mengalami penurunan dari kategori baik menjadi sedang. Kondisi ini dipengaruhi peningkatan konsentrasi aerosol PM2,5 yang diduga terbawa asap dari titik-titik api di sejumlah provinsi tetangga. Elan Silvia Sari melaporkan.
2: Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Kota Tabang menyebutkan kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumatera Barat saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut ditandai dengan penurunan kualitas udara dari kategori baik menjadi sedang. Kepala Stasiun GAW Bukit Kota Tabang, Sugeng Nugroho, pagi tadi mengatakan penurunan kualitas udara tersebut berdasarkan perakiraan konsentrasi aerosol PM2,5 yang berada pada kisaran 16 hingga 55 nanometer. Menurut Sugeng, kondisi udara berkabut yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat diduga dipengaruhi asap dari titik-titik api di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan. Selain itu, asap dari titik api yang terpantau di Pulau Kalimantan juga berpotensi terbawa hingga wilayah Sumatera. Kondisi tersebut turut memicu kabut dan menurunkan kualitas udara di Sumatera Barat. Sugeng menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, tidak ditemukan sumber emisi yang signifikan di wilayah Sumatera Barat yang menjadi penyebab kabut asap.
3: Memang menunjukkan penurunan, jadi penurunan itu berarti dari sehat menjadi sedang, tapi belum sampai ke tidak sehat. Dari titik-titik apinya di Sumatera Barat tidak ada, tapi di wilayah-wilayah tetangga kita seperti Sumatera Selatan itu ada beberapa buah itu ya. Yang paling banyak itu dari di Kalimantan. Secara alamiah sebenarnya Sumatera Barat tidak mempunyai sumber emisi untuk kabut asap. Biasanya memang itu berasal dari tetangga-tetangga provinsi Sumatera Barat.
2: Melihat kondisi tersebut, Sugeng mengimbau masyarakat Sumatera Barat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan kabut asap serta memakai pelindung mata saat berkendara. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pendengar, ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sangsaka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Berikut laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi menjangkau wilayah Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Aksi penanaman pohon, pengibaran sangsaka merah putih di tepi sungai hingga penyaluran bansos yang digelar Polda Riau bersama Polres Kuansing menjadi bukti nyata hadirnya Polri untuk memperkuat kebersamaan warga di momentum menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Samapta Polda Riau, Kombes Pol Sahrial M. Syahid. Ia menyampaikan ekspedisi Merah Putih Presisi bukan sekedar seremonial, melainkan pengingat agar warga menghormati jasa pejuang kemerdekaan.
5: Memberikan energi positif kepada masyarakat dalam menyongsong merawat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga masuk ke pelosok-pelosok wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Kuantan Singgingi, khususnya aliran sungai dan wilayah sekitar Kecamatan Cerenti, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa sehingga memerlukan tantangan yang dapat menuntut kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan menanam pohon, menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, bentuk pencemaran dan kerusakan alam tentunya kita berharap untuk menjaga kelestarian berkelanjutan.
4: Di sisi lain, kedatangan tim ekspedisi Merah Putih mendapat apresiasi dari Kepala Desa Cerenti. Dalam kesempatan tersebut, Kades menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari ancaman abrasi Sungai Kuantan hingga tantangan era digital terhadap karakter dan nilai-nilai generasi muda.
6: Jadi ancam alam, abrasi sungai Kuantan dan rawan tersebut lah di musim kemarau. Di sisi lain, di saat era digital saat ini, anak-anak sekolah dan pemuda desa Kampung Meru Timur mendapat ancaman terhadap nilai moral.
4: Dirsamapta Polda Riau berharap kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik masuk dalam 8 kandidat komandan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Selengkapnya disampaikan Sali Della Putri dari RRI Padang.
7: Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik mengatakan saat ini sudah berada di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan. Statusnya masih sebagai calon komandan upacara dan belum ditetapkan sebagai petugas utama. Terdapat 7 calon lainnya yang berasal dari TNI dan Polri. Masing-masing 2 perwira dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Reza menjelaskan seluruh calon telah mengikuti pemusatan latihan sejak 27 Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Reza menyampaikan 8 calon tersebut nantinya akan diseleksi untuk menentukan komandan upacara utama dan cadangan, sekaligus petugas dalam rangkaian ziarah nasional serta renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.
8: Seluruh masyarakat Sumatera Barat, mohon doanya khususnya ya kepada keluarga saya, orang tua saya, istri dan anak-anak saya, pimpinan saya, Pak Kapolda, Wakapolda, seluruh pejabat utama dan anggota Polda Sumatera Barat, dan pada umumnya ya seluruh masyarakat Sumatera Barat, mohon doanya supaya saya bisa terpilih nantinya dan bisa membanggakan Sumatera Barat.
7: Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik menyampaikan rasa syukur dan bangga mendapat kesempatan mengikuti seleksi tersebut karena menjadi kehormatan bagi keluarga dan institusi Polri, khususnya Polda Sumatera Barat. Ia berharap dapat dipercaya sebagai petugas utama dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sekaligus membawa kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Salidala Putri melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang akan bertugas pada upacara 17 Agustus 2026. Dari RRI Ranai, Analia Widi menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda, mengatakan sejumlah tahapan teknis masih dalam proses penyelesaian, seperti penyiapan lapangan upacara, sound system, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Pihaknya juga memastikan seluruh persiapan ditargetkan rampung sebelum puncak pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.
10: Calon Paskibraka sampai saat ini mereka sudah siap. Alhamdulillah sampai hari ini juga mereka selalu kompak, selalu diberi. Alhamdulillah sampai hari ini mereka masih sehat, tidak ada kendala apapun. Kita doakan sampai hari H mereka siap lah untuk mengibarkan bendera merah putih di daerah berbatas.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, mengingatkan para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Natuna agar menjaga kondisi fisik dan memanfaatkan waktu persiapan dengan sebaik-baiknya menjelang pengukuhan dan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
11: Jaga fisik, waktu istirahat, jangan main nanti kalau banyak gak istirahatnya, pas hari aja berubah.
9: Dengan sisa waktu yang ada, pemerintah Kabupaten Natuna terus mengintensifkan koordinasi antar instansi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat terlaksana sesuai jadwal dan berlangsung dengan hikmat. Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar Gerak Jalan OPD Merdeka Style dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Agam sukses digelar. Seperti disampaikan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
12: Menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Agam dimeriahkan melalui gerakan Gerak Jalan OPD Merdeka Style yang mengedepankan kreativitas dan kebersamaan. Ajang olahraga dan keakraban itu diikuti oleh 130 kelompok peserta yang masing-masing terdiri dari sekitar 10 orang dari berbagai instansi Kabupaten Agam. Berbeda dari perlombaan serupa, para peserta tidak diwajibkan mengenakan seragam formal guna memberikan ruang ekspresi kekompakan serta kesehatan bersama. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam yang juga selaku Ketua Pelaksana Handrea Asmi menjelaskan bahwa konsep tanpa seragam diterapkan untuk menegaskan esensi kolaborasi antar aparatur. Panitia pelaksana juga mencatat bahwa keterlibatan aktif para kepala OPD bersama jajaran staf menjadi salah satu unsur penting dalam penilaian kegiatan itu.
13: Berjumlah 130 kelompok. Satu kelompok terdiri dari beberapa orang. Tapi yang menariknya hari ini adalah kita tidak lagi melihat kawan-kawan kelompok berpakaian seragam.
12: Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Muhammad Lutfi menilai konsep unik ini sangat selaras dengan semangat kemerdekaan yang menuntut peningkatan inovasi pembangunan. Perbedaan dan keberagaman penampilan seluruh peserta justru menjadi kekuatan untuk menyatukan langkah menuju tujuan yang sama.
14: Tema dalam Gerak Jalan ini adalah tunjukkan semangat, kreativitas dan kebersamaan untuk Indonesia. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia dalam usia 81 tahun ini kita perlu lebih meningkatkan kreativitas kita dalam rangka pembangunan.
12: Kegembiraan serta kekompakan yang terjalin selama kegiatan diharapkan dapat terus membakar semangat pelayanan publik di seluruh unit kerja Kabupaten Agam melalui HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Irsyad melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Pekanbaru. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau 1 yang duduk di Komisi 9, Maharani mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Pekanbaru yang cepat melakukan penanganan tuberkulosis atau TBC untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Femi Astiovani melaporkan.
15: Dalam upaya mencapai eliminasi tuberkulosis atau TBC tahun 2030, pemerintah baik pusat maupun daerah terus aktif melakukan pencarian atau pendataan terhadap masyarakat yang terkena penyakit TBC. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, pihaknya terus memperkuat penanganan dan pencegahan tuberkulosis atau TBC melalui peningkatan layanan kesehatan dan screening aktif. Markarius Anwar menjelaskan saat ini Pekanbaru memiliki 30 rumah sakit, terdiri dari 6 rumah sakit pemerintah dan 24 rumah sakit swasta yang menyediakan layanan TBC. Dan pemerintah kota juga memiliki alat pemeriksaan molekular TCM di Rumah Sakit Madani serta portable X-ray untuk mendukung deteksi kasus.
16: Pekanbaru ini keberhasilan penemuan kasus tahun 2025 kita 5.505 kasus atau 113% dari target yang sudah ditentukan. Kemudian penemuan kasus TB sampai dengan Juni 2026 ini, Pak, itu sudah 2.819 dari target 5.280, Pak. Kematian akibat TB tahun 2025 itu 6.7% kurang 220 jiwa, dan sampai dengan Juni ini kalau tahun 2026 66 jiwa atau 5% dari total pasien yang ditemukan.
15: Sementara anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau 1 yang saat ini duduk di Komisi 9, Maharani menilai TBC masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan nasional. Maharani mendorong penguatan penemuan kasus termasuk mengoptimalkan penggunaan portable X-ray untuk screening aktif di kawasan padat penduduk, wilayah industri, lembaga pemasyarakatan hingga daerah terpencil.
17: Daerah kita masih kasus TB-nya masih tertinggi. Oleh karena itu, eliminasi kasus TB 2030 ini bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga agenda pembangunan nasional.
15: Maharani mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru serta pemerintah kabupaten kota lainnya yang cepat melakukan penanganan TBC dalam rangka mencapai eliminasi TBC di tahun 2030 nanti. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan segera menemukan solusi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi pelanggan sistem penyediaan air minum atau SPAM IKK Seri Kuala Lobam. Berikut laporan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
18: Krisis air bersih mengancam ribuan warga pelanggan sistem penyediaan air minum SPAM IKK Srikola Lobam. Kondisi tersebut terjadi setelah waduk yang menjadi sumber utama pengolahan air bersih mengalami kekeringan ekstrim. Waktu tersebut saat ini kehilangan daerah aliran sungai Das dan praktis hanya mengandalkan air hujan. Bahkan meski curah hujan tinggi, debit air yang masuk ke waduk belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Diperparah lagi, belakang ini curah hujan mulai berkurang di wilayah Pulau Bintan, dikhawatirkan akan menyulitkan masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, berharap pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum segera mencari solusi untuk menangani persoalan tersebut.
19: Waduk SKK Srikola Lobam itu waduk besar, tapi ternyata karena sumber airnya, dasnya itu nggak ada lagi, dia hanya tanda hujan. Sampai dengan kemarin hujan lebat itu pun masih kering. Kebutuhan masyarakat di SKF sekitar 2.000-an lebih pelanggan air untuk spam IKK Srikola Lobam itu tidak terpenuhi gitu. Satu hari hanya itu 2 jam. Nah, kita sedang coba mendorong supaya nanti dari PU bisa mencarikan solusinya kan, karena ada waduk lagi di sebelahnya harus diinterkoneksikan kan.
18: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, menambahkan dampak dari krisis kebutuhan air bersih, sekitar 2.000 pelanggan aktif belum dapat terpenuhi secara maksimal. Distribusi air ke rumah-rumah warga terpaksa dilakukan secara bergilir dengan durasi aliran yang hanya beberapa jam. Namun demikian, upaya pemenuhan kebutuhan air membutuhkan kajian teknis yang matang, mulai dari kualitas air, kelayakan sistem interkoneksi, serta potensi dampak lingkungan juga perlu diperhitungkan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis bersama dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia secara resmi telah menandatangani perjanjian kerjasama tiket elektronik penyeberangan Roro. Kedua pihak telah sepakat akan memulai persiapan fisik di pelabuhan setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
20: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan resmi menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI terkait penerapan sistem tiket elektronik atau e-ticketing di lintasan penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis dan Sungai Selari Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa mengatakan penandatanganan PKS tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam merealisasikan sistem e-ticketing yang telah direncanakan sejak Desember 2025. Menurutnya, penerapan sistem tersebut juga merupakan bentuk konsistensi dan komitmen pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor penyeberangan.
21: Administrasi untuk penerapan e-ticketing yang ada di Kabupaten Bengkalis untuk di Roro di Sungai Selari. Jadi kita sudah melalui beberapa tahapan mulai dari Desember 2025. Jadi ini adalah bukti konsistensi dan komitmen Bupati terhadap pelayanan publik di Roro Air Putih kita di Kabupaten Bengkalis.
20: Penandatanganan kerjasama tersebut menjadi langkah lanjutan dari penerapan sistem tiket elektronik yang sebelumnya telah melalui tahap uji coba, khususnya pada momentum arus penyeberangan Idul Fitri. CEO PT GBSI Firdaus mengatakan komunikasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis terkait penerapan sistem e-ticketing tersebut telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.
22: Lebih lanjut untuk teknisnya ya, bahwa kapan kita bisa melakukan pelaksanaan. Kalau bisa dari Disup itu maunya pada saat hari ulang tahun perhubungan, ya 17 September ya, semua kembali kepada Disup.
20: Menurutnya setelah PKS ditandatangani, pihaknya siap menjalankan sistem e-ticketing di dua pelabuhan tersebut. Untuk waktu pelaksanaan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Minangkabau, merilis perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk tanggal 13 Agustus 2026. Secara umum, masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Meski potensi hujan berskala ringan mulai muncul di beberapa daerah pesisir. Dari RRI Bukit Tinggi, Nur Afni Sulisyawati menurunkan laporannya.
23: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Minangkabau merilis perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 13 Agustus 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca dan peningkatan intensitas hujan di sejumlah kabupaten dan kota. Perakiran BMKG Minangkabau, Edo Latama Febrinal, memaparkan bahwa wilayah Sumatera Barat secara umum masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, meski potensi hujan berskala ringan mulai muncul di beberapa daerah pesisir.
24: Tanggal 13 Agustus 2026, cuaca Sumatera Barat diperkirakan
2: umumnya adalah berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Kota Padang, Sawalunto, Kota Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman 50 Kota, dan Kabupaten Solo. Kemudian pada malam hari juga terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Sawalunto, Kota Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Kota Bukit Tinggi, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, dan Kabupaten Solo. Kemudian untuk ini hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmasraya.
23: BMKG Minangkabau mencatat rata-rata suhu udara di Sumatera Barat berada pada kisaran 17 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 98%. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dihimbau untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca resmi secara berkala melalui media sosial Info BMKG. Nur Afni Susilawati melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyang-Nyang Haris Pratamura, menerima penghargaan Bintan Legion Veteran Republik Indonesia. Rizvan Badrian melaporkan.
3: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyang-Nyang Haris Pratamura menerima penghargaan Bintang Legion Veteran Republik Indonesia pada Hari Veteran Nasional tahun 2026. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia. Sekretaris Jenderal DPP Legion Veteran RI, Laksda Purnawirawan Joko Sumaryono mengatakan, Bintang LVRI bukan sekedar tanda kehormatan atau simbol penghargaan, melainkan mengandung makna nilai sejarah, penghormatan, dan amanah moral dari keluarga besar veteran kepada putra-putri bangsa yang memiliki kepedulian, serta kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia.
5: Bintang LVRI bukanlah sekedar tanda kehormatan atau simbol penghargaan. Dalamnya terkandung makna nilai sejarah, penghormatan, dan amanah moral bagi keluarga besar veteran kepada putra-putri bangsa yang dinilai memiliki kepedulian serta kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia.
3: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyang-Nyang Haris Pratamura mengapresiasi Legion Veteran RI atas penganugerahan Bintang Legion Veteran Republik Indonesia yang disematkan kepadanya. Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya kehormatan pribadi, melainkan sebagai amanah dan motivasi untuk terus meneladani semangat perjuangan.
6: Saya mewarnai penghargaan ini sebagai amanah dan motivasi untuk terus meneladani semangat perjuangan, patriotisme, pengabdian, dan cinta kesatuan Republik Indonesia.
3: Nyang-Nyang mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta meneguhkan komitmen menjaga dan meneruskan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan para pendahulu. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, keluarga besar RRI Bengkalis turut berduka atas berpulangnya Dr. Andes Yuhelmi, Ketua FPK dan PWRI, serta mantan pejabat Bengkalis yang aktif mengisi dialog RRI sebagai narasumber. Selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
24: Keluarga besar Radio Republik Indonesia atau RRI Bengkalis menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kabupaten Bengkalis, Dr. Andes Yuhelmi. Almarhum dikenal sebagai salah satu narasumber yang aktif mengisi berbagai dialog di RRI Bengkalis. Koordinator RRI Bengkalis, Rimawarti, mengatakan Yuhelmi merupakan sosok yang aktif dan selalu bersedia hadir dalam berbagai program dialog, khususnya berkaitan dengan kebangsaan dan kemasyarakatan. Kehadiran almarhum dinilai turut memberikan warna dalam berbagai dialog yang disiarkan di RRI Bengkalis. Menurut Sri, sebelum berpulang, Yuhelmi masih sempat menjadi narasumber dalam dialog pagi Negeri Junjungan Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan mengangkat tema Merawat Persatuan, Warisan Terbesar Kemerdekaan Indonesia dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: kami dari keluarga besar RRI Bengkalis mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Pak Yuhelmi, salah satu bisa dibilang tokoh masyarakat juga yang peduli atau yang sering juga menjadi narasumber di sini, kadang memberikan ide-ide, gagasan, masukan dan sebagainya terhadap perkembangan RRI. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya dan semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
24: Keluarga besar RRI Bengkalis mendoakan agar seluruh amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala serta mendapat tempat terbaik di sisinya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan Dr. Andus Yuhelmi. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan bersama RRI Bengkalis. Reporter Morfiza melaporkan.
0: Pendengar, Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah asal peserta terjauh dalam kontingen Jambore Nasional Kabupaten Natuna tahun 2026. Seperti dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
7: Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah asal peserta terjauh dalam kontingen Jambore Nasional Kabupaten Natuna tahun 2026. Meski menghadapi kendala jarak dan transportasi, 5 peserta asal Pulau Laut tetap menunjukkan semangat tinggi untuk mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Salah satunya Ahmadi Nejat, peserta asal Kecamatan Pulau Laut yang mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian persiapan hingga terpilih menjadi bagian dari kontingen Natuna.
8: Ya, ini kali pertama kali saya ikut Jamnas. Paling kendalanya paling transportasi, Kak. Ya, cukup lumayan jauh dari Pulau Laut ke Ranai. Semoga kegiatannya berjalan lancar, baik, dan bisa pulang dengan selamat.
7: Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Natuna, Eri Mudin, mengatakan jarak dan tantangan transportasi tidak menyurutkan semangat peserta dari Pulau Laut untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Menurutnya, keikutsertaan peserta dari wilayah kepulauan menjadi bagian penting dalam pemerataan pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka.
8: Diharap kita kepada adik-adik ini yang pertama adalah motivasi mereka untuk terus berkegiatan dalam kegiatan pramuka karena memupuk kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk menjadi pemimpin dan juga banyak kemampuan-kemampuan yang dilatih dalam kegiatan pramuka ini.
7: Keikutsertaan 5 peserta asal Kecamatan Pulau Laut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda di wilayah kepulauan untuk terus aktif dalam kegiatan kepramukaan. Jambore Nasional juga menjadi kesempatan bagi peserta membawa semangat Kabupaten Natuna sekaligus memperkuat persaudaraan dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan Sardi Berita Korwil hari ini. Pendengar, kualitas udara di wilayah Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi sedang. Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri, pamit undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan. Agar hal ini tidak lagi sering terjadi. Jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Wow.
2: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
2: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta. Akun Facebook Ferry Net TV Campur Sari membagikan foto yang menampilkan sosok Presiden Prabowo dengan narasi Prabowo berjanji akan sita usaha gilingan padi milik rakyat yang pendapatannya besar dan akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Pendengar, terhadap unggahan dimaksud, tim pemeriksa fakta Mavindo Termbek Hoax melakukan penelusuran menggunakan sistem pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Prabowo mau sita usaha gilingan padi berpendapatan besar. Faktanya, Presiden mengancam akan menyita usaha penggilingan padi yang tidak patuh terhadap aturan negara, bukan penggilingan padi yang berpendapatan besar. Jadi unggahan foto berisi klaim Prabowo mau sita usaha gilingan padi berpendapatan besar merupakan konten palsu. Demikian informasi kami kutip dari termbaikhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: Christina Rantetana merupakan salah satu wanita kebanggaan Indonesia karena kiprahnya di TNI Angkatan Laut serta prestasinya sebagai jenderal wanita Angkatan Laut pertama se-ASEAN. Wanita asal Toraja ini lahir di Makale, Sulawesi Selatan 24 Juli 1955 dan tutup usia pada 31 Juli 2016 di Jakarta pada usia 61 tahun. Christina Rantetana merupakan perempuan pertama dari TNI Angkatan Laut yang mengikuti pendidikan sekolah staff dan komando atau SESCO di Royal Australian Naval Staff Course, Sydney, Australia. Ia turut menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL pertama yang ditugaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Kesehatan di Angkatan Laut. Christina Rantetana juga menjadi anggota KOAL pertama yang mengikuti pendidikan strata 2 di Tulane Universitas New Orleans, Amerika Serikat dan menjadi staf ahli keamanan bidang ideologi dan konstitusi, juga jenderal bintang 2 perempuan pertama di Angkatan Laut se-ASEAN. Pada 1 November 2002, di usia 47 tahun, Christina dilantik menjadi Laksamana Pertama TNI oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kasonda. Christina bersama Brigadir Jenderal Kartini dari Angkatan Darat dan Marsikal Pertama Rukmini dari Angkatan Udara merupakan 3 wanita berpangkat jenderal sepanjang sejarah militer modern Indonesia. Pencapaian Christina tentu tak mudah. Ia mengawali dengan masuk sekolah militer sukarelawan di Bandung usai lulus sekolah perawat di Makassar pada 1978 dan mendapat tugas pertama di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang, Riau. Usai dari Riau, wanita tangguh ini pindah ke Surabaya, lalu ke Jakarta, kemudian dipindahkan ke Jayapura, Papua.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Rosatu. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sertifikasi halal sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengaturan kehalalan sebuah produk sudah dimulai sejak 1976 lalu. Namun saat itu pengaturan kewajiban baru diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan GA Siwabesi yang sebenarnya beragama Kristen mengharuskan semua makanan dan minuman mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan mengandung babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pengawasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan. Pada 1985, perangkat hukum tersebut diperkuat pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427 Tahun 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Namun dalam peraturan tersebut, label halal tidak dibuat oleh otoritas pemerintah. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman sendiri. Label dibuat perusahaan setelah mereka melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan produk mereka kepada Departemen Kesehatan. Barulah pada 1989, Indonesia memiliki lembaga khusus yang memeriksa dan melakukan sertifikasi halal

0: Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Dr. Insinyur Haji Tri Susanto, MAPPSC.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, Syamat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
5: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau, ada Kak Anissa. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, Assalamualaikum Kak Anissa.
6: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Ito.
4: Iya, kabar baik, sehat Kak Anissa?
6: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Kak Anissa, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya seperti apa? Silakan Kak Anissa.
6: Ya, baik, selamat sore para pendengar. Berikut ya, kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, berikut selengkapnya. Berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Minangkabau, saat ini terpantau beberapa wilayah mengalami hujan ringan, yaitu di wilayah Pasaman Barat, Pariaman, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan. Kemudian terdapat beberapa wilayah dengan kejadian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, seperti di Kepulauan Mentawai, Agam, Padang Pariaman, dan Padang. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan didominasi dengan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, dan Kota Padang. Kemudian untuk dini hari, cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk perkiraan cuaca esok pagi hari diperkirakan didominasi dengan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pariaman, Padang Pariaman, dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Agam. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, dan 50 kota. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 67 hingga 98%. Dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini harian, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah, yaitu Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, dan 50 kota. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
4: Iya, baik. Terima kasih informasinya, Kak Anissa. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan tugas-tugas. Assalamualaikum, Kak Anissa.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perkirawan BMKG Minangkabau kita, ada Kak Anissa.
5: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang

0: mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
2: Assalamualaikum. Bu, Bu, Ibu ada di mana?
3: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
2: Aduh, Ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
3: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
2: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
4: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, karhutlah, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah telah mencapai 328,8 hektar dengan total 160 kejadian. Kecamatan Kumai menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian karena mengalami eskalasi kebakaran cukup besar. Dan pendengar, PLT Kedaruratan dan Logistik BPBD Kobar, Adnan Santana, saat berbincang dengan Pro 3 RRI, menyampaikan bahwa terkait ratusan titik panas yang terdeteksi, pihaknya menjelaskan bahwa tidak seluruhnya merupakan karhutla. Sebagian titik panas dapat muncul akibat pantulan cahaya, termasuk juga pantulan dari atap seng. Dan penanganan karhutla juga menghadapi kendala akses menuju lokasi yang sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber air di sejumlah titik. Upaya terus dilakukan dengan membuat blokade menggunakan air, yakni pada area sekitar 20 hingga 30 meter dari titik api. BPBD memastikan personil dan juga peralatan yang dikerahkan saat ini masih mencukupi untuk penanganan karhutla. Kondisi asap juga disebut belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Berkat kondisi tersebut turut terbantu oleh arah angin yang membawa asap menjauh dari wilayah daratan menuju laut. Meski demikian, pihak BPBD menyebut sudah ada warga yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Info.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang sedang menjalankan kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora setempat untuk memberikan potongan harga bagi pemilik Kartu Identitas Anak atau KIA yang berenang di kolam teratai. Kepala Disdukcapil Kota Padang, Anjas Kurniawan, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, pemilik KIA bisa mendapatkan potongan harga khusus seperti untuk berenang di kolam teratai Gor Haji Agus Salim Padang. Normalnya tiket masuk untuk berenang di kolam teratai yakni Rp12.500. Namun, pemilik KIA bisa mendapatkan potongan harga hingga Rp5.000. Dengan demikian, hanya perlu membayar Rp7.500 saja. Pergiar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan pendengar untuk Anda pukul 18:29 waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar untuk surah Al-Baqarah ayat 197 sampai dengan 202 dibacakan Kori Marsha Fadli, terjemahan oleh Rika Sandra. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Menjadi Keluarga yang Dicintai Allah. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu jika mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat." Dia akan memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dan apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah mempercepat perhitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullul hamdulillah subhanahu wa ta'ala. Alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matis sihah wa ni'matil usrah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uswatin hasanatin fi bina'il usrah al-mali'ati bil muhabbah war rahmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat keluarga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam membina keluarga yang penuh kasih sayang. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang cinta, akhlak, dan agama. Rumah tangga yang baik bukan hanya rumah yang mewah atau penuh harta, tetapi rumah yang di dalamnya ada ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap pasangan tentu ingin menjadi keluarga yang bahagia, Namun lebih dari itu, tujuan terbesar seorang muslim adalah menjadi keluarga yang dicintai Allah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, untuk menjadi keluarga yang dicintai Allah, ada beberapa hal yang perlu kita bangun dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, menjadikan iman sebagai pondasi keluarga. Rumah tangga akan kuat jika dibangun di atas iman dan takwa. Suami, istri, dan anak-anak harus sama-sama menjaga hubungan dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa tugas keluarga bukan hanya mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga menjaga keluarga agar tetap berada di jalan Allah. Maka biasakanlah sholat berjamaah, membaca Al-Quran, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan mendidik anak dengan akhlak Islami. Maka biasakanlah dalam kehidupan keluarga sehari-hari untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di rumah ataupun di masjid. Sholat berjamaah bukan hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar anggota keluarga. Ketika ayah, ibu, dan anak-anak berdiri bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuh rasa kebersamaan, kedisiplinan, dan ketenangan hati. Rumah yang di dalamnya ditegakkan sholat akan lebih dipenuhi keberkahan dan dijauhkan dari berbagai perselisihan. Selain itu, biasakan pula membaca Al-Quran di rumah kita, walaupun hanya beberapa ayat setiap hari. Bacaan Al-Quran akan membawa cahaya dan ketentraman bagi keluarga. Anak-anak yang sejak kecil mendengar lantunan ayat
0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajatan 'aliyatan rafi'a وَبَعَثْهُمْ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّ

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya.
1: Iya nih, mana udaranya seger, kan kita bisa sekalian olahraga.
2: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
3: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepedaan yang tertib?
4: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Prosatu, kenal informasi dan inspirasi. Pregar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Sekaligus saya Tito Oktri, pamit undur diri kesempatan edisi kali ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Setelah ini, Pregar akan ada rekan saya Ian melanjutkan kebersamaan dalam Padang malam ini. Pregar, dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri, dimanapun engkau bertugas.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
2: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
4: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri

0: sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa. Saudara bukan polisi biasa. Saudara-saudara adalah tentaranya rakyat. Polisinya rakyat. Lahir dari rakyat. Berjuang bersama rakyat. Memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
1: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Jadi apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
9: kreator lokal
8: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
9: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
9: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Saudara saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto.
3: Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
14: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
12: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan iya. Begitu ya?
14: Iya.
12: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
14: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
12: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
14: Agung ataupun Lukman sama.
12: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
14: Dua kali, Pak.
12: Siapa yang dua saya. Kali ini, Lukman atau?
14: Lukman dan Agung sama.
12: Dua kali?
14: Iya, setahu saya.
12: Itu tahun berapa?
14: Antara 2025-2026.
12: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
14: Iya.
12: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
14: Tidak.
12: Tidak?
14: Tidak.
12: Jadi tidak pernah video call?
14: Tidak.
3: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
15: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
14: Kenal.
15: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
14: Tidak, Pak.
15: Termasuk saya, apakah iya. Pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
14: Tidak pernah, Pak.
15: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
14: Satu kali, Pak.
15: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
14: Tidak, Pak.
3: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
19: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
20: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
19: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
21: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
19: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
0: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
1: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam, lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
0: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
22: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh ya gini mungkin gitu sih.
0: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Padang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda di kesempatan Padang malam ini di Kamis 13 Agustus 2026. Dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 19:39 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sejarah mencatat nama Maria Ulfa Subadio sebagai Menteri Perempuan pertama di Indonesia. Perempuan kelahiran 18 Agustus 1911 ini merupakan anak dari Bupati Kuningan 1923, yakni R.A.A. Muhammad Ahmad dan ibunya bernama R.A. Hadijah Jaya Diningrat. Maria Ulfa juga merupakan wanita pertama Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum dari Belanda tahun 1933 di usia 33 tahun. Bahkan ia berhasil menyelesaikan

Baria Ulfa memulai karirnya sebagai guru di Sekolah Muhammadiyah dan Perguruan Rakyat sepulang dari Belanda. Meski seorang didikan Belanda, jiwa nasionalisnya begitu kental. Sejak muda, Maria Ulfa berjuang untuk memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia. Ia juga dikenal gigih dan

0: makan nasi perempuan.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Semangat cinta tanah air dan nilai-nilai perjuangan terus ditanamkan kepada generasi muda di Sumatera Barat di tengah perubahan zaman dan derasnya pengaruh digital. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong anak muda tidak hanya mengenang perjuangan pendiri bangsa, tetapi juga meneruskan melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan masing-masing. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Sumatera Barat, Doni Rahma Saputra kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Sepanjang 2026, Kesbangpol telah melaksanakan sekitar 7 kali bimbingan teknis wawasan kebangsaan yang dikemas dalam bentuk kemah kebangsaan. Doni menyampaikan, kegiatan tersebut melibatkan pengurus OSIS dari sejumlah SMA di Sumatera Barat. Mereka mendapatkan pembekalan mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan paket siaran Sandiwara Radio spesial untuk Anda kesempatan malam hari ini, pendengar, dengan judul Perubahan Produksi RRI Surabaya. Berikut Sandiwara Radio untuk malam hari ini, dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan, mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP?
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari, Bu?
1: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
1: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
1: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu. Kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
2: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
1: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
3: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya masih belajar.
3: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
1: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
4: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dendin, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung.

0: melalui telepon 0751 812 8778 atau GSM 0811 66 66 975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar yang biasanya digunakan untuk menggoreng. Minyak goreng nabati terbuat dari tumbuhan. Sementara minyak goreng hewani bersumber dari lemak hewan. Contoh minyak goreng nabati adalah minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, dan tumbuhan lain-lainnya. Adapun minyak goreng dari hewan terdiri dari tallow atau lemak sapi dan lard atau lemak babi. Di Indonesia, minyak goreng yang paling sering digunakan adalah minyak goreng sawit. Kondisi ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar sehingga ideal dari segi harga dan ketersediaan. Minyak goreng jenis ini juga memiliki banyak keunggulan dibanding jenis-jenis minyak lain, antara lain tidak mengandung asam lemak trans atau lemak terhidrogenasi, vitamin A, antioksidan tocopherol dan tocotrienol, vitamin E, beta-karoten, serta antioksidan. Kelapa sawit atau Elais guninensis yang ditanam di Indonesia merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Sejarah kelapa sawit yang masuk ke Indonesia pada tahun 1848 berawal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Price, masing-masing 2 benih dari Bourbon Mauritius dan 2 benih lainnya berasal dari Hortus Botanicus Amsterdam, Belanda. 4 biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor, yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elias Tasman dan berhasil tumbuh dengan subur. Di Kebun Raya Bogor, pohon kelapa sawit tersebut tumbuh tinggi dengan ketinggian 12 meter dan menjadi pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
7: Dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat, semua bicara semua didengar. Padang menyapa setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Padang live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, setelah 3 daerah percontohan Nagari Kreatif Hub NCH aktif sejak 2005, pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini menyiapkan 10 lokasi baru yang ditargetkan diluncurkan pada Oktober atau November 2026 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, mengatakan perluasan NCH akan diiringi dengan penguatan dukungan lintas perangkat daerah. Tujuannya memastikan NCH berkembang dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Yozarwardi menyebut 10 lokasi yang dipersiapkan untuk menjadi model NCH baru dan pada tahun 2026 antara lain Nagari Panti Selatan di Kabupaten Pasaman, Nagari Sinuri di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Tanjung Harus, Kabu-Kabu, Padang Panjang di Kabupaten 50 Kota, Desa Cubada Mentawai di Kota Pariaman, serta Nagari Koto Baru di Kabupaten Solo. Selanjutnya Nagari Tanjung Bonai Aur di Kabupaten Sejunjung, Nagari Sungai Duo di Kabupaten Damasraya, Nagari Lubuk Gadang Utara di Kabupaten Solo Selatan, Nagari Talau di Kabupaten Pesisir Selatan, serta Nagari Koto Tengah di Kabupaten Agam. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 21 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah masuk lagi di Ruang Rindu ya. Dan selamat malam untuk Anda semuanya. Okay, thanks a lot untuk yang mungkin emang masih sangat-sangat setia gitu ya untuk mendengarkan Pro 1 RRI Padang ya. Sekarang mendengarkan melalui audio streaming juga mungkin ya, ada beberapa teman-teman kita yang di luar Sumatera Barat juga akhirnya mendengarkan melalui audio streaming atau aplikasi juga gitu. Oke, selamat malam juga untuk yang ya sepertinya mungkin malam ini akan menikmati saat santai gitu ya. Ada sebagian juga yang mungkin maybe ya besok ada target juga, atau malam ini ada deadline gitu ya. Banyak sih dinamika ya. Tapi yang jelas nih sambil mendengarkan Pro 1 RRI Padang ya, malam ini Kamis ya. Oke, Kamis kita akan mainkan lagu barunya, lagu Indonesia gitu. Kita main di 2010 hingga 2020-an ya, lagu Indonesia aja. Selamat malam.
1: Udah malam ya.
0: Iya, udah malam. Oke, udah gelap iya. Berarti ya.
1: Apa ya?
0: Udah gelap berarti ya.
1: Iya, udah gelap. Gelap sekali di luar. Iya.
0: Enggak, jadi sekali aja, enggak dua kali, tiga kali gitu.
1: Enggak, sekali aja.
0: Oke, apa kabar Bu Ir?
1: Alhamdulillah, aman amin, lancar luncur dan sentosa.
0: Alhamdulillah. Pacap gimana pacap?
1: Pacap aman amin juga, lagi nonton TV dia di luar.
0: Pacap nonton terus kalau pas kita ngobrol Kak, kok nonton terus?
1: Iya, hobi tuh nonton. Pacap nonton tapi cari-carinya.
0: Pacap ngapain
1: ada
0: ke
1: siaran-siaran
0: gitu. Baca berita gitu, baca koran gitu, nonton terus.
1: Nonton hobinya nonton.
0: Hobinya. Hobinya nonton, nonton apa biasanya?
1: Cari-cari, kadang bulu tangkis sih carinya di ano.
0: Oh iya iya, olahraga ya.
1: Iya, olahraga.
0: Oh, pacap suka main bulu tangkis juga.
1: Iya, waktu dulu dia main bulu tangkis tuh.
0: Atlet dong ya.
1: Enggak sih, enggak atlet, cuman
0: hobi
1: nyalurkan
0: aja ya.
1: Hobi aja. Oh,
0: siap, siap, siap. Asal jangan Bu Ir aja yang di smash ya.
1: Ada aja.
0: Iya sih, di smash, di smash dengan cinta, asik. Ada, iya deh. Bu Ir mau lagi yang mana?
1: Ada Ibu aja. Pengen dengerin Kak Sandra.
0: Sandra.
1: Cinta terbaik.
0: Cassandra, cinta
1: iya terbaik.
0: Oke, cinta terbaik ya.
1: Iya.
0: Baru ngomongin cinta langsung requestnya cinta.
1: Iya, langsung request cinta.
0: Oke, mau disalamin buat siapa Bu Ir?
1: Salamnya buat dia.

0: Krispati.
1: Krispati.
0: Terus buatnya Bang Bukhari di Tebo Jambi. Buat Ali di Bodan Sinau, siapa? Simawang.
1: Simawang.
0: Buat Bang Teddy.
1: Okay.
0: Buatnya Uncle Gazi, Rahma, Mary, buatnya Widira. Yo, Ian waktu itu tuh di ruang rindu, Ian lama ya ngobrol sama Eka Faldi ya.
1: Eka.
0: Iya.
1: Oh, namanya Eka Faldi.
0: Iya, lama Ian ngomong-ngomong waktu itu, Ibu dengerin.
1: Ibu Ian tahu.
0: Kenal. Iya, tahu aja soalnya Hanafi kan sering tuh.
1: Oh iya iya.
0: Ngalamin.
1: Siap.
0: Iya.
1: Terus
0: pokoknya buat semuanya aja lah Yan, yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Yan.
1: Sama-sama Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum di Para Pisang ya. Oke. Kita lanjut lagi, kalau ada yang pengen gabung ya 812878 boleh, atau kalau enggak bisa juga di 081166669975. Ya. Jadi kita mainkan lagu Indonesia di tahun 2010 sampai 2020-an ya. Oke. Kita lanjut lagi 812878 mungkin ya. Oke. Selamat malam.
2: Halo, sudah malam Bang Ian.
1: Iya, selamat malam.
2: Ya, belum 14 Agustus, belum hari Pramuka.
1: Ini panjang lagi nih.
2: Ya, udah.
1: Udah, oke. Okay. Iya deh, apa kabar Bang Nafi?
2: Baik, Alhamdulillah, aman, amin, lancar, luncur, sentosa.
1: Ya.
2: Bang Ian, gimana? Kabarnya?
1: Sama lah, kira-kira seperti itu juga lah ya.
2: Amin, ya Bang, amin.
1: Gimana?
2: Ya,
1: hari ini cerah.
2: Cerah, panas.
1: Panas, rimbunya masih datar gitu ya.
2: Ya, rimbunya tetap masih datar. Dari dulu.
1: Ya, saya lupa rimbun datar itu daerah mana, lupa.
2: Lubuk Kilangan, di Bandar Buat,
1: Bandar Buat
2: maksudnya ya. Dari Padang menuju Indalung. Ya, dari Padang menuju Indalung.
1: Iya.
2: Atau dari Solo menuju Baipat. Itu Rimbon Datar namanya.
1: Ah, iya. Oke lah kalau gitu. Rimbon Datar. Oh iya, oke. Saya baru ingat. Pernah ada yang bilang ada apa namanya tuh pusat perbelanjaan franchise gitu ada di situ Rimbo Datar katanya. Oh, baru ingat.
2: Oh, kok tahu?
1: Oh iya. Oke. Okay. Mau diputar lagu apa Bang Nafi?
2: Lagu Overthinking dari Mayon Jola.
1: Apa?
2: Overthinking.
1: Overthinking.
2: Ya. Yeah.
1: Mayon Jola ya.
2: Ya. Yeah.
1: Marion. Gak ada yang overthinking, gak ada. Yang ada itu jatuh cinta, so in love, menangis tanpa air mata, merah jambu, rayu.
2: Jatuh cinta aja. Hah?
1: Jatuh cinta ya?
2: Iya.
1: Oke, yang bareng Teza ya?
2: Ya, betul, sama Teza Pemenda, sama di Nation Idol.
1: Oke. Mau disalamin buat siapa dong?
2: Salam pertama buat Bang Ian serta keluarganya Fatima, Kak Wife Alkoni, buat Wife Alkoni Fatima, kemudian

0: Swiss juga dari NTT sama Diona, yeah. Buat ini buat yang dari Minasa Bang Tajudin, buat semuanya, buat Nikeni Tabing, Bu Nesi Veteran, buat semuanya aja.
1: Udah.
0: Ya, itu aja.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Itu aja, terima kasih Bang Yan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kalau ada lagi boleh 812878 ya. Siapa tahu kan emang lagi pengen satu lagu yang kemarin-kemarin mungkin belum bisa di request karena kan baru memang suka lagu Indonesia gitu kan. Kemarin belum bisa karena masih baru lagu banca aja gitu kan, atau mungkin lagunya belum masuk kategori gitu kan. Oke, okay, kita coba lagi. Selamat malam.
2: Selamat malam, sudah malam.
1: Iya, sudah malam.
2: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya. Apa kabar, Uncle? Uncle. Uncu Dipo ya. Uncu Dipo.
2: Uncu Sentosa.
1: Sentosa. Apa kabar, sehat ya?
2: Iya, mana nih nanti lucu.
1: Iya deh, Solo cerah juga atau gimana?
2: Luda gimana kabarnya?
1: Oh, aman, aman, lancar, lucu dan sentosa lah. Solo cerah juga kah?
2: Solo aman, baik.
1: Terkendali ya?
2: Iya, aman, baik.
1: Oke, mau diputarin lagu apa, Uncu?
2: Agetos ada yang masuk, enggak?
1: Fagetos.
2: Ya.
1: Fagetos. Fagetos ada deh kayaknya ya. Fagetos.
2: Fagetos.
1: Ada apa ya? Rata-rata masuk deh kayaknya ya.
2: Kita paku mencintaimu masuk enggak?
1: Oh enggak, itu kayaknya tuh. Susah juga sih sebenarnya Fagetos kan band lama ya, main lama sih.
2: Kalau enggak Niji aja lah, sumpah cinta mati.
1: Niji. Sumpah dan cinta matiku. Oh itu yang soundtrack ini ya. Soundtrack apa sih? Judulnya tenggelamnya kapal Van der Wijk ya.
2: Iya.
1: Benar.
2: Iya. Iya.
1: Oke, okay, mau disalamin buat siapa?
2: Salam dan spesialan sudah.
1: Terima kasih.
2: Yang mendengarkan suara kita berdua udah di studio persetia di Padang, di Padang untuk di podium dengan suku kertas Solo Open RR isunya pimpinannya fan-nya Mama di podium suku kertas Solo. Salam aja lah untuk semua-semua ya dah.
1: Untuk semua-semua, oke. Boleh.
2: Lalu teman-teman harapan salam dari Uncu Dipo di dalam suku Kesulat tanpa terkecuali pendengar aktif dan praktis. Kalau Uncu Dipo menyapa dari dalam suku Kesulat. Ditunggu lagunya ya dah. Udah
1: siap.
2: Ditunggu lagunya, ditunggu dengan lagu. Makasih ya dah.
1: Siap.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum dah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di enam suku kota Solo katanya ya. Aman amin lancar luncur dan sentosa. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke lagu kayaknya ya. Yaudah kalau gitu kita mainkan dulu yang udah request. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terus satu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi di Ruang Rindu ya. Buat yang pengen ikutan lagi, masih waktunya masih lumayan sih ya. Sekarang baru 21.40, jadi masih lumayan sih. Ada 80 menit lagi lah ya. Oke, kita lanjut buat invite-invite lagi 812878 atau bisa juga di 0811666975. Selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah

0: Malam.
1: Ya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya. Kak Flor.
1: Oh, ya Ian ya.
0: Iya, Kak Flor.
1: Oh, gitu.
0: Kenapa Kak Flor?
1: Aku nggak apa-apa.
0: Oh, nggak apa-apa. Tadi kok nanya, ini Ian gimana gitu? Kenapa?
1: Oh, gitu.
0: Udah nggak kenal
1: Belum
0: lagi sama
1: kenal.
0: aku. Udah nggak kenal lagi, sombong banget sih.
1: Nggak sombong. Cuma
0: Sehat
1: agak
0: Kak
1: anget.
0: Flor?
1: Agak anget.
0: Hah?
1: Nggak sombong, cuma agak anget.
0: Sehat Kak Flor?
1: Alhamdulillah, karena malam ini sehat kan.
0: Udah makan belum?
1: Dari kecil.
0: Jadi sekarang udah gede nih.
1: Sebenarnya begitu.
0: Hah?
1: Sepertinya begitu.
0: Oh, seperti gitu. Oke, mau diputar lagu apa dong?
1: Ada lagu ini kan?
0: Enggak.
1: Takdir yang salah.
0: Apa?
1: Judulnya Takdir yang salah.
0: Takdir yang salah?
1: Iya, judulnya itu Takdir yang salah. Jadi Black apa ya?
0: Enggak ada. Enggak ada.
1: Ada.
0: Enggak ada. Takdir
1: yang salah.
0: Iya, enggak ada nih, enggak nemu nih di sini.
1: Itu ya.
0: Mana dong?
1: Seandainya tapi bisa diulang.
0: Ya udah nyanyi aja, ngapain request coba?
1: Mau dengerin?
0: Enggak ada dong. Mana dong? Enggak ada. Iya, enggak ada.
1: Apalagi? Dari Naf aja deh.
0: Naf.
1: Ya.
0: Enough.
1: Kenangan.
0: Hah?
1: Ada judulnya kenangan gak?
0: Kenangan ya. Kenangan by Naf. Gak ada.
1: Lalu apa dong?
0: Ya apa dong? Yang ada aja, jangan yang gak ada yang di request.
1: Ini genrenya tahun berapa?
0: 2010 sampai 2020-an.
1: Oh, baru ya. Baik-baik sayang aja. Baik-baik sayang.
0: Darinya?
1: Wali. Jangan bilang gak ada.
0: Baik-baik Wali. Oh, oke. Okay.
1: Baik-baik sayang.
0: Mau disalamin buat siapa dong?
1: Buat Ian, semoga terkabar selalu saya umur mula rezekinya tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Lagi jelas. Lagi perlu.
0: Enggak sih, enggak.
1: Oh, gitu.
0: Lagi syaran.
1: Udah dulu kan?
0: Gimana?
1: Udah dulu.
0: Iya. Oke, terus?
1: Terus. Aduh. Dapat kan itu? Yang masuk tadi Anafi apa jadi kok?
0: Dua-duanya masuk.
1: Dua-duanya. Dan ya untuk Anafi jadi kok. Ada Ria Hanum, ada Angkel Jaji sama Karama Kameri.
0: Oke.
1: Okay. Ada Kaulan Kodengar, ada juga siapa namanya Pak Anton. Mas Anto. Untuk semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Dan ada ke lagu tadi bisa tadi yang salah tuh kamu cari maksudnya ya
0: apa
1: takdir yang salah
0: ya dari siapa itu
1: dari apa itu namanya Black Melvin siapa namanya itu?
0: Apa
1: ada black apa namanya itu?
0: Dia nggak tahu dong
1: ya ada loh
0: takdir
1: yang salah. Yang jadinya ada itu yang ada yang tadi. Seandainya tadi bisa diulang ingin ketemu.
0: Mungkin gak ada ininya kali, gak ada labelnya gitu. Kayak dengar suaranya kayak lagu-lagu yang cuman rame di medsos aja tuh kayaknya.
1: Gitu ya?
0: Beda kan kalau misalnya di radio itu oke yang udah ada publisher atau label kan?
1: Benar.
0: Ya udah deh. Iya deh.
1: Jalannya untuk yang

0: Saja ya, salam spesialnya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh iya. Kita lanjut lagi 812878 ya, atau bisa juga di 0811666975 ya. Ada. Oke. Malam.
2: Malam Bang I.
1: Iya Bang T.
2: Iya, Ibu Macan kemana Bang I? Kan
1: ke Bali katanya kan.
2: Ih, kok jauh banget. Kan kalau sama RRI Digital mau kan ke Papua kan bisa juga, Bang.
1: Ya apa boleh buat ya.
2: Iya,
1: mungkin enggak sempat gitu.
2: Ke sono
1: gitu. Mungkin enggak sempat kali.
2: Sapa-sapalah kami Ibu. Sapa-sapalah.
1: Mungkin enggak sempat kali buka aplikasi atau
2: makanya,
1: streaming gitu.
2: Sapa-sapa dong. Mau sebentar gitu apa.
1: Iya, gimana?
2: Kebetulan yang siaran kan Bang I.
1: Iya. Mungkin
2: ya, nongol-nongol lagi kita ini Bang ini.
1: Mungkin lebih penting ya. Liburan kali ya daripada.
2: Iya, betul. Kalau Ibu itu saya nak tahannya Bang. Dari dulu Ibu pun mode kalau lah keluar Ibu macam. Ah, itu nak harapan awak ke
1: dengar suaranya kota, ya.
2: Iya, Ibu itu memang fokus lah gitu ya.
1: Iya.
2: Memang adalah sebagian yang kayak gitu pun memang ada.
1: Iyalah.
2: Maksud Ibu macam salah satu. Mm-mm.
1: Iya deh. Apa kabar Bang T?
2: Oh, alhamdulillah. Nggak hafal Bang T.
1: Kenapa?
2: Nggak hafal. Apa kabar Bang I?
1: Aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa.
2: Nah, itu dia. Nah, itulah. Itu efek kalau jarang gabung ke Bang I, itu efeknya ada kayak gitu.
1: Ya, cang.
2: Itu efeknya salah ya. Satunya lah ya.
1: Jadi nggak apa-apa. Jadi ya, aman amin lancar lancur dan sentosa gitu ya.
2: Itu efeknya kayak gitu.
1: Tuh ini dong kayak apa? Kayak emang kelupaan gitu atau sebenarnya tahu tapi kayak di ujung lidah gitu?
2: Enggak. Itu lah ribet. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi kelupaan, bisa jadi nggak gimana gitu ya. Kadang-kadang kan mood kita kadang-kadang bagus Bang.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: kayaknya mood Bang T udah nggak bagus ini. Itu makanya
1: kenapa emangnya? Apa yang bikin
2: mood Bang T? Ya, ada masalah-masalah kayak dulu itu masih berbekas juga di kita.
1: Ya, janganlah di... Jangan di ini lah.
2: Masih berbekas,
1: biar,
2: kan berbekas.
1: Biar... Iya, tapi ya udahlah. Yang lalu biarlah berlalu lah.
2: Iya, masih berbekas ini masalahnya. Jadi... fullnya tuh nggak 90% loh,
1: nggak
2: 100% gitu loh, yeah. Paling 75-80% gitu ya. Kita pingin kayak dulu lagi Bang, kayak tipe satu ini kayak keluarga gitu ya.
1: Oh iya.
2: Tapi dengan ada kejadian kayak gitu udah hancur lebur kita jadi.
1: Iya udahlah.
2: Bekas gitu luka.
1: Ya udahlah, biar jadi.
2: Jadi untuk kampet lagi itu susah.
1: Biar jadi ini aja lah ya.
2: Ya, apa kita tunggu Piala Dunia 4 tahun lagi baru kita bahas
1: Bang
2: I? Aduh. Kabarnya Bang I udah baik ya, sehat alhamdulillah ya Bang I ya.
1: Lancar.
2: Ibu Macan, dengarinlah kami sedikit Ibu Macan ya, ditunggu gitu loh.
1: Iya, ditunggu.
2: Lagunya
1: ya.
2: Cintai Aku Lagi Bang I.
1: Cintai Aku Lagi dirinya siapa
2: dari
1: itu?
2: Dari Agatha Suci.
1: Oh, Agatha Suci ya, lagu remake gitu ya.
2: Iya, betul. Kok Bang I tahu?
1: Iyalah. Kan dia idol. Idol sih. Bukan ya?
2: Dia bulan apa ini Agatha Suci ini, Bang I? Idol kah?
1: Lupa saya, Agatha Suci itu.
2: Iya.
1: Lupa sih saya.
2: Idol juga banyak. Kalau lagu Cici itu kok pada umumnya ke mantan idol yang banyak.
1: Iya, Bang. Banyak mantan.
2: Kayak Risma, Cobalah Untuk Setia, lagunya kami itu bagus juga, Bang.
1: Untuk Setia. Iya, benar-benar.
2: Risma idol, tapi orang ini ada yang memakai idol di belakang, ada yang enggak ya, Bang? Iya.
1: Benar-benar.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Bang Tim mau salaminnya buat siapa?
2: Oh, salamnya buat yang udah gabung, Bang. Siapa yang gabung? Kalau Bang Tim ini spesialisnya salam singkat dan padat, Bang.
1: Singkat padat merayat.
2: Iya, singkat padat merayat gitu ya, tanpa disebutin nama gitu. Okay, tapi udah kena semuanya tuh, Pak.
1: Kena semua ya.
2: Salam buat yang udah gabung, terus yang akan gabung gitu ya.
1: Okay,
2: jadi dari jam 9 sampai jam 11 berarti yang gabung, yang akan gabung tuh udah kena itu semuanya.
1: Okay,
2: dari pengertian kata-kata Bang T ini gitu.
1: Okay, siap.
2: Spesial buat Bang I ya, Bang I ya.
1: Terima kasih Bang T.
2: Sama-sama Bang I, Ibu Macan senggol senggol dong kami.
1: Oke, okay. Minta lagu okay, Cik Bang I gitu.
2: Unik mandi ke mengeci, tapi Bang I lah mengeci dulu. Jadi dah dulu tuh nyok kato-kato tuh untuk Cik orang Bang I. Maksudnya bukan Bang T bisa juga ingat kata-kata Bang I juga boleh ya, kan itu Cik. Tapi kalau udah diomongin ya udah itu omongannya cukup sekali doang Bang. Rencana Bang I mau omongin itu tapi Bang I nya udah
1: kenapa nggak di depan kan, seharusnya kan di depan kan.
2: Ah ya seharusnya disitulah salah. Itu makanya dobekas ini susah Bang I.
1: Yeah, yeah.
2: Kembali 100% itu susah, butuh waktu Bang I.
1: Oke Bang I. Oke, siap siap.
2: Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Jendorawang ya kalau nggak salah ya. Selamat malam.
3: Assalamualaikum. Selamat malam. Rindu yang berbaju, rindu memori lewat lagi.
1: Siap. Ini hari
3: Kamis Bang.
1: Kamis. Berarti udah pulang berarti ya.
3: Alhamdulillah udah,
1: udah nih Bang. Udah mudik berarti ya.
3: Alhamdulillah udah nih Bang.
1: Oke oke. Ini masih masih cerah-cerah aja atau di situ ada kebagian hujan gak sih?
3: Belum lagi Bang, masih cerah aja Bang. Di Kota Padang gimana Bang? Hujan
1: ya
3: Bang?
1: Kira-kira. Jadi masih panas setelah kemarin dilanda banjir, sekarang iya. Masih panas-panas gitulah.
3: Sama, saya sekarang di sini masih cerah juga Bang, panas juga.
1: Ya, ya, ya, ya.
3: Sehat Bang Ian, kok suaranya sedikit berbeda saya dengar?
1: Enggak sih. Cuman ya
3: agak pilek ya?
1: Enggak juga sih.
3: Terus?
1: Cuman agak bengong sih.
3: Serah deh. Yang mana baiknya buat Bang Ian?
1: Agak bengong, kenapa saya dibilang pilek gitu?
3: Enggak, suara Bang Ian enggak kayak biasa. Kayak hidung dikit suaranya gitu, makanya dibilang pilek.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Iya deh. Oke, okay, Uncle Gazi. Ya. Ini apa lagunya? Mau yang mana?
3: Masih dari Fadila Intan Bang, Dawai. Mumpung 2010-2022 ya. Sekarang nih Bang.
1: Oke, okay, Dawai.
3: Ya.
1: Mau disalamin buat siapa?
3: Salamnya yang pertama buatnya ibu sama ya, sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Ian yang lagi tugas, sehat selalu Bang.
1: Terima kasih, amin.
3: Rezeki dan bahagia selalu keluarga.
1: Amin.
3: Sukses selalu buatnya Bang Ian.
1: Amin.
3: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi dengar juga lah streaming, sehat selalu bahagia selalu keluarga. Buatnya Ibu Iriza Hanum, buatnya Bang Hanafi, Mencuripo. Salam buatnya Om Anur, buatnya Ibu Asmara Murni, salam juga buatnya ini. Kak Diana Kaulan Kak Ika, Bang Ali, salam juga buatnya Tete Dinda, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Bang Benigio, salam ini yang udah lama nggak saya dengar suaranya, buatnya Bang Cut Itamame, semoga sehat selalu. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya Bang Ayan, tempat rezeki. Okay. Sekian untuk penulis tiga hal yang keluar dari hati Bang. Makasih Bang Ian.
1: Siap.
3: Selamat malam.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ke lagunya ya. Yang lain boleh ikutan lagi kalau misalnya masih aman, gak ngantuk ya. Tapi yang jelas masih bersama kita dong ya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: con gli errori del filo.
1: Aku nya.
2: Habis makan ngerokok.
3: Bro, ada korek gak, bro?
2: Kumpul bareng teman-teman juga ngerokok.
1: I have no idea.
2: Lagi butuh ide kreatif? Ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
3: Bang, isi full ya.
2: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh, no!
4: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga. Sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda, hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.
5: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
6: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Padang live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1.

0: 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda. Karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 1.
0: Channel informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.

0: Bro Satu Hari di Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Buat yang pengen ikutan lagi silakan. Kita masih akan coba terima lagi di 812878 atau bisa juga di 0811666975 ya. Jadi buat yang pengen ikutan bisa aja sih, kita masih akan coba terima lagi. Ya, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Ika?
1: Aman, amin, lancar-lancar, sentosa. Dari tadi mah berkeriting.
0: Kan gak apa-apa, kan udah tinggi. Kau udah bisa akhirnya gitu kan.
1: Iya kan, harus begadang juga. Biasanya iya. Dengar lagu tuh dibiarin aja sampai acaranya habis.
0: Oh gitu.
1: Sedang ketiduran.
0: Yalah, akhirnya kan udah bisa.
1: Capek ya. Tadi kerja banyak.
0: Ini banyak ya?
1: Iya, menjahit lebih.
0: Makan aja, ngapain aja?
1: Menjahit,
0: terus apa lagi?
1: Buat jahitan orang mau dikerjain lebih.
0: Oh iya iya.
1: Enggak siap, udah lewat masa itu.
0: Belum selesai berarti?
1: Belum.
0: Oh yaudah, besok lanjutin, semangat ya Kika ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan bisa.
1: Oh, gimana kabarnya Peti Mazara? Aku request Peti Mazara dulu ya.
0: Oh udah habis tadi.
1: Iya, yang aku request.
0: Ah, yang request yang mana?
1: Aku yang sama Grab, aku suka.
0: Oh, udah tadi.
1: Iya tadi udah. Kalau enggak yang Korea itu loh. Itu aja. Kalau yang apa tuh yang ninggalin jejak tuh udah pintar dia.
0: Oh, udah pintar.
1: Iya, ngomongnya udah bersih. Tapi moga-moga besok ada yang baru lagi ya.
0: Bisa-bisa.
1: Itu loh yang baru, yang tentang anak yang suka main gadget itu loh. Ya yang, sekarang mama banyak main gadget itu sama Anita tuh umur 4 tahun.
0: Berarti yang main gadget aja berarti.
1: Iya, yang suka sama anak apa dampaknya. Jadi anak kan dengar itu, anak itu dengar.
0: Atau
1: itu
0: yang main, yang lagi main mainan aja lah gitu.
1: Iya, masalahnya anak sekarang tuh, anak kecil tuh kan ibu-ibunya kan dikasih umur 3 tahun, 4 tahun tuh kepemaan kata sampai jam 3 sebelagang tuh.
0: Iya.
1: Coba kalau diambil nangis dia ngamuk ya.
0: Oh iyalah.
1: Main game, main apa. Nah orang tuanya udah tidur, dia main sendiri, main apa ya. Matanya udah susah dibilangin ibunya.
0: Ya udah.
1: Kalau sudah tidur tuh dia ambil.
0: Jangan dibilangin di ditarik. Ya deh, mau lagu yang mana, Keika?
1: Apa andai saja bisa enggak?
0: Jadi siapa tuh?
1: Enggak tahu, lupa aku.
0: Anima.
1: Apa yang
0: andai saja. Ya si Anima sih, itu lagu lama sih.
1: Enggak bisa ya. Geisha?
0: Geisha yang mana?
1: Oh, cinta dan benci.
0: Geisha, cinta dan benci. Cinta dan benci itu tahun berapa ya? Lupa aku. Coba kita cek dulu ya. Cinta dan benci, Geisha ya. Geisha, cinta dan benci. Oh, bisa-bisa, 2011.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, mau disalami
1: dulu siapa? Salamnya buat abinya Ketima Azara, moga keluarganya.
0: Amin.
1: Mau jadi Mahoda Warohmah.
0: Sekina
1: Mahoda. Terus Sekina Mahoda Warohmah. Pokoknya yang terbaik lagi kasih Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ketima Azara tuh moga jadi yang terbaik juga ke depannya.
0: Oke, okay, oke.
1: Tidak apa-apa yang dia inginkan. Moga-moga dia jadi dokter ya.
0: Oh iya. Amin. Ya. Jadi dokter ya.
1: Terus ku RRI Padang semuanya. Okay. Apa acara di Radio RRI Padang menyambut Merdeka, ada kuis-kuisnya enggak?
0: Ada. Enggak ada sih. Belum ada perkembangan sejauh ini.
1: Kira-kira ada. Bukan kita dapat. Sebenarnya ada percetai.
0: Oke.
1: Terus yang udah gabung tadi emang gabung nanti aja lah.
0: Oke. Itu
1: terima
0: aja.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Kak Ika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ika di Batipuh ya. Terus ada juga ini dari DJ dan Niyun di Ampang Padang. Request lagu Ungu Demi Waktu. Itu lama banget itu ya. Demi Waktu masuk gak sih? Ungu. Demi Waktu ya. Ya benar, 2005 itu gak masuk dong ya. Gak bisa dong. Nanti kita pilih DJ yang lain aja kali ya. DJ maksudnya Ungu yang lain maksudnya, bukan DJ. Masa DJ yang lain sih. Ungu yang lain nanti kita kasih ya. DJ ya. Kayak misalnya 2017 ada Setengah Gila, ini bagus nih lagunya. Kita kasih buat DJ tadi yang request ya. Oke. Kalau ada lagi boleh silakan di 8128778 boleh, atau bisa juga di 08 11 66 66 975. Ya. Jadi kita main lagunya tadi, requestnya yang 2010-an sampai ke 2020-an aja ya. Yang di bawah itu jangan. Kita gak kasih nanti. Oke. Kalau gak ada ya udah kita ke lagu aja kayaknya ya. Kita mainkan lagu yang udah di request. Dan jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: begonya lagi disusun.
1: Kenapa Uas kok marah-marah?
0: Abis mainannya payah.
1: Iya, pelan-pelan dong Uas. Ini dapur yang gak bisa juga.
2: Maksudnya emosi Uas yang dipelankan Uas.
1: Kalau marah-marah gitu mainannya bisa kabur.
3: Perhatikan kontrol emosi anak sejak dini agar ia tetap bisa kreatif dan bersosialisasi.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Makin larut, makin sepi kali ya. Kondisi yang kayak gini memang kadang-kadang, apa ya, kalau misalnya rame bolehlah, kita bisa kayak ngobrol gitu kan. Kalau sepi itu bawaannya kayak ngelamun, terus ngantuk gitu ya. Terus apa lagi, kalau sepi kayak gitu ya, pikiran kayak melayang aja gitu ya. Jadi udahlah gitu, mungkin pilihan yang terbaik itu memang tidur gitu kan. Atau memang walaupun masih ada kegiatan, paling banter ya scroll-scroll medsos atau apa gitu ya. Jadi santai, ada juga yang emang bener-bener plus-plus banget kegiatannya, yang kayak nulis, terus juga maybe baca-baca apa gitu, apalagi baca Quran gitu malam-malam. Aduh, luar biasa sih, salut ya. Jempol 2-4 deh buat yang kayak gitu ya. Halo, sudah malam.
1: Iya, hampir dini hari.
0: Ini baru siap balik dari mana ini, berarti ini berselancar ini.
1: Baru siap balik dari pastinya masih bagian barat.
0: Masih gitu. Bagian
1: udah,
0: barat.
1: Well, udah ya. Bagian barat gitu.
0: Si bagian barat lah ya. Apa kabar Teh? Ya,
1: Damang. Itu dari tadi stay Padang, cuma masih iklan, masih spot, masih spot dan masih beberapa gitu. Dan tinggal sebentar kembali, sudah ada back sound gitu.
0: Ada back sound lagi ya deh. Kumaha Damang Teh?
1: Alhamdulillah saya pisan barakallah. Sebaliknya gimana?
0: Oh, aman amin, lancar luncur dan sentosa.
1: Amin.
0: Pakai sentosa.
1: Udah dengerin itu. Tadi iya, tadi udah dengerin si Moniknya, Monik Ian tuh, aduh lucunya tuh suara bikin gemes aja.
0: Iya ya. Iya deh, iya deh. Gimana Bogor kayak yang katanya kata hujan?
1: Enggak hujan-hujan tuh ya, paling PHP aja, PHP ada ya. Udah mendung-mendung, turun paling sedikit sebentar. Udah gitu aja, sambil lalu berlalu.
0: Tapi kan kalau kayak kondisi kayak gitu kan bikin sejuk juga kan.
1: Angin.
0: Ya.
1: Anginnya kalau sama angin.
0: Angin ya.
1: Iya, angin, bukan karena hujan tapi karena angin.
0: Oh, gitu. Ya deh. Berarti enggak jadi-jadi gitu. Di PHP-in doang gitu.
1: Di PHP-in doang.
0: Emang gitu, Teteh ya. Maunya hujan apa mau cerah-cerah aja gitu?
1: Ya seimbang lah.
0: Seimbang ya.
1: Ada hujan, ada panas gitu ya, kan. Ya, kasihan ya. Juga kan tanaman walaupun kita siram, kalau bukan kena air hujan lebih apa lain aja,
0: agak
1: beda
0: kurang
1: aja
0: ya, gitu. Agak kurang gitu ya.
1: Dia kurang.
0: Ini sih maunya air hujan gitu ya.
1: Iya, beda aja gitu. Tanaman tuh kalau kena air hujan tuh langsung seger semua gitu kan.
0: Kalau kena air es gimana?
1: Tahu ada bedanya kali ya. Kalau kena tanaman ya. Yeah. Yang pasti tanaman di rumah tuh ya, di teras gitu kan. Mm. Yang pasti selama ini harus 2 kali disiram, harus pagi kali, ya? Sama sore.
0: Ah,
1: kalau enggak ya ini. Kalau enggak kasihan dia.
0: Kasihan
1: dia. Parah banget.
0: Oke. Teteh mau lagu yang mana? Kita 2010 sampai 2020-an.
1: Indonesia ya?
0: Yes.
1: Lagu Indonesia 2010-2020. Siapa ya yang enak?
0: Yang enak. Apa ya enak ya?
1: Terima kasih Armada, boleh enggak?
0: Terima kasih?
1: Armada.
0: Armada ada ya lagunya, terima kasih.
1: Ada, terima kasih judulnya. Rilis masih termasuk 2020-an lah. Ada enggak?
0: Terima kasih ya. Terima kasih. Coba cek dulu deh. Jadi Nikon, Nisha, Endang. Wah, gak ada tuh.
1: Gak ada.
0: Ada,
1: harus ada itu.
0: Gak ada, gimana dong?
1: Bu Hati.
0: Bu Hati dari?
1: Armada juga.
0: Oh, Armada, Buah Hati. Baru juga berarti ya? Buah hati.
1: Wait, wait. Baru dua. Gak masuk juga.
0: Buah hati. Eh, gimana nih? Buah hati. Enter. Ihsan yang ada. Gak ada juga.
1: Ada. Ayah-ayah, why sih? Jadi harus yang mana dong deh?
0: Armada banyak sih sebenarnya, cuman yang dua itu nggak ada.
1: Nggak, saya nggak suka kalau yang lain. Cinta, apa ya itu, yang?
0: Itu harusnya aku ada mawar.
1: Ini aja deh. Aduh, itu juga 2020-nya lebih juga ya. Belum siap kehilangan.
0: Darinya?
1: Belum siap kehilangan dari siapa ya?
0: Belum siap kehilangan. Oh ini, ternyata belum siap aku, gitu ya?
1: Gitu ya, boleh
0: oh,
1: ya?
0: Oh iya iya iya. Siapa coba?
1: Masuk.
0: Siapa?
1: Tunggu. Lupa. Padahal
0: kehilangan dirimu.
1: Betul, nadanya begitu.
0: Belum sempat untuk aku jauh. Bagus gak suaraku?
1: Bagus.
0: malah nanyain suara, orang nanyain penyanyinya siapa.
1: Iya, kenapa jadi lupa sih? Aduh.
0: Stefan Pasaribu.
1: Iya, aduh, Steven Pasaribu. Masa yeah. Tadi mau bilang si ini?
0: Coba.
1: Mau bilang si Hombing. Siapa itu?
0: Siapa lagi itu si Hombing?
1: Ada Petra si Hombing.
0: Petra si Hombing.
1: Mau bilang Petra si Hombing tadi.
0: Petra si Hombing mah milenial, ini kan Gen Z.
1: Iya, betul. Steven Pasaribu deh. Dah itu aja ya.
0: Oke, okay. Mau disalamin buat siapa? Pilihan lagu ending-ending ini enak banget pilihan lagunya ya.
1: Salamnya buat semuanya aja, selamat beristirahat.
0: Iya,
1: biar endingnya
0: tuh happy. Kan? Udah mau closing, ternyata belum siap aku. Ya Allah bikin galau banget ya penutupnya.
1: Biar terbawa gitu.
0: Mana aku nyoba nyanyiinnya sambil berkaca-kaca lagi ya.
1: Iya sedih ya. Pokoknya kalau sama
0: gak tahu, Ian padahal enggak. Padahal enggak ada kejadian sedih gitu kan. Ada tisu mana tisu.
1: Jadi Teteh tahu yang ada di hati Ian ada tahu itu. Karena lagu ini liriknya dia pesan moralnya memang lagu ini untuk orang tuanya gitu.
0: Tisu mana tisu?
1: Ya. Oke, jangan sedih, banyak berdoa.
0: Iya, oke.
1: Malam Jumat Al-Fatihah, mudah-mudahan tempat beliau-beliau orang tua kita yang udah nggak ada di tempat yang
0: mulia lah.
1: Terbaik ya. Oke, dari Tete itu aja yang dilanjut. Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Sedih ya closing kita. Aduh, ya deh kita kasih dulu ya. Emang enak nih lagunya ya. It's not always about love to the couple gitu kan. Sometimes memang kayak kita ingat someone yang emang udah meninggalkan kita ya, sedih juga sih. Tapi udah, kita dengerin dulu. Jangan kemana-mana.

0: menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Suara yang selalu akrab menemani malam-malam kita. Tapi, pernahkah kita menyadari saat malam merayap semakin larut dan udara mulai mendingin, ketukan musik malam ini juga melambat? Bukan, ini bukan karena jangkriknya mulai mengantuk. Di balik derik yang melambat ini, ada rahasia fisika yang bekerja. Jangkrik adalah hewan berdarah dingin yang tidak bisa memproduksi panas tubuh sendiri. Kecepatan gerak mereka diatur sepenuhnya oleh suhu udara sekitar. Fisikawan Amos Dolbear menemukan formulasinya. Semakin dingin udara, semakin lambat jangkrik menggosokkan sayapnya untuk berbunyi. Suhu udara malam tertulis di setiap kepakan sayap mereka. Sebuah catatan kecil dari alam sekitar.

0: Ih, maunya apa sih tuh orang? Ini salah, itu salah. Semua yang aku kerjain salah di mata dia. Kapan sih aku ada benernya?
1: Marah sama siapa, Za?
0: Bukan urusan kamu.
1: Loh, aku kan nanyanya baik-baik, Za.
0: Udah dibilangin bukan urusan kamu.
1: Sabar, jangan terbawa emosi dong. Walaupun untuk itu, emang gak mudah.
0: Kamu jangan sosok ngajarin aku ya. Tetangga suka ikut campur aja.
1: Sabar, Za. Jangan emosi.
0: Sabar, sabar. Makan tuh sabar.
1: Iya, sabar. Kan sudah dibilang, untuk bisa sabar dan tahan emosi itu memang gak mudah. Harus banyak latihan.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Pula, kebersamaan kita pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Berikan untuk kesempatan edisi kali ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tepat pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat saatnya. Sama-sama kita dengarkan seruan azan subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ibnu Syihab Rahm menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengejek, hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu. Antara kami dan kau terdapat dinding yang kukuh. Hadis ini riwayat Ibnu Mu'adzir. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit kesenangan merupakan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah.

Syukur adalah sebuah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Allah sendiri menjanjikan, bagi siapa saja yang mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersyukur menjadi hal yang selalu disebutkan dalam Al-Quran. Dengan cara bersyukur, tentunya kita semakin ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga berarti mengakui segala nikmat dan berusaha menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita hadirkan pendengar untuk Anda di kesempatan kali ini untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 Nusantara Pedang Prabu dari Program 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Pagi ini kembali kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan dari Korwil 15 dan juga 16 ya, TRRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, SP Bengkalis, Medan, Sibolga, SP Nias, Gunung Sitoli, dan juga SP Tanjung Balai. Nah pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan dengan topik kita menjadi hamba ibadur rahman. Hamba yang ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu mereka yang memiliki akhlak yang mulia, mereka yang rendah hati, sabar, serta juga senantiasa mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah tentunya. Semoga melalui kajian kita kali ini, kita tidak hanya memahami makna dari ibadur rahman saja pendengar dan juga penonton, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu telah hadir di studio kita Ustadz Fajri Ali Nudin. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak.
0: Iya Ustadz, sudah siap dengan tausiah kita hari ini ya Ustadz ya, tentang menjadi hamba ibadur rahman ya Ustadz ya.
1: Insyaallah.
0: Baiklah, untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Fajri Ali Nudin. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa ar-rusula wal anbiya rahmatan lin-nasi bin-nuril mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar permisa Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semua, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan segala apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah rahmati kita, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah, puja dan puji hanyalah milik Allah. Allah yang berhak kita puja dan Allah yang berhak kita puji dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar dimanapun berada, sesungguhnya yang perlu kita ketahui adalah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar mencintai, menyukai hamba-hambanya yang banyak memiliki amal ibadah. Mungkin ada hambanya yang gemar melaksanakan salat sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar mengerjakan puasa sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ternyata bukan itu saja yang Allah sukai, yang Allah cintai. Akan tetapi Allah juga mencintai hamba-hambanya yang memiliki ilmu serta memiliki akhlak yang baik, memiliki akidah yang baik, memiliki tingkah laku yang baik. Kenapa demikian? Di samping orang itu memiliki amal ibadah, ternyata orang itu harus juga memiliki akhlak yang baik. Kalau kita berbicara tentang akhlak yang baik, maka kita terfokus dengan junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu memiliki akhlak yang mulia. Bahkan sebelum diangkat pun menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad sudah memiliki akhlak mulia. Ketika diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Ya, kemudian diasuh dengan paman beliau Abu Talib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping beliau memiliki akhlak yang mulia, ternyata beliau memiliki amal ibadah yang luar biasa. Bahkan ibunda Aisyah, istri beliau, pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah melupakan salat sunnah malam beliau. Bahkan sampai bengkak kaki beliau pun beliau tetap mengerjakan salat sunnah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Maka Nabi Muhammad itu adalah menjadi panutan bagi kita, suri tauladan bagi kita. Maka kata Allah, orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa, kemudian memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, maka orang itu Allah sebut dengan ibadur rahman. Ibadur rahman artinya adalah hamba-hamba yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdu artinya hamba. Jadi kalau ada nama orang abdu, maka di belakangnya harus digunakan dengan nama-nama Allah. Seperti Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz. Tidak boleh yang lain. Abdul Syam artinya hamba matahari. Tidak boleh. Jadi abdu artinya hamba. Jadi Allah mengatakan orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa, memiliki akhlak yang baik, maka orang itu Allah katakan dengan ibadur rahman. Lalu para pendengar permisa, kalau kita menginginkan disebut oleh Allah ibadur rahman, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus mengetahui bagaimana karakter dari ibadur rahman tersebut. Bagaimana ciri-ciri dari ibadur rahman tersebut. Maka Allah katakan, langsung Allah jawab di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Kata Allah, ibadur rahman itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hawnan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kata Allah, ibadur rahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi Allah ini hawnan. Hawnan artinya adalah dengan rendah hati. Jadi rendah hati, lawan rendah hati adalah tinggi hati. Dari puncak dari tinggi hati adalah sombong. Kenapa Allah melirik kepada hati? Kenapa tidak Allah lirik kepada kegagahan, kepada kecantikan, kepada jabatan, harta dan lain sebagainya? Kenapa Allah melirik kepada hati? Ketahuilah, sesungguhnya yang paling utama dari jasad kita itu adalah hati. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun apabila daging itu jelek, maka jelek pulalah seluruh tubuhnya. Apa itu ya Rasul? Wahuwa qalbu, ialah hati, kata Nabi SAW. Jadi semua apapun yang dilakukan oleh manusia itu, dampaknya selalu kepada hati. Tidak saja sifatnya yang baik, tidak saja sifatnya yang positif, namun juga ada sifatnya yang negatif. Seperti kita melihat ada orang gemar berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan, maka kita katakan ia baik hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu gemar memberi, suka berbagi, suka memberi dan lain sebagainya, kita katakan ia murah hati. Ada orang, kita melihat orang yang mana dia pandai dalam segala hal, tapi dia tidak mau menonjolkan kepandaiannya, kita katakan ia dengan rendah hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu kalau kita berbicara, dia tidak mudah emosi, dia tidak gampang marah, ya, maka kita katakan ia lapang hati. Itu yang baiknya. Namun ada juga yang buruknya, yang jeleknya. Apa itu? Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu ketika kita berbicara dia mudah emosi, dia mudah marah, dia gampang tersinggung, maka kita katakan ia sempit hati. Ada pula apa istilahnya hari ini dikatakan dengan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, maka orang itu kata Nabi dikatakan iri hati. Jadi yang paling berbahaya kata Nabi apa? Ada orang yang sanggup membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Dia sanggup membangun kebahagiaan padahal orang lain dalam keadaan sedih, kawannya dalam keadaan berduka, kawannya dalam keadaan mendapatkan cobaan masalah. Dia sanggup membangun kebahagiaan, maka orang itu dikatakan oleh Rasulullah tak punya hati atau busuk hati. Jadi inti dari segala hal adalah mari kita memperbaiki hati, karena pusat dari tubuh kita itu sebenarnya adalah hati. Maka kata para ulama, hati itu tempat iman berlabuh. Bila hati berubah, maka iman pun akan ikut berubah. Bila hati bergeser, maka iman pun akan ikut bergeser. Kenapa? Iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Jadi intinya kata Nabi, hati. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Quantum Taqwa, beliau jelaskan cara penghambaan kita kepada Allah itu bukan dimulai dari amal ibadah, tapi dimulai dari cara kita membersihkan hati. Jadi ibaratnya pondasi amal ibadah itu adalah hati. Ibaratkan sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat, maka bangunannya pun akan kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, maka bangunannya pun mudah roboh, mudah runtuh. Jadi begitulah ibaratnya dalam amal ibadah. Maka pondasi amal ibadah itu adalah hati. Maka kita sering mendengar hadis, innamal a'malu binniat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Di mana niat itu? Niat itu terletak di dalam hati. Maka kuncinya adalah hati. Maka mari sama-sama kita perbaiki hati kita. Bagaimana cara memperbaiki hati? Maka Nabi SAW memberikan cara, metode-metode untuk bisa membersihkan hati. Pertama kata Nabi adalah mari kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi selesai salat, maka sejenak luangkan waktu untuk zikir. Ya minimal agak sebentar. Sesibuk-sibuk apapun kita, semepet-mepet apapun waktu kita, jangan lupakan zikir. Kenapa? Zikir itu adalah obat dari segala penyembuhan hati. Yang kedua kata Nabi adalah senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Seandainya kita tidak sanggup membaca 5 halaman, mungkin dalam 1 hari 1 halaman, atau tidak sanggup 1 halaman, 1/2 halaman. Kalau tidak sanggup 1/2 halaman, 3 halaman. Kalau tidak sanggup 3 halaman, 2, 3 halaman, ya 1/2 halaman. Tidak sanggup 1/2 halaman, 3 ayat. Tidak sanggup 3 ayat, mungkin 1 ayat. One day one ayat, 1 hari 1 ayat. Kalau tidak sanggup juga, wallahu a'lam bishawab, mungkin kelebihan kita hari ini. Maka senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran itu kata Nabi asyifa, obat dari segala obat. Yang ketiga kata Nabi adalah perbanyaklah berdoa. Jadi inti dari segala ibadah doa. Maka selesai kita ikhtiar, selesai kita berusaha, maka jangan lupa kita menyandarkan kepada Allah. Senantiasalah berdoa kepada Allah. Kata Allah, udu'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku kata Allah, maka pasti akan aku kabulkan. Jadi intinya adalah senantiasa kita berdoa. Kemudian yang keempat kata Nabi, perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Jadi hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, maka cara mencintai Nabi salah satunya adalah dengan cara memperbanyak berselawat kepada Nabi. Kemudian yang kelima adalah yakninya perbanyaklah bersedekah. Ternyata bersedekah bukan hanya sekedar amal jariah saja, tetapi sedekah juga mengobati hati. Itulah setidaknya 5 cara memperbaiki hati. Maka kalau kita sudah memperbaiki, senantiasa berdoa, mudah-mudahan hati yang sempit Allah lapangkan, mudah-mudahan hati yang keras Allah lunakkan, mudah-mudahan hati yang gelap Allah terangkan, mudah-mudahan hati yang kotor Allah bersihkan. Itulah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, sifat karakter ibadur rahman itu adalah qalu salaman, memiliki perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana perkataan yang baik itu? Ya Nabi mencontohkan apa ciri-ciri makhluk, ciri-ciri penghambaan itu. Ya, akhlak manusia itu berdampak kepada perkataan, setiap perkataannya. Maka kata ulama Ibnu Athaillah, cara kita menyampaikan sesuatu itu, bungkuslah perkataan itu dengan kalbu, dengan hati. Maka kalau kita berbicara, kata Ibnu Athaillah, sebaiknya dari hati ke hati, itu akan lebih tersampaikan, kata beliau. Jadi memiliki perkataan yang baik itu merupakan ibadur rahman. Hari ini itu yang susah bagi kita dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi hari ini. Maka banyak kita lihat orang dengan semena-menanya berkata yang kotor, berkata yang jelek. Supaya apa? Supaya viral. Kita banyak melihat di medsos seperti TikTok, seperti Instagram, seperti WA dan lain sebagainya. Kita lihat itu banyak sekali yang berkata kotor, yang berkata tidak baik dan tidak mencerminkan. Jadi intinya adalah perkataanlah yang baik. Kenapa? Apa yang kita katakan itu, itulah yang mencerminkan akhlak dan perilaku kita. Itulah setidaknya karakter ibadur rahman. Pertama, orang yang rendah hati, orang yang tidak tinggi hati atau tidak sombong. Yang kedua adalah orang yang memiliki perkataan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya demikian.
0: Baiklah Ustaz, alhamdulillah kita sudah simak tausiah dari Ustaz pagi ini. Dan untuk pendengar kami, pemirsa kami yang ingin bertanya, boleh ya Ustaz ya?
1: Ya boleh.
0: Kita
1: boleh.
0: Buka jalur interaksi kita di 0811-669-9720. Atau Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda di channel YouTube kami di RRI Bukit Tinggi. Halo, selamat pagi, Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ika di Batipu.
0: Dari Ika di Batipu, betul?
1: Iya.
0: Baiklah, silakan Ibu Ika di Batipu pertanyaannya bersama Ustaz.
2: Makasih, Kak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Kita berusaha membersihkan hati, juga rendah hati. Tapi apakah boleh, Pak Ustaz, sambil kita kerja di rumah, menyapu, mencuci piring, ya, kayak begitulah. Apakah kita harus berujuk dulu, kita baca zikirnya, baca ayat-ayat pendek. Itu aja, Pak Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dijawab Ustaz.
1: Iya, luar biasa ya Bu pertanyaannya. Bagus. Apakah setiap yang kita lakukan seperti pekerjaan di rumah harus dimulai dengan zikir? Ya, Nabi bahkan menganjurkan, sebaiknya dianjurkan berzikir dahulu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimulailah dengan berdoa. Zikir enggak usah panjang-panjang. Ya, pendek-pendek pun bisa. Ya, zikir dahulu boleh. Ya, kita baca Al-Qur'an sebelum bekerja boleh. Ya, agak 2 ayat, 3 ayat boleh diizinkan. Kita berdoa sebelum bekerja, itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Jadi Nabi pun mengatakan, kalau ingin memulai suatu kegiatan, suatu pekerjaan, maka mulailah dengan berdoa, dengan berzikir, atau dimulai dengan berselawat dahulu. Boleh sekali, sangat dianjurkan. Itu membuat ketika kita sedang bekerja, membuat hati kita lega, membuat hati kita lapang. Jadi itu sangat-sangat boleh. Wallahu a'lam bisawab.
0: Baiklah. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, kita terima telepon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Dengan Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ustaz Fajri Ali Nudin pagi ini, Uncu Divo.
1: Uncu Divo, ya, masya Allah.
0: Silakan Uncu dengan pertanyaannya.
3: Apa tema ini?
0: Oh, tema kita menjadi hamba ibadur rahman.
3: Gimana kita menjadi hamba ibadur rahman yang baik itu bisa dikasih sayang sama sama Allah itu, bisa selamat dan bahagia dunia dan di akhirat nanti itu. Tapi saya ingin menanyakan, gimana salat itu yang agama itu gimana itu ya, kalau ada orang yang cacat, orang yang sakit keras itu, dia tidak bisa sholat, itu gimana sih, kepada niat dan keinginan untuk sholat itu ada, tapi dia terhalang karena dia cacat tunanetra misalnya, atau sakit keras lama gitu. Ya, itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
0: Iya, jelas sekali Uncu Divo.
3: Terima kasih. Aku satu lagi, gimana gitu ya. Kan kalau kita berdoa itu kan ada harus ada di awal dan di akhir. Misalnya sebelum makan atau tidak makan kita berdoa. Gimana gitu ya kalau ada orang berdoanya cuma di awal saja, di akhirnya tidak berdoa. Itu sajalah pertanyaan saya.
0: Baik.
3: Sudah jelas ini dan Ustaz?
0: Iya, insya Allah sudah jelas.
3: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Uncuy Divo itu, gimana orang yang sedang sakit, cacat begitu Ustaz ya, keinginan untuk sholatnya sangat kuat sekali tapi keadaannya sulit. Nah, seperti apa tuh Ustaz?
1: Ya, Nabi mengajarkan ya, sholat itu kan tiang agama. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah merubuhkan agama. Memang Nabi mengajarkan ya, kalau seandainya kita tidak bisa berdiri, ya, maka Nabi mengajarkan silahkan untuk berbaring atau duduk dahulu. Kalau seandainya kita tidak bisa duduk, ya silahkan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, ya kalau seandainya enggak bisa digerakkan, mungkin nafas kita masih ada, boleh dalam hati. Ya, dalam agama Islam itu tidak dipersulit dan tidak pula dipermudah.
0: Betul.
1: Ya, dia tidak pula permudah. Semuanya sudah ada aturan-aturannya, sudah dijelaskan oleh ulama kita, guru kita. Jadi kalau memang dalam keadaan sakit, ya boleh kita sholat itu dalam hati, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau seandainya nafas tidak ada, baru disolatkan ya. Baru disolatkan.
0: Bahkan dengan gerakan mata juga boleh.
1: Oh, boleh, ya? Boleh. Ya, dengan ya, seperti memberikan isyarat namanya.
0: Iya.
1: Isyarat boleh. Ataupun hanya telunjuk yang bergerak satu, boleh.
0: Okay.
1: Ya, sangat dibolehkan.
0: Betul,
1: ya. Jadi
0: kondisi ya, Ustaz, ya,
1: tergantung dengan kondisi. Ya. Jangan kita paksakan kita tidak bisa berdiri, kita paksakan ya nanti kita pingsan jatuh.
0: Malah
1: ya,
0: jadi sholat.
1: Malah ya, jadi tidak sholat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya. Oke, okay, yang kedua Ustaz tentang berdoa.
1: Yeah.
0: Seperti contohnya berdoa mau makan dan sesudah makan, biasanya kan saat memulai dan mengakhiri.
1: Yeah.
0: Kalau berdoanya cuma sekali aja, entah itu di awal ataupun di akhir, seperti apa tuh Ustaz?
1: Iya. Yeah. Ya Nabi mengajarkan begitu, apapun yang dilakukan mulailah dengan berdoa. Selesai melakukan kegiatan maka akhiri pula lah dengan berdoa. Jadi kalau ada sudah dimulai dengan berdoa namun tidak diakhiri berdoa, rasanya kurang sempurna gitu Kak.
0: Betul.
1: Jadi demi kesempurnaannya itu bagaimana? Ya kita mulai dengan berdoa, meminta kepada Allah. Selesai yang kita kerja pun kita pun meminta kepada Allah. Jadi semuanya niatnya tergantung kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah.
0: Betul.
1: Jadi intinya adalah jangan lupa kita. Jadi kunci berdoa itu sebenarnya rasa bersyukur kita kepada Allah.
0: Ya.
1: Penghambaan kepada Allah yang lebih bagus itu adalah bersyukur kepada Allah. Jadi diberikan kenikmatan oleh Allah, kita berdoa. Selesai kita bekerja, selesai kita melakukan aktivitas apapun yang kita kerja, kita pun berdoa. Disitulah letak kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah.
0: Baik.
1: Wallahu a'lam bishawab.
0: Baiklah Ustaz. Yeah. Sekarang dari Irfi mungkin nih Ustaz.
1: Yeah.
0: Ketika kita ingin menjadi hamba yang ibadur rahman, terkadang kita sulit sekali untuk apa ya, yang Irfi rasakan gitu ya Ustaz, ya, untuk bersabar. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, tapi kita tahu pendapatnya salah gitu misalnya Ustaz. Sulit sekali kita untuk menahan kesabaran itu Ustaz. Nah itu gimana tuh Ustaz?
1: Memang Kak Irfi ya, memang dalam hidup ini kata Nabi sa'ah wa sa'ah. Ada saatnya, ada masanya, ada waktunya. Memang sabar itu tidak mudah. Jadi sebenarnya kunci dalam hidup itu kata Nabi dua saja. Pertama bersyukur, kedua bersabar. Kalau datang kenikmatan maka kita bersyukur. Kalau datang ujian, datang cobaan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Allah pun menginginkan kita satu pahala lagi, yaitu bersabar. Dengan perkembangan zaman hari ini, ketika kita mungkin melakukan pekerjaan, aktivitas itu banyak berbagai datang masalah lah, atau ya seperti kita menghadapi orang, kadang-kadang dia berbeda pendapat. Ya memang Nabi pun mengatakan demikian, sabar itu sulit. Ya kalau mudah sabar mungkin balasannya enggak surga itu
0: enggak surga, ya,
1: enggak surga ya. Jadi Allah katakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Kabar gembira itu adalah surga bagi orang bersabar. Jadi intinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin. Ya kita berusaha. Ya manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini tidak ada yang suci. Ya pasti kadang-kadang emosi itu membludak. Ya kadang-kadang kita marah itu tidak terkontrol lagi.
0: Ya
1: pasti itu. Tapi yang penting kita berusaha dengan syarat-syarat
4: syarat yang diberikan oleh Nabi yang lima tadi, yang dimulai dengan zikir dahulu, salawat dahulu. Tapi kalau insya Allah dimulai itu dengan rutin, rutin ya, mungkin kita, hati kita lapang mungkin Kak Yofi. Betul, hati betul. Kita lapang menghadapi masalah apapun, mungkin hati kita lapang mungkin.
5: Betul.
4: Ya, itu mungkin Kak Yofi.
5: Betul sekali.
4: Ya, wallahu a'lam bishawab.
5: Betul sekali. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita dan juga pertanyaan dari tadi sudah dijawab oleh Ustaz.
4: Oh, ya.
5: Terima kasih banyak ya Ustaz.
4: Ya, sama-sama
5: Kak Yofi. Untuk tausiahnya, ilmu-ilmu yang sudah Ustaz hadirkan di pagi hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk hari Jumat berkah ini Ustaz.
4: Amin.
5: Oke, baiklah. Kalau begitu pendengar dan juga penonton RRI Bukit Tinggi, demikianlah rangkaian acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan juga 16 yang telah kita ikuti bersama pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta juga kita mampu mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya Rianisa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga kebersamaan Anda pagi ini bersama kami. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: στα σφουγγονιά.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.

0: Peringkat Piala Wali Kota Padang U14 jadi wadah pembinaan bibit muda sepak bola. Peringkat inilah warta berita selengkapnya. Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri. Peringkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah PBBD Provinsi Sumatera Barat memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla menyusul munculnya titik api di provinsi tetangga. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah potensi kebakaran sekaligus juga menjaga kualitas udara di Sumatera Barat.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat meningkatkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Upaya tersebut dilakukan seiring menurunnya kualitas udara di Sumatera Barat dari kategori baik menjadi sedang yang diduga dipengaruhi kabut asap dari titik-titik api di provinsi tetangga. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Erak Sukmamunaf di Padang kemarin mengatakan pemerintah bersama instansi terkait terus memperkuat kesiapsiagaan guna mencegah potensi terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta ikut berperan aktif dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan. BPBD mencatat titik api di Sumatera Barat saat ini terpantau berada di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, serta di Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki kawasan gambut. Kedua wilayah tersebut menjadi fokus pemantauan karena memiliki potensi kebakaran yang lebih tinggi pada musim kemarau.
2: Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi beraktivitas di luar rumah, dan kalaupun akan melakukan aktivitas di luar rumah, kalau bisa dapat menggunakan masker sehingga terhindar daripada kondisi-kondisi yang tidak bersahabat dengan kita. Kalau untuk Sumatera Barat, titik apinya itu ada di Kecamatan Selaut dan Kabupaten Pasaman Barat, itu merupakan daerah gambut. Kita berharap masyarakat tidak melakukan pembakaran semena-mena sehingga tidak terjadi kebakaran hutan. Dan kami pun dari Provinsi Sumatera Barat bersama Polda Sumatera Barat sudah melakukan apel siaga untuk persiapan bencana karhutla.
1: Selain memperkuat upaya pencegahan, BPBD Sumbar juga terus memantau perkembangan kualitas udara yang mengalami penurunan. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan. Sementara itu, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang, Sugeng Nugroho mengatakan penurunan kualitas udara tersebut berdasarkan perakiraan konsentrasi aerosol PM2,5 yang berada pada kisaran 16 hingga 55 nanometer. Kondisi udara berkabut yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat diduga dipengaruhi asap dari titik-titik api di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Pulau Kalimantan.
3: Memang menunjukkan penurunan, jadi penurunan itu berarti dari sehat menjadi sedang, dari titik-titik apinya. Tapi

0: menampung air. Informasi selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
1: Drainase yang kurang siap untuk menampung volume air seringnya menyebabkan terjadi banjir, seperti di Kota Padang yang terjadi beberapa hari lalu. Melihat kondisi hal ini harus disikapi dengan serius oleh pemerintah dan pihak terkait. Pakar perencanaan infrastruktur dari Universitas Andalas Padang, Yosafra, kepada RRI mengatakan kapasitas drainase yang tidak memadai merupakan salah satu pemicu utama banjir di Kota Padang. Berdasarkan analisis ahli dan pengamat, selain curah hujan yang tinggi, banjir di wilayah ini diperparah oleh penyempitan saluran air, sedimentasi atau pedangkalan, dan berkurangnya kawasan resapan air. Yosafra menjelaskan kondisi tersebut mengakibatkan sistem drainase tidak sanggup menampung debit air hujan sehingga meluap ke badan jalan dan permukiman warga dan banjir tidak dapat dielakkan lagi. Selain itu adanya pembukaan lahan untuk perumahan sehingga saluran-saluran air akan semakin tertutup. Untuk itu perlu adanya perencanaan infrastruktur dan jalan yang matang sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
2: Kita melihat ketika mendesain infrastruktur kota apakah mampu menampung volume curah hujan yang demikian ekstrim. Nah itu yang menjadi perhatian pertama. Nah tentu sekarang ini, selama ini mungkin dalam perencanaan-perencanaan infrastruktur, misalnya perencanaan infrastruktur jalan, drainase. Nah ini tentu kalau jalan hanya menghitung run off yang ada di jalan, kemudian itulah yang ditampung oleh drainase. Kemudian ada yang namanya bukaan kota, daerah yang terbuka yang menghasilkan run off. Run off ini kan aliran permukaan yang diterima oleh drainase kota. Apakah mampu drainase kota itu menerima atau tidak?
1: Pakar perencanaan infrastruktur dari Universitas Andalas Padang, Yosafra, menambahkan penanganan masalah banjir ini tidak saja tanggung jawab pemerintah, namun perlunya keterlibatan stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang menyiapkan langkah mitigasi banjir secara menyeluruh dari wilayah hulu hingga hilir. Upaya tersebut dilakukan melalui rencana normalisasi sungai, penguatan sistem peringatan dini, serta pembangunan sejumlah infrastruktur untuk pengendalian banjir. Kembali, Widi Dwi Putri Liani menurunkan laporannya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang mendorong normalisasi sungai secara menyeluruh dari hulu hingga hilir sebagai langkah memperkuat mitigasi banjir. Upaya tersebut menjadi salah satu kebutuhan prioritas yang diidentifikasi bersama Satgas Penanganan dan Rehabilitasi Rekonstruksi atau PRR Pusat saat meninjau sejumlah titik rawan bencana di Kota Padang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton di Padang kemarin mengatakan, hasil survei lapangan menunjukkan penanganan sungai tidak lagi dapat dilakukan secara parsial atau per titik. Tetapi perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh agar mampu mengurangi risiko banjir di kawasan hilir. Selain normalisasi sungai, BPBD Kota Padang juga mengusulkan penambahan sistem peringatan dini atau Early Warning System, EWS banjir, termasuk pemasangan sirine di kawasan permukiman. Kebutuhan penanganan infrastruktur ke depan tidak hanya mencakup normalisasi sungai, tetapi juga pembangunan embung, sambodam, cekdam, dan infrastruktur pengendali banjir lainnya.
4: Dari hulu itu sampai ke hilir. Jadi dari Guo, kami survei Lapau Munggu, sampai ya di Sitirama, sampai juga di Balai Gadang, Surau Gadang, Lapai. Itu memang penangannya bukan per spot-spot lagi. Jadi memang seluruh sungai itu dari hulu ke hilir itu memang diperbaiki gitu. Jadi itulah sekarang sedang didata ya, apa kebutuhannya. Mitigasi kita kedepannya juga ya. Memang elemen sistem kita, EWS banjir kita itu sudah ada ya. Ini mau tidak mau. Mau sekarang harus kita tambah ya di setiap rumah-rumah penduduk, sirine banjir itu harus ditambah. Ini sedang kita usulkan juga ke pusat.
3: Sementara itu, Camat Kuranji, Rosaldi Rosman mengatakan pihak kecamatan terus memperkuat keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Koordinasi dilakukan melalui berbagai kelompok siaga dan organisasi masyarakat agar respon terhadap potensi bencana dapat dilakukan lebih cepat.
5: Kita melibatkan seluruh peran yang ada di lokasi tempat kejadian bencana tersebut. Dan juga kita sudah menghimbau melalui WhatsApp grup yang berada di PSB, serta yang berada di PSM, dan berada di lingkungan organisasi masyarakat lainnya untuk kira bergerak dalam membantu masyarakat yang terdampak tersebut. Yang berada di wilayahnya masing-masing juga turut andil dalam berperan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan cegah bencana ini.
3: Pemerintah Kota Padang dalam 2 hingga 3 tahun mendatang akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur pengendali banjir dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi sedimentasi sekaligus mengurangi risiko banjir di Kota Padang.

0: Idwi Putri Liani melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Warga Binaan Permasyarakatan atau WBP, Lembaga Permasyarakatan Lapas Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengikuti Lomba Musik WBP tingkat nasional yang digelar Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Dalam ajang tersebut, WBP Lapas Lubuk Basung tampil melalui The Jagrata Band dengan membawakan lagu Laskar Pelangi. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
2: Saya dihubungi dari Padang kemarin, Kepala Lapas Lubuk Basung Budi Suwarto mengatakan lomba band tersebut merupakan kegiatan yang digelar langsung oleh pemerintah pusat. Pihak Lapas Lubuk Basung mengirimkan video penampilan The Jagrata Band untuk selanjutnya dinilai oleh pihak Kemenimipas. Ia menjelaskan Jagrata Band saat ini masih dalam tahap merintis, namun para WBP yang terlibat memiliki semangat untuk mengembangkan kemampuan bermusik. Band tersebut diperkuat 5 pemain musik dan sejumlah vokalis yang turut mendukung penampilan dalam lomba tingkat nasional tersebut. Menurut Budi, keikutsertaan dalam lomba bukan semata-mata untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan WBP.
3: Yang jelas harapan kami bahwa mereka semakin semangat untuk berkarya dengan seni musiknya, makin memberikan dorongan untuk mereka menjalani pembinaan dengan baik, dan setelah bebas kemampuannya semoga bermanfaat untuk mencari pekerjaan yang menghasilkan dengan band kemampuan musiknya.
2: Kegiatan seni musik diharapkan mampu memberikan dorongan kepada warga binaan untuk menjalani proses pembinaan dengan baik sekaligus mengasah kemampuan yang telah mereka miliki. Melalui lagu Laskar Pelangi, setiap lirik dibawakan Jagrata Band juga menjadi pengingat bahwa masa lalu mungkin tidak dapat dirubah, namun masa depan masih bisa diperjuangkan. Karena itu Budi berharap keterampilan musik yang diasah selama berada di lapas dapat menjadi bekal ketika WBP kembali ke tengah masyarakat. Budi berharap setelah bebas nantinya, para WBP dapat bergabung dengan kelompok atau tim musik lainnya sehingga keterampilan yang diperoleh selama menjalani pembinaan dapat menjadi ladang penghasilan. Ia juga mengajak masyarakat memberikan dukungan agar para personilnya semakin termotivasi untuk berkarya dan memperbaiki masa depan. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 76 orang mahasiswa program Satu Keluarga, Satu Sarjana Plus atau Saga Jaga Plus tahun 2026 yang disebar di 18 perguruan tinggi secara resmi dilepas oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balat, kemarin di Aula Balai Kota Pariaman.
4: Mahasiswa tersebut berangkat melakukan pendidikan di berbagai perguruan tinggi mitra pemerintah Kota Pariaman. Wali Kota Pariaman Yota Balat dalam sambutannya mengatakan program Saga Saja Plus adalah pemberian beasiswa kepada masyarakat Kota Pariaman yang berasal dari masyarakat kurang mampu di Kota Pariaman yang terdata pada data tunggal sosial ekonomi nasional untuk kuliah di perguruan tinggi yang ditunjuk. Dijelaskannya, program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan pembekalan life skill yang sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan mereka terjun ke dunia kerja. Dijelaskan Wali Kota Pariaman, pendidikan adalah investasi terbaik untuk mengubah nasib keluarga. Untuk itu pihaknya meminta agar belajar dan dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa sholat tahajud, jangan pernah jumawa, jaga nama baik orang tua, serta menjaga nama baik Kota Pariaman.
5: Ketika IPK tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti tidak ada keluhan. Yang menolong hidup kita ini, yang pertama diri kita sendiri. Supaya akan dijawab oleh orang rumah tangga, supaya anggota PMA ini bisa berusaha diri, bisa membawa baik kota PMA, dan bisa menjaga kota PMA yang kita dianggap sebagai penghasil anak-anak hebat untuk berubah.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Hertati Taher menjelaskan pelaksanaan program Saga Saja Plus ini ditargetkan kepada masyarakat Kota Pariaman yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Armin Ramli melaporkan.
1: Pendengar, turnamen sepak bola PSTS Tabing Piala Wali Kota Padang U14 tahun 2026 memasuki babak semifinal. Ajang tersebut tidak hanya menjadi arena persaingan antar tim, tetapi juga menjadi wadah pembinaan bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan bakat dan menambah pengalaman bertanding.
2: Sadi Konta dari Padang kemarin, Wakil Ketua PSTS Tabing, Alek Dino mengatakan melalui turnamen ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda sepak bola yang memiliki prestasi sekaligus karakter yang baik. Menurutnya, pembinaan sejak usia dini penting untuk membentuk pemain yang disiplin dan menjunjung tinggi sportivitas. Alek menegaskan turnamen tersebut bukan sekedar mencari tim yang keluar sebagai juara. Lebih dari itu, kompetisi dimaksud menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk mengasah kemampuan, mengembangkan bakat, serta mendapatkan pengalaman menghadapi atmosfer pertandingan sejak usia dini.
6: Melalui turnamen sepak bola PSTS Tabing, Piala Wali Kota U14, kita berharap lahir generasi muda, sepak bola yang berprestasi, berkarakter, disiplin dan menunjung tinggi sportivitas. Turnamen ini bukan hanya tentang mencari juara, tapi menjadi wadah pembinaan dan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat serta meraih pengalaman bertanding di sejak usia dini.
2: Alek Dino berharap turnamen tersebut menjadi langkah nyata dalam memajukan sepak bola Kota Padang dan Sumatera Barat. Selain itu, sinergi dengan pemerintah, klub, SSB, pelatih, orang tua dan seluruh insan sepak bola terus terjalin agar semakin banyak pemain muda yang mampu mengharumkan nama daerah, bahkan menjadi pemain profesional dan memperkuat tim nasional Indonesia. Pada babak semifinal digelar Sabtu, PSTS Tabing akan menghadapi Taruna Luki, sedangkan Tiku Putra bertemu Ripan SS. Selanjutnya, pertandingan perebutan peringkat ketiga dan keempat dijadwalkan Minggu 16 Agustus 2026 pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan laga perebutan peringkat pertama dan kedua pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan sari berita pagi ini. BPBD tingkatkan mitigasi cegah potensi karhutla di Sumatera Barat. Piala Wali Kota Padang U14 jadi wadah pembinaan bibit muda sepak bola. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan lagu anak-anak yang berjudul Nenek Moyangku. Lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud pada tahun 1940 tersebut bahkan hingga sekarang masih sering dinyanyikan. Lalu, benarkah nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut? Ternyata penggalan dari lirik lagu tersebut merupakan fakta. Nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut. Bukti pertama berupa relief kapal layar pada Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Pada abad 8 Masehi, 1200 tahun yang lalu, kerajaan Shailendra mendirikan sebuah kapal layar yang besar dan megah. Kapal tersebut berlayar rutin mengarungi lautan melewati Samudra Hindia ke Madagaskar, Afrika Selatan hingga ke Ghana. Selain itu juga dibuktikan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi tercatat memiliki armada laut yang kuat untuk melindungi jalur perdagangan dan kekuasaannya. Kemudian ada Sultan Alauddin Al-Mukamil dari Kesultanan Aceh memiliki armada kapal perang hingga 100 kapal. Selain dibuktikan oleh sejarah, nenek moyang ternyata menurunkan kemampuannya membuat kapal. Salah satunya adalah kapal Pinisi yang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi yang dibuat oleh putra-putri Sulawesi Selatan dan bangsa Indonesia. Kapal Pinisi dibuat dengan tangan dan berbahan kayu dan mereka menggunakan paku kayu bukan paku besi. Kemampuan tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun ditemukan pada suku Bugis yang tinggal di Kabupaten Balukumbang, Makassar.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kawasan Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta mulai disterilkan menjelang agenda sidang kenegaraan. Pengaturan akses kawasan dilakukan untuk mendukung kelancaran sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR DPD Jakarta 14 Agustus 2026. Agenda tersebut menjadi rangkaian penting menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan teknis terus dilakukan untuk memastikan seluruh agenda berlangsung aman, tertib, dan lancar. Pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan. Presiden juga akan menyampaikan berbagai capaian pembangunan pemerintah dalam rangka agenda tersebut. Sementara itu, rapat paripurna DPR RI dijadwalkan berlangsung pada siang hari dengan agenda penyampaian RAPBN 2027. Presiden juga akan menyampaikan pengantar pemerintah terhadap RUU RAPBN 2027 beserta nota keuangan. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penyampaian RAPBN 2027 menjadi agenda penting dalam pembahasan anggaran negara bersama dengan DPR. Menurutnya, program prioritas pemerintah akan menjadi dasar pembahasan anggaran untuk tahun anggaran mendatang. Pelaksanaan rangkaian pada 14 Agustus 2026 mengikuti ketentuan mengenai sidang tahunan dan penyampaian RAPBN. Jadwal tersebut dimajukan karena 16 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Minggu. Sterilisasi kawasan menjadi bagian dari persiapan menjelang agenda kenegaraan yang melibatkan sejumlah lembaga negara tersebut. Pengamanan dan juga pengaturan akses juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sidang sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan
1: sekolah. Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
3: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Rabies adalah sejarah penyakit yang cukup panjang. Sejatinya rabies merupakan penyakit kuno yang telah lama tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Catatan tertulis mengenai perilaku anjing yang tiba-tiba menjadi buas ditemukan pada kode Mesopotamia yang ditulis sekitar 4000 tahun lalu, serta pada kode Babilonia Eshunna yang ditulis sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Rabies yang telah dipahami oleh beragam budaya sebagai perampasan sisi kemanusiaan manusia, korban gigitan hewan penular rabies, kondisi manusia yang terjangkit rabies ini akan menyimpang ke keadaan binatang. Sejarah rabies relatif kental di dalam teks-teks kuno yang masih hidup. Beberapa referensi paling awal berusia lebih dari 4000 tahun. Tablet tanah liat mantra Akkadia dari negara kota kuno Ur pernah ditemukan di zaman modern di Nufar, Irak, dan berasal dari sekitar tahun 2100 hingga 2000 sebelum Masehi. Teks itu menyebutkan perbincangan menarik antara Marduk, dewa penyembuhan, dan ayahnya Enki. Ada nada keputusasaan dalam menghadapi penyakit yang masih belum dapat disembuhkan ini. Selain itu, sekitar tahun 1900 hingga 1600 sebelum Masehi mengisyaratkan proses penyakit rabies sebagai semacam hibridisasi atau perkawinan silang antar spesies. Hukum Sumeria Eshunna dari sekitar tahun 1930 sebelum Masehi mengidentifikasi gigitan anjing dengan jelas dan bersalah sebagai penyebab langsung penyakit manusia yang mematikan ini. Virus rabies telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Orang Belanda tercatat berperan dalam sejarah rabies di Indonesia. Penyakit rabies masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1884, ditemukan oleh Skrull, seorang Belanda, pada kuda. Kemudian tahun 1889, Esser, W.G. dan Penning menemukan penyakit rabies pada anjing. Pada tahun 1894, pertama kali virus rabies diketahui menyerang manusia di Indonesia atau dahulunya Hindia Belanda. Virus rabies pada manusia di Indonesia ditemukan oleh orang Belanda juga yang bernama I.W. de Haan.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya-iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, bergerak kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.